0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
2: Aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
3: Loh, kenapa gitu?
2: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
3: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
2: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
3: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Perempat Teresa Marinda, suara budaya Nusantara, kerenesan nak yah wayah nini. Ada program Halo Benua Etam ya. Jadi kali ini temanya membahas seputar Piala Dunia ya. Jadi kalau Pak Piala Dunia pasti pemainnya pakai baju. Nah, bajunya itu adalah jersey ya. Jadi temanya adalah mengenai jersey favoritnya musuh Mbok nih ya. Yang sukanya tim nasional apa? Jersey misalnya jersey tim nasional Jepang gitu ya. Kalau buat Tata tegaknya sukanya Jepang karena warnanya biru begitu, Besumbo. Mundi salah ya, warnanya biru nih buat Tata lihat nih ya. Kemudian nanti kalau misalnya Etam disuruh buat jersey bola, maunya warna apa? Kalau warna buat Tata sukanya warna pink. Kalau bisa warna pink ya udah pink aja semuanya. Tapi lucu ya kalau misalnya jersey bola warnanya pink. Ada nih ya di Piala Dunia ini ya. Jadi boleh nih Besumbo bergabungan ya, munnya mengikuti Piala Dunia. Boleh beneh, telepon di 0541-727-2056 atau 736-152. Di WhatsApp juga bisa 0811-5819-984. Nanti boleh bergabungan ya, nanti bisa ceritakan lah, oh sukanya jersey timnas ini nih Bo, negara ini nih, kenapa tuh warnanya tuh? Mungkin warna kesukaan Busumbo juga ya, atau mungkin favoritnya tim Spanyol misalnya. Jersinya warna ini bagus gitu ya. Boleh jelaskan nanti ya bergabungan di Halo Benua Etam ya Busumbo ya. Oke deh, kalau gitu Mbak Tata mau putarkan jeda iklan dulu ya, baru kita berlagu. Nanti Mbak Tata tunggu, waktu kita masih panjang juga ya, masih sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah nih.
1: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
2: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Oke, masih di Halo Menu Etam nih Bos Sumba ya, masih membahas jersey bola yang disukai ya. Jadi mungkin Bos Sumba punya tim nasional yang paling disukai, misalnya sukanya Brazil atau sukanya Jerman tapi sudah pulang ya, atau sukanya negara lain ya, boleh di spill, boleh diceritakan lah ya kenapa sukanya gitu ya. Boleh telepon di 0541-727-2656 atau 736152. Kau aja di WhatsApp 0811-5819-984 ya. Nah, kita masih ngomongin jersey bola nih keranin sana yo, karena jersey ini pasti ya memang selalu dipakai ya oleh pemain bola dimanapun berada, munnya tim nasional dimana aja juga pakai itu ya. Jadi Mbak Tata akan bacakan sekilas lah ya informasi seputar jersey bola nih ya. Jadi awal mula penggunaan jersey nih Bos Sumbo ya, aturan mengenai penggunaan jersey dalam pertandingan sepak bola nih pertama kali keluar pada tahun 1891 ketika otoritas sepak bola Inggris atau FA ini memutuskan klub bola wajib pakai baju yang seragam nih ya. Nah, sebelumnya itu semua pemain bola bebas dan berhak memakai pakaian yang mereka suka. Sejak ditetapkan aturan tersebut, jadi setiap klub bola didata untuk mendaftarkan warna kaos mereka. Nah, dari situlah inovasi jersey bola selanjutnya terus berubah ya, mulai dari bahan hingga modelnya. Kemudian desain dari jersey bola. Nah, jersey bola yang digunakan pertama kali pada tahun 1891 ini awalnya memang punya desainnya tuh serba tertutup nih Bos Sumbo, karena dibuat dalam ukuran yang panjang. Jadi istilah ini dipakai untuk menyebutkan celana panjang ini adalah knickerbocker namanya ya. Nah, dari awalnya itu punya bentuk serba besar dan tertutup, jersey ini selanjutnya berubah menjadi serba mini. Walaupun modelnya ini bertahan lama karena model jersey itu kembali ke bentuk longgar dan besar, karena munnya olahraga pastinya butuh baju yang menyerap keringat, di ketat yo, jadi nyaman juga etam nih bisa lari-lari ngejar bola gitu ya kan. Jadi butuhnya baju yang lebih besar. Kemudian berikutnya pada abad ke-20 jersey ini mengalami inovasi lagi nih menjadi model slim fit. Slim fit berarti pas di badan gitu ya. Jadi jersey ini dianggap lebih sesuai karena menempel ke tubuh pemain. Jadi lebih memudahkan pergerakan tubuh dan meminimalisir pemain lawan tuh menarik baju. Karena memang kalau lagi main bola ya

seru-serunya nih, ada aja nih orang cari taktik gimana ya biar lengah gitu ya. Karena ditarik bajunya, waduh, jadi kelahi gitu kan. Jadi dibikinlah slim fit. Jadi ini ada alasan lagi nih buat pemain lawan untuk menarik bajunya ya. Ini juga hati-hati gitu ya. Kemudian sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, jersey bola nih semakin dilengkapi dengan distribusi ventilasi angin lewat panel berongga pada kain jersey. Memang di setiap klub bola, kemudian di tim nasional setiap negara pasti beda-beda ya. Men Indonesia biasanya kalau nggak merah putih sesuai dengan warna bendera Indonesia ya. Di negara lain juga mungkin berbeda nih. Kalau Brazil biasanya ada kuning ada hijau gitu ya, besumbo ya. Tapi nggak tahu nih, mungkin bervariasi lagi kah apa gimana? Boleh ceritakan ya. Oke deh. Sambil menunggu yang mau bergabungan nih, buat Tata putarkan lagi ya lagu berikutnya nih. Lagu Kutai Lenggak Lenggok Jepen.

Rondem sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, masih ngomongin bola dia di Halo Benua Etam Nimbus Rembo ya. Sambil menunggu keren desa nak yang mungkin mau bergabungan atau masih sibuk sarapan dulu ya. Biasanya weekend nih ada sibuk berjalan atau bisa olahraga ya. Nanti bisa aja bergabungan ya, buat Tata tunggu nih karena waktunya juga tinggal sedikit lagi ya. Jadi masih membahas mengenai jersey bola nih ya, Bu Sumbo ya. Ini juga sudah ada Bu Suwahi bergabungan, coba kita sapa dulu ya. Halo. Salam muda ya.
1: Salam muda ya,
0: Bro. Salam muda ya, Bu Su.
1: Iya.
0: Ini bahas jersey bola nih, Bu Su.
1: Iya.
0: Kalau Bu Su sukanya tim apa nih? Timnas apa gitu?
1: Terutama timnas Indonesia lah.
0: Cuman kan di join Piala Dunia ya.
1: Iya. Iya, sayang sekali sih.
0: Itu sudah.
1: Sedikit lagi padahal. Tapi jersey Indonesia itu ngoleksi dari dulu, Mbok. Dari yang warnanya hijau itu. Terus sampai sekarang.
0: Sampai yang merah sama putih ya.
1: Iya, merah putih itulah.
0: Kalau yang di Pildun, Bu Su?
1: Kalau di Pildun ini Spanyol.
0: Ah, warnanya apa tuh biasanya tuh?
1: Spanyol, Argentina, tapi aku suka yang warna-warna yang gelap-gelap gitu lah. Kalau Argentina itu kan yang biru tua itu. Kalau yang Spanyol yang merah gitu.
0: Oh, Spanyol tuh orang merah lah.
1: Macem-macem
0: ya.
1: Terus apa lagi ya? Itu aja sih buat kalau jersey sepak bola yang mau koleksi ya, sesuai dengan tim yang disukai lah.
0: Jadi alasannya karena suka timnya ya, Bu Su ya?
1: Ya, kalaupun mau koleksi yang lain mungkin ada juga. Kemarin tuh aku koleksi ada bajunya ini, apa namanya, salah satu tim yang dilolos itu Itali. Nah, itu ada kalau koleksi juga tuh jersey birunya tuh.
0: Oh, itu biasanya sesuai warna bendera, Di?
1: Iya sih. Itu aku koleksi juga tuh. Tapi kebanyakan jersey klub yang aku koleksi, Mo. Bukan jersey negara, Bang.
0: Oh, kayak Arsenal gitu-gitu kah?
1: Iya, Arsenal, Manchester, Liverpool itu dong.
0: Nah,
1: jersey-jersey klub Indonesia juga tuh. Kita Borneo tuh
0: oranye ya.
1: Itu koleksi juga tuh, Mbak.
0: Eh, banyak nih koleksinya, Bu Su ya?
1: Yang jelas kebanyakan tuh yang koleksi ya klub lah. Tuh jersey negara jarang.
0: Oke. Nah, kalau di Pildun sukanya pemainnya siapa nih, Bu Su?
1: Siapa lagi kalau bukan Messi?
0: Oh,
1: Bang Messi.
0: Masih main ya berarti.
1: Masih nih. Kebetulan unggul ini.
0: Waduh.
1: Tegaknya menang nih, menang aja di kebobolan.
0: Iya.
1: Ya. Kalau menang nanti ya lolos ke 16 besar. Ya lawannya nih belum tahu nih siapa kalah.
0: Mantap lah, Bu Su. Semoga menang deh. Apa? Bu Su suka Spanyol ya?
1: Iya, Spanyol. Spanyol, kalau nggak Spanyol, Argentina gitu.
0: Nah, itulah. Siapa tahu menang lagi.
1: Iya. Untuk Mbok siapa tadi tuh, Mbok Tatanya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas saja. Makasih banyak juga atas waktunya.
0: Sama-sama, Bu Su.
1: Setelah ini juga ada pertandingan lainnya, Mbok. Ada Ghana melawan Kolombia.
0: Nah, nonton juga.
1: Iya, nonton juga itu.
0: Undangan
1: ya. Aja Kolombia lolos juga kan.
0: Sip dah.
1: Ada pemain Arsenal di situ tuh.
0: Iya favoritnya Bu Su kah?
1: Iya. Iya, untuk buat tanya makasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Su Wahyu nih sukanya mundi Spanyol, Argentina gitu ya. Jadi warna bajunya biru-biru gitu biasanya ya. Oke, Etam lanjut lagi menyapa. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
2: Apa dibahas nih, Mo? Soalnya baru monitor.
0: Oh, jersey bola yang disukai dari timnas mana nih?
2: Oh, tetap Mbappe, Mo. Prancis.
0: Oh, Prancis.
2: Kalau Messi saya kurang, Boy. Dari dulu saya kurang tuh, Mo. Kalau Mbappe yang baru ini, bas. Saya senang, Mo. Orangnya slow.
0: Tuh,
2: Mo. Apalagi mbok yang dibahas?
0: Itu dah, suka warna jersey apa, timnya jagoannya siapa gitu bos tuh, ceritakan aja.
2: Mbappe itu pokoknya mulai dari awal di klub-klub mana aja saya harus jadi ngumpati mbok. Jadi mudahan aja menang boy. Udah tahun berapa tuh seharusnya nomor 2 tuh boy.
0: Oh, Perancis ya?
2: Kalah dengan siapa ke Perancis tuh? Saya ingat ya. Jadi bola tuh boy yang penting Etam saling mendukung karena ini kan istirahat nih boy. Tuh si Gam boy pasti membaca kelemahan-kelemahan pemain kan?
0: Iya.
2: Pasti sudah tuh boy. Nah ini Mbappe tegak ini, semuanya di Messi tegak ini. Nah harus diganjal, harus pokoknya boy dipelajari tidak habis-habisan.
0: Oh kelihatan ya.
2: Karena ini istirahat. Iya. Kecuali Bloror yang mau rekaman yang lain.
0: Lain lagi. Sudah
2: sama kamu?
0: Ah belum.
2: Oh iya sudah. Jadi kami aku mau ngopi dengan Bu Sudehem dengan Bu Utolumpak boy. Jadi saya tidak ke rumah dulu, Mbok. Soalnya balik ngopi lagi, Mbok.
0: Mandi dulu.
2: Iya, saya sudah mandi sebenarnya, Mbok.
0: Oh, sudah.
2: Terus itu, pokoknya, Mbok, Prancis harus menang, Mbok.
0: Prancis ya?
2: Kamu saya, Prancis harus menang.
0: Lawan timnya musuh aja nih, Argentina.
2: Iya. Kalau saya, Ndik, Argentina, Mbok, diumpat. Pokoknya
0: Mbappe.
2: Prancis masuk Eropa Barat kan di sana, Mbok, ya? Ya dan Mbok, makasih Mbok.
0: Siap, makasih juga Busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau jagoannya Busu Mamat itu Perancis ya, sukanya Mbappe. Tadi lupa jersinya warna apa ya. Belum jelaskan tadi ya nih Papa. Buru-buru nih Busu Mamat ini ya. Oke, jadi untuk kerana yang sana jangan lupa ya untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Bisa tetap tonton di TVRI ya sebagai pemegang lisensi hak siar Piala Dunia 2026. Bisa juga didengarkan nih di program Satu RRI seluruh Indonesia ya. Jangan lupa tonton ya, pokoknya waktunya biasanya sebulan ya pertandingan bola itu ya. Pokoknya jangan lupa ditonton ya, ramaikan juga nih ya. Oke deh keren di sana, makasih juga yang sudah bergabungan tadi, ada Busu Wahyu, Busu Mamat juga. Kemudian untuk informasi mengenai jersey bola ya yang tadi mbak Tata kutip dari laman fitinline.com nih keren di sana ya. Nah ini juga ternyata masih ada yang nelpon ya, coba mau tetap sapa dulu deh ya. Halo, salam muda ya.
3: Salam muda.
0: Iya, mudahkan salam. Ini dengan Busu siapa nih?
3: Nah, dari Bogor sama Kuraman tak masuk bang.
0: Iya. Busu Marwan ya?
3: Nah, ya ingat okay. Itu orang
0: okay. Lihat namanya di WhatsApp nih Busu.
3: Oh iya, lama udah masuk ya, di Pro 1 juga.
0: Oke, bergantian ya, lanjut Pro 4. Iya, ini ngomongin ya. Jersey bola nih Busu.
3: Ya ngikut aja, aku sebenernya jago kata Argentina bang. Tapi ya kelihatannya Argentina.
0: Oh Argentina ya. Kalau jersey Argentina tuh warnanya apa tuh Busu?
3: Belang apa putih-putih jam ini.
0: Oh.
3: Palang belang nih.
0: Kayak ada birunya juga ya.
3: Iya.
0: Nah, kalau pemainnya tuh siapa tuh? Ya favoritnya Busu nih.
3: Messi.
0: Messi. Memang itu sudah pemain
3: top. Kalau ya. Itu yang masuk ya, Mam.
0: Nah.
3: Kalau yang menang tuh.
0: Nah, insyaallah menang ya. Siapa tahu sampai juara 1.
3: Iya.
0: Itu sudah yang ditunggu ya.
3: Iya itu yang menita ya. Iya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, sama-sama Busu. Iya dari Busu Marwan ya. Jadi gitu kalau Busu Marwan sukanya Argentina. Sama tegak Busu Wahyu tadi. Pemain favoritnya Messi seperti biasa. Dan semoga menang ya bagi siapapun tim favoritnya Argentina ya, dukung terus pokoknya. Jangan lupa tonton juga di RRI atau TVRI. Mun RRI didengarkan. Kalau ditonton di TVRI. Oke ya, jangan lupa ya keren di sana ya. Oke deh, terima kasih yang sudah bergabungan ya. Selanjutnya juga pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya itu udah Bekesa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kronesana wisata kuliner di tepian Pulau Kemala Tenggarong jadi salah satu pilihan favorit warga dan wisatawan karena menyajikan aneka hidangan sari laut dengan latar pemandangan Sungai Mahakam. Beragam menu seperti ikan, udang, cumi, kepiting, ayam, dan bebek disajikan dengan olahan khas Nusantara, mulai dari digoreng hingga asam manis. Pemilik warung, Rohim, ini mengatakan usaha sari laut tepian telah berdiri lebih dari 20 tahun dan dikenal oleh pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Seluruh menu yang ditawarkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp25.000 sehingga kawasan ini menjadi salah satu tujuan kuliner bagi masyarakat yang berkunjung ke Tenggarong. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perempat RRI Samarinda nih koronnya sana di program Oda Bekesah ya kali ini nih ya. Sejam terakhir dirangkaian program Samarinda Hambat ya. Jadi tema hari ini tuh mengenai wisata. Jadi Mbak Tata aku mengajak Etam Galanya untuk ke Jakarta lah ya. Kita ke ibu kota Indonesia nih ya. Jadi di sini Mbak Tata akan mengajak kita menjalankan ke Setu Babakan. Jadi dapurnya budaya Betawi. Tapi memang Jakarta nih punya banyak tempat wisata yang menarik ya, mulai dari wisata alam, kuliner sampai wisata budaya, lengkap semuanya. Jadi bagi orang yang tinggal di Jakarta, wisata budaya ini bermanfaat untuk mengenal lebih dalam ya mengenai budaya sendiri. Sementara bagi pengunjung dari luar Jakarta, wisata budaya ini memperluas wawasan mengenai kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Setu Babakan, perkampungan budaya Betawi yang lokasinya di Jakarta Selatan. Jadi mengutip dari situs resminya, Setu Babakan ini adalah hasil gagasan dan karya fisik maupun non-fisik budaya Betawi seperti kesenian, adat istiadat, sastra, kuliner, pakaian, dan arsitektur yang bercirikan khas Betawi gitu ya. Jadi sebagai tambahan nih, ngutip dari Dinas Kebudayaan Jakarta, suku Betawi ini etnis asli ya dari penduduk kota Jakarta. Jadi dengan mengunjungi Setu Babakan, pengunjung dari dalam maupun luar Jakarta bisa mengapresiasi ya nilai historis terkait tradisi Betawi yang meliputi keagamaan, kebudayaan, dan kesenian etnis asli Jakarta ya. Nanti Mbak Tata jelaskan lagi mengenai sejarah dari Setu Babakan. Kita mendengar dulu yang satu ini ya.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Oke, masih mengenai sejarah Setu Babakan ya. Jadi ide dan keinginan untuk membangun pusat kebudayaan Betawi ini memang sudah tercetus ya sejak tahun 1990-an nih. Jadi pada tahun 1998, Bamus Betawi itu Badan Musyawarah Masyarakat Betawi ini mengajukan proposal tentang pembangunan perkampungan budaya Betawi dengan alternatif lokasi Setu Babakan Serengseng Sawah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta.

Ratapan Perkampungan Budaya Betawi. Jadi perkampungan ini dibuat untuk tujuan wisata, tapi cuma itu aja ya. Jadi bisa lebih ke pelestarian, pengembangan, dan penataan budaya Betawi nih kerennya sana. Jadi ada juga daya tarik dari Setu Babakan ini ya, dengan luas daerah sekitar 289 hektar nih ya. Jadi apa aja nih yang bisa etam jumpai mohon berjalanan ke sana ya di Setu Babakan. Jadi yang pertama itu tentu saja wisata budaya. Jadi wisatawan kaum menjumpai aktivitas keseharian masyarakat Betawi seperti latihan pencak silat ya ala Betawi, kemudian ngederes, akikah, injek tanah, ngarak pengantin sunat, mancing, budidaya ikan tawar, berkebun, dan berdagang.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jambah bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
3: Abis kebutuhan hidup nah mau ke mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
4: Ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya, masih di program Oda Bekesa ya, koran di sana ya. Jadi masih dengan satu babakan nih yang ada di Jakarta ya. Jadi ini cuma wisata budaya aja, tapi di sana juga ada wisata kuliner. Mun yang di Jakarta biasanya kerak telur sih ya yang paling khas ya dari Betawi, kemudian ada dodol Betawi juga. Tapi di Setu Babakan ini mengunjung kalau melihat kegiatan masak makanan khas Betawi seperti sayur asem, sayur lodeh, sotomi, soto Betawi, ikan pecak, gabus pucung, gado-gado, laksa atau gerebus, kerak telur, bir peletok, ini juga sudah jarang ditemukan sih ya, dodol, kemudian tape uli, ini juga lumayan jarang juga di Jakarta nih ya. Kemudian ada wisata agro juga. Jadi wisata agro ini suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian atau agro sebagai objek wisatanya dengan tujuan itu rekreasi. Kemudian keperluan ilmu pengetahuan, memperkaya pengalaman dan bisa memberikan peluang usaha di bidang perkebunan. Jadi di Setu Babakan ini lokasi perkebunan berada di area khusus ya, tapi adanya di pelataran dan halaman rumah penduduk. Jadi mun musim buah tuh datang, banyak ya aneka buah khas Betawi yang bisa dinikmati lah oleh para pengunjung. Jadi jenis-jenis ya pepohonan yang bisa temui di sana itu ada pohon mangga, melinjo, rambutan, jambu, kecapi, jamblang dan banyak lagi yo. Dilupa ada juga jengkol dan pete nih ya. Biasanya warga-warga suku Betawi ini gawal benih sama jengkol atau pete gitu ya. Kemudian yang terakhir, tadi sudah kuliner sudah, budaya sudah, agro sudah. Nah ini ada wisata air ternyata ya. Jadi di Setu Babakan ini pengunjung bisa wisata air di dua setu atau danau ya, itu Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong. Jadi wisata yang bisa kita nikmati nih, mau jalan ke sana itu sepeda air, olahraga kano dan memancing nih Besumba ya. Jadi mun kalian di sana main ke Jakarta, bolehlah mampir ya ke Setu Babakan ini. Lokasinya di Jalan Kahvi 2, RT 13, RW 8, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Dan demikian informasi ini sekaligus mengakhiri bersamaan Etam di Oda Bekesa nih koran desa nak ya, sekalian buat Tata pamit undur diri. Nanti juga dilanjutkan oleh Mbok Nita di rangkaian program Samarinda Siang. Jadi sekalian buat Tata pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Keronik sana air terjun Tembinus di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara menjadi salah satu destinasi wisata alam tersembunyi di dekat ibu kota Nusantara yang menawarkan keindahan alam yang masih asri. Berada sekitar 90 menit dari titik 0 IKN, pengunjung harus menempuh perjalanan melalui jalur pedalaman sebelum melanjutkan trekking singkat menuju lokasi air terjun. Air terjun setinggi hampir 30 meter ini memiliki aliran air deras yang jatuh di tebing batu besar serta kolam alami dengan air jernih. Dengan suasana hutan tropis yang masih terjaga, air terjun Tembinus disebut menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Penajam Pasir Utara. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
2: Udah main HP-nya.
4: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren yang sana, selamat siang. Hambat menjelang siang sebenarnya, karena masih pukul 10 lewat 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Mbak Nita juga ada cuaca yang cerah. Ya Alhamdulillah hari ini luar biasa. Tempat terpasang nih keren kok ya, menari hambat tadi ya. Ya semoga hari ini secara hati kita segalanya bersambut, karena ini weekend pertama di bulan Juli. Mengingat ada 5 minggu di bulan Juli ini ya, jadi kita harus semangat semangat benih ya untuk menjalani hari di bulan Juli ini bos Mbak ya. Dan juga hari ini seperti biasa di Jejak Budaya, Mbak Nita akan ngawani kita segala sampai 1 jam ke depan ya. Kita akan membahas tentang mengenal Setu Babakan, dapurnya budaya Betawi. Ini kita akan bahas lebih lanjut ya tentang sejarahnya apa, terus juga daya tariknya tuh apa dari Setu Babakan ini ya. Karena di sana, karena bertempatnya ini memang di Jakarta dan menjadi salah satu tempat berwisata budaya yang ada di Jakarta. Kalau kita bosan gitu ya ke Monas, kalau ke Jakarta ke Monas lagi, nah bisa kita nih jadi salah satu destinasi wisata budaya kita ke Setu Babakan yang ada di Jakarta. Nanti kita akan kenal lebih jauh bersama Etam Tika Wanjul dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
2: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum jadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai pengurangan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
3: Pro 4 RRI,
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Lanjut ya kerandang sana ya. Jadi sejarah dari satu babakan ini, di mana ide dan juga keinginan untuk membangun pusat kebudayaan Betawi ini sebenarnya sudah tercetus sejak tahun 1990-an lalu gitu. Dan akhirnya pada tahun 1998, Bamus Betawi atau Badan Musyawarah Masyarakat Betawi mengajukan proposal tentang pembangunan perkampungan budaya Betawi sendiri dengan alternatif lokasi di satu babakan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, akhirnya pada tahun 2000, Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini mengeluarkan surat keputusan Gubernur nomor 92 tahun 2000 tentang penataan lingkungan perkampungan budaya Betawi di Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Nah, berdasarkan SK ini baru tuh mulai dibangun embrio perkampungan budaya Betawi tanggal tepatnya tuh di tanggal 15 September tahun 2000. Dan seiring berjalan waktu juga, akhirnya lokasi ini tuh diperkuat nih dengan lahirnya juga peraturan daerah nomor 3 tahun 2005 tentang penetapan perkampungan budaya Betawi. Dan akhirnya benar-benar fix gitu ya, benar-benar secara resmi ke perkampungan budaya Betawi ini dibuka gitu. Dan tentunya pembukaan ini juga atau dibuatnya perkampungan budaya Betawi ini juga tuh di cuma wisata aja gak tuh tujuan dibangunnya sebenarnya, tapi tujuannya tuh adalah lebih kepada pelestarian, pengembangan dan juga penataan budaya Betawi itu sendiri.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Randian sana, Busu, Mbo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat Busu Mbo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lanjut masih seputar satu babakan. Kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang sejarahnya ya, terbentuknya dari satu babakan ini, kita akan membahas lagi daya tariknya, gitu. Di mana luas daerah satu babakan ini sendiri adalah 289 hektar dan apa yang bisa kita jumpai di situ, Bu Sembo? Yang pertama adalah wisata budaya tentunya. Di sana kita bisa melihat aktivitas keseharian masyarakat Betawi, tege latihan pukul atau pencak silat, ngederes, akikah, injek tanah, ngarak pengantin sunat, memancing, terus ada juga budidaya ikan tawar, bisa berkebun dan juga berdagang yang bisa kita melihat di situ. Selain melihat budaya-budaya Betawi asli juga, di sana kita juga bisa nih melihat kegiatan memasak makanan khas Betawi, sayur asam, sayur lodeh, soto mie, soto Betawi, ikan pecah, gabus, pucung, gado-gado, laksa, toge, rebus, gitu ya. Terus kerak telur, bir peletok, dodol, tape uli, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget ya sebenarnya wisata kuliner khas Betawi. Dan memang itu tuh termasuk golongan yang gaul dengan masakan-masakan Betawi gitu ya, karena enak-enak gitu, keren desain enak-enak gitu. Nyaman gak tuh ya, cita rasanya tuh cocok di lidah Nita gitu. Soto Betawi itu enak bener tuh, ih ya Allah, biar peletak aja nyaman, weh hangat-hangat hujan-hujan gak tuh ya, tagi kemai gitu ya, weh sambil minum bir peletak hangat, buh nyaman bener. Satu lagi Bu Sembo, di sana juga bisa selain wisata budaya, wisata kuliner, bisa juga wisata agro. Wisata agro itu apa? Wisata agro itu adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata dengan tujuan rekreasi, terbisa juga keperluan ilmu pengetahuan, bisa memperkaya pengalaman juga, dan juga bisa memberikan peluang usaha nih di bidang perkebunan.

0: Sumpit. Sumpit selama ini dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepek, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Ya karena di sana ya ada tambahas ya seputaran jiwa budaya ini, dimana informasinya kami kutip dari laman website detik.com. Dan selain itu akan lanjut lagi di Tenas UMKM masih dengan Mbak Nita Juan, dia akan bahas apa, tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Krowandeksana Pantai Pandrita Lopi menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat selama libur sekolah tahun ini. Berlokasi di Pulau Pangempang, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, pantai tersebut menawarkan suasana pesisir yang alami dan cocok untuk rekreasi bersama keluarga. Salah seorang pengunjung asal Samarinda, Asri, mengatakan Pantai Pandrita Lopi memiliki daya tarik yang berbeda dibandingkan destinasi wisata pantai lainnya. Menurut Sida, lokasi pantai yang berdampingan dengan perkampungan nelayan tradisional menghadirkan pengalaman wisata yang unik dan memberikan nuansa kehidupan masyarakat pesisir yang masih kental. Nama Pandrita Lopi berasal dari bahasa Bugis yang berarti ahli pembuat perahu. Penamaan tersebut juga menjadi simbol kuat identitas budaya masyarakat pesisir yang sejak lama dikenal memiliki keahlian dalam pembuatan perahu tradisional dan masih diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan potensi wisata yang dimiliki, Pantai Pandrita Lopi diharapkan terus berkembang sebagai destinasi unggulan di Kecamatan Muara Badak. Dukungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi faktor penting agar daya tarik pantai ini tetap terjaga dan mampu menarik lebih banyak wisatawan di masa mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Yang keren di sana lanjut di teras MKM di cuaca yang sudah mulai tidak terik ya, busa embak ya, mulai ada awan-awan ini menutupi matahari etam, tapi semoga andik hujan ya, nunggu Nita pulang aja gak tuh, weh ngelobi pulang. Kita lanjut di teras MKM, keren di sana etam hari ini akan membahas tentang implementasi CRM system. Nah, enggak bisa bahasa Inggris. Nah, teman bicara tentang usaha gitu ya. Tentunya itu Etam tuh samanya tege lagi ngerawat sebuah tanaman yang benar-benar pusaka gitu. Karena memang harus telaten dan juga harus punya catatan yang rapi jua. Nah, tapi seringkali para pelaku usaha UMKM ini masih mengandalkan ingatan aja gitu ya, oh iya ya, ingat-ingatan maha gitu, atau buku tulis manual aja gak tuh ya untuk mencatat pesanan pelanggan. Nah jadinya mon misalnya pembeli itu lagi rame gitu ya, tambah-tambah rame, lagi rame catatannya tuh selit, terus lupa lagi gitu. Nah supaya hubungan dengan pembeli itu tetap langgeng gitu, keren disana yo, jadi tentu bisa nih berkenalan dengan hal yang kita bahas hari ini, yaitu teknologi sederhana bernama CRM system, atau yang dalam bahasa Indonesia-nya adalah sistem manajemen pelanggan berdasarkan ulasan teknologi. Nah, keren dari sana. Jadi TGE tentu mengolah sistem gitu ya, di mana pelanggan yang bisa datang ke tempat Etam tetap bisa mengenali secara langsung gitu ya, supaya sudah tuh merasa dihargai dan mau balik lagi gitu, intinya dari segala inti gitu ya. Dia akan bahas lebih lanjut tuh gimana sih cara-caranya dan juga tahapannya gitu ya, karena teman akan membahasnya tadi ya sesuai judulnya adalah cara implementasi CRM ini. Dia akan bahas lebih lanjut, tetap bersama kami.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
2: Drama legenda. Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung

Ya, kerennya senang lanjut. Yang pertama, ini untuk caranya sendiri adalah kita bisa menyiapkan fondasinya dulu sebelum melangkah nih ya, agak-agak baku ya bahasan kita ya. Jadi sebelum kita mulai mengadopsi sistem digital ini di UMKM kita gitu ya, jadi ada sebuah tips yang dasar yang perlu kita siapkan supaya sistemnya tuh jadi beban ke depannya gitu, tapi menjadi penuntun usaha etam sampai sukses gitu. Yang pertama, etam bisa teguhkan dulu tujuannya, pastikan dulu fokus utama usaha kita nih apa gitu ya. Apakah mau meningkatkan omset penjualan atau cuma mau memperbaiki layanan aduan para pembeli aja gitu. Karena memang misalnya kadang kan ada yang omset penjualannya udah tinggi tapi karena sistemnya kurang baik jadinya harus menggunakan atau mengimplementasikan sistem CRM ini di UMKM kita gitu. Terus pilih juga data-data yang pokok juga ini. Jadi ini perlu ribet-ribet gitu ya. Cukup etam tuh kumpulkan data-data mendasar pelanggan, tagih nama, nomor WhatsApp-nya, nomor WhatsApp-nya yang aktif, dan juga riwayat produk budaya atau kuliner yang sering sudah beli dari etam gitu. Intinya ada data gitu. Oh, misalnya etam jualan banyak barang gitu ya. Misalnya etam jualan jilbab dan ciput gitu. Nah, misalnya etam data Nita, nomor teleponnya segini sini, barang yang sering dibeli jilbab misalnya gitu. Keren di sana. Dan ukur sendiri atau pilih aplikasi CRM-nya sederhana, ramah di kantong gitu. Karena kan ini sama aja kita beli aplikasi gitu kan di sana ya. Jadi carinya tuh yang ramah di kantong dan juga mudah dioperasikan oleh tim kecil atau keluarga yang membantu usaha etam gitu. Misalnya etam tahu dari kawan gitu ya. Dan ternyata sistem itu lebih sulit nih untuk diterapkan di sekitar etam karena misalnya yang jadi operatornya tuh sedikit misalnya atau sedang tidak tapi ngerti dengan sistem yang ribet gitu. Jadi kita sesuaikan dulu dengan kemampuan etam gitu ya. Jangan umpat-umpatan maha orang tegi make sistem yang tegi ini etam ndak jua tegi itu. Jadi tapi etam riset dulu ya yang mana yang kira-kira cocok nih ke usaha seorang.

Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda,

0: Jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Ya keren, dan senang lanjut ya. Tiga langkah praktis dalam implementasinya juga, atau pengaplikasiannya gitu, bisa dilakukan dengan tiga langkah ini, yaitu yang pertama meresik atau merapikan data. Jadi kita kumpulkan segala kontak pelanggannya dari ponsel atau kertas-kertas yang lama tadi ke satu sistem digital, baru kita bersihkan ya nomor-nomor ganda yang membingungkan juga. Habis itu kita petakan lagi nih tahapan pembeli secara runtut, mulai dari tahap bertanya, tertarik, tawar-menawar, sampai akhirnya sepakat membeli. Nah, ini Etam bisa membantu Etam untuk melihat di tahap mana pembeli itu sering ragu-ragunya gitu dengan produk Etam. Dan selanjutnya juga bisa membangun kedisiplinan tim. Jadi Etam sepakati aturan bersama roda usaha Etam supaya setiap kali ada pesanan baru masuk, itu wajib langsung tercatat di dalam sistem, bukan sekedar dari mulut ke mulut aja gitu. Jadi langsung rapi-rapi tercatat gitu. Dan yang selanjutnya juga, misalnya sistem CRM ini dah berjalan, manfaatkan keberadaannya untuk merawat kesetiaan pembeli secara konsisten. Misalnya Etam bisa menggunakan fitur pengingat otomatis supaya Etam ini bisa melupakan janji kirim barang atau jadwal menghubungi pelanggan itu lagi gitu. Terus juga melalui laporan digital yang rapi juga, pemilik usaha ini bisa memantau sehat nih grafik penjualan SIDA secara mingguan atau bahkan harian tanpa harus ngitung manual setiap hari gitu. Dan yang terakhir juga Etam bisa mengelompokkan pelanggan Etam, di mana pembeli yang dah berlangganan bertahun-tahun, misalnya mulai benar-benar dari awal Etam merintis sampai Etam dah jadi sukses, itu bisa Etam kasih reward atau promo atau penghargaan, bukan penghargaan ya, atau cindera mata promo khusus supaya tege merasa di apa nih namanya di ini aja sih dihargai gitu sebagai pembeli. Jadi SIDA akan pasti merekomendasikan lagi dagangan Etam atau tempat Etam tuh ke orang-orang lain juga gitu, Bu Sumbo. Nah, ada pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, sekalian cara implementasi CRM system nih untuk UMKM kita, di mana informasinya kami kutip dari laman website evosites.com. Menjadi akhirnya kebersamaan Etam ya di teras UMKM. Selain Etam akan lanjut di musik dan info siang hari, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Terkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Nasional Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menegaskan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah mewujudkan kota dunia untuk semua. Visi tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan seluruh rencana induk pembangunan IKN yang dirancang secara bertahap hingga 2045 sejalan dengan target Indonesia Emas. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati mengatakan visi tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia sebagai negara berkembang, namun juga diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam pengembangan kota berkelanjutan di tingkat global. Sedang menjelaskan konsep kota dunia untuk semua dirancang melalui pendekatan multidimensi, maksud kami, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur. OIKN juga menempatkan pembangunan manusia, ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, dan transformasi tata kelola pemerintahan modern sebagai bentuk penting dalam pembangunan ibu kota baru. Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara, IKN juga diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah berharap keberadaan IKN dapat memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global dan menjadi simbol kemajuan bangsa di masa mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: kalian, ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oles ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Los.
1: Iya, keren sana, lanjut di musik dan info edisi siang hari ini ya, pukul 12. Dan ya, nanti kita akan ketemu lagi di musik info pukul 14. Jadi di sesi ini keren sana aja, tentunya kita akan memperbaiki informasi dikawani dengan lagu-lagu pop dari Nusantara dan juga informasi-informasi ringan ya. Ngawani santai siang kita segalanya ya, sambil cari makan di weekend yang cerah ceria ini. Keren sana, alhamdulillah. Entah kenapa ya, tegak senang bener nih weekend. Ya, keren sana ya, masih dikawani tentunya sampai merapat pukul 12.19 waktu Indonesia Tengah, karena akan ada azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi kisaran berapa menit mahal nih? 8 menit mahal lagi ya. Tetap bersama kami di RRI Prambat Samarinda.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Ya, karena sana sudah kita mendengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan. Kita beralih ke informasi seputaran Piala Dunia, ya, karena sana yang lagi rame benih nih di media sosial, seluruh media sosial ya hari ini nih terbuka nih dari hambat tadi ya, di mana juara bertahan Argentina ini dipaksa nih mengerahkan seluruh kemampuan terbaik isi daya sebelum akhirnya menyingkirkan debutan Tanjung Verde dengan skor dramatis 3-2 setelah perpanjangan waktu pada babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 Sabtu 4 Juli kemarin. Hari ini ya, karena di sana lupa, tiga hari Minggu hari ini. Nah, pertandingan di Miami Stadium ini sendiri menjadi salah satu duel jua yang paling menghibur sepanjang turnamen, sekaligus mengantar Lionel Messi dan kolega melaju ke babak 16 besar menghadapi Mesir. Nah, laga ini juga menjadi panggung bersejarah ya bagi Lionel Messi, di mana kapten Argentina itu mencatatkan penampilan ke-30 Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah, melampaui seluruh pemain yang pernah tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Rekor ini juga semakin lengkap ketika Messi ini membuka keunggulan Argentina pada menit ke-29 melalui penyelesaian khasnya, menerima umpan panjang akurat dari Lisandro Martinez. Pemain Inter Miami tersebut mengontrol bola dengan sempurna sebelum akhirnya mengangkat bola nih melewati Fozinha dari sudut sempit. Gol ini juga sempat membuat publik mengira Argentina akan melaju tanpa hambatan, tapi ternyata anggapan itu tuh dipatahkan juga nih oleh semangat juang Tanjung Verde. Debutan Piala Dunia itu juga pernah berhenti nyerang ya. Setelah tampil lebih berani pada babak kedua, De Roy Duarte menyamakan kedudukan menjelang 1 jam pertandingan lewat tembakan mendatar yang gagal dihentikan Emiliano Martinez. Nah, gol ini juga akhirnya mengubah wajah pertandingan. Argentina yang sebelumnya mengendalikan permainan mulai kehilangan ritmenya agak tuh. Sementara Tanjung Verde juga semakin percaya diri ya menghadapi sang juara dunia ini. Messi sendiri sebenarnya dah punya 2 peluang emas ya untuk mengembalikan keunggulan, tapi dua-duanya ini digagalkan kiper veteran Fozinha yang kembali tampil luar biasa seperti ketika menahan imbang Spanyol di fase grup. Pertandingan juga berlanjut akhirnya ke babak tambahan. Argentina kembali memimpin hanya 2 menit setelah extra time.

digentar sama sekali ya menghadapi juara bertahan Piala Dunia ini ya, si Argentina gitu. Dan ketika pertandingan ini tegaknya akan ditentukan dengan adu penalti, akhirnya Argentina nih menemukan jalan keluar. Sepak pojok Messi disambut sundulan Cristiano Romero, di mana sebenarnya bola tuh udah ngarah ke gawang sebelum mengenai Dani Borges dan berbelok masuk. Jadi gol bunuh diri itulah yang memastikan kemenangan 3-2 bagi Argentina, sekaligus mengakhiri perlawanan heroik Tanjung Verde ini. Karena memang di sosial media juga digadang-gadang paling tegang ini keren di sana nih tadi ya, pertandingan antara Argentina dengan Tanjung Verde gitu. Dan juga banyak yang pada juga jangan menyepelekan sesuatu gitu, termasuk Tanjung Verde ini sempat disepelekan ya kan, namanya juga Sida tuh debutan baru di Piala Dunia tahun ini, dan juga Argentina sebagai juara bertahan gitu. Siapa yang bakal menyangka bahwa Sida ini ternyata nih cuma menjadi apa ya, memperkuat pertahanan, tapi juga Sida menyerang gitu, dan sampai akhirnya 3-2 gitu keren di sana. Dan juga tentunya Argentina wah ini udah bersiap ya menghadapi Mesir di babak 16 besar, dan misalnya masih memperlihatkan celah yang sama di lini belakang, tantangan berikutnya tentunya jadi lebih berat ya dibandingkan Sida mengalami saat menghadapi Tanjung Verde. Jadi tegaknya mungkin bisa jadi merasa lengah juga ya, karena Tanjung Verde ini debutan baru gitu. Ini apakah Argentina akan bertemu dengan Portugal? Jeng-jeng-jeng-jeng, karena memang lagi ramai banget di keranda sana Nita yang tapi ngikuti bola pun juga akhirnya tuh bukan ini ya, bukan gak nonton sih sebenarnya, tapi tuh kayak mengikuti memang dari sosial media aja gitu, tapi gak nonton. Jadi menurut kita segalanya bus mbak ya yang memang nonton, apalagi sampai begadang-begadang tuh sehat-sehat aja ya, dan juga jangan sampai capek-capek juga gitu, karena memang Piala Dunia nih weh ajang-ajang begadang bener, nonton ya jam 12 malam subuh udah mulai gitu ya, kesehatan ya galanya ya, jangan lupa minum vitamin dan banyak minum air putih ya. Informasi seputaran Argentina versus Tanjung Verde ini yang jadi sangat-sangat perbincangan hangat etam hari ini keren di sana di sosial media. Informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Ku andak di tapak tangan.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitukah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, karena di sana masih seputaran Piala Dunia, di mana Mesir akhirnya juga membuktikan ketangguhan mental seringkali lebih menentukan daripada dominasi permainan. Setelah bermain imbang ya 1-1 selama 120 menit, The Pharaohs menundukkan Australia dengan 4-2 melalui adu penalti pada babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 hari ini, sekaligus mengamankan juga tiket bersejarah menuju babak 16 besar. Kemenangan ini juga bukan sekedar hasil pertandingan aja, tapi juga bagi Mesir ini tonggak baru ya dalam sejarah sepak bola SIDA, di mana untuk pertama kalinya negara Afrika Utara ini akhirnya memenangkan pertandingan fase gugur Piala Dunia, sekaligus menjadi negara Afrika kedua yang berhasil memenangi adu penalti di putaran final Piala Dunia setelah Maroko. Pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi sejak awal, di mana Australia ini sempat mengancam melalui Christian Volpato. Tetapi justru Mesir nih yang lebih dahulu memecah kebuntuan pada menit ke-13. Berawal dari skema tendangan bebas yang cerdas, sundulan Emam Aouzar memanfaatkan umpan Karim Hafiz gagal diantisipasi Patrick Beach. Di mana gol tersebut dia menjadi bukti bahwa Mesir ini tidak hanya mengandalkan kecepatan serangan balik, tapi juga memiliki variasi dalam memanfaatkan situasi bola mati. Nah, Australia sendiri sebenarnya mendapat momentum pada awal babak kedua setelah Omar Marmos gagal memanfaatkan peluang emas hanya beberapa detik setelah kick off. Kesempatan itu tuh langsung dibayar mahal ya, di mana menit ke-55 Mohamed Hani justru mencetak gol bunuh diri ketika berusaha menghalau tendangan bebas Aidan O'Neill. Nah, bola sundulannya malah bersarang ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi satu sama. Gol ini juga membuat Hani mencetak statistik yang diinginkan, di mana Sida juga menjadi pemain pertama yang mencetak 2 gol bunuh diri dalam satu edisi Piala Dunia. Sementara turnamen 2026 ini telah menghasilkan 13 gol bunuh diri, rekor terbanyak juga sepanjang sejarah Piala Dunia nih trending sana. Banyak ya fakta-fakta baru di tahun ini gitu ya, Piala Dunia 2026 gitu ya. Nah, tapi beda dengan banyak pemain lain yang runtuh nih setelah melakukan kesalahan fatal, lini belakang Mesir justru mampu bangkit. Hani bersama rekan-rekannya juga tetap disiplin menjaga organisasi pertahanan sampai pertandingan memasuki babak tambahan. Dan pada fase inilah nih pengalaman Mohamed Salah mulai berbicara keren di sana, di mana meski belum pulih 100% dari cedera hamstringnya, kapten Mesir ini perlahan mengambil kendali permainan, sehingga menciptakan 5 peluang sepanjang pertandingan, membuat total peluang yang diciptakannya di Piala Dunia 2026 ini mencapai 16, menyamai catatan gelandang Belgia Leandro Trossard sebagai pemain dengan peluang terbanyak di turnamen. Nah, Salah juga bahkan nyaris memastikan kemenangan pada awal babak tambahan waktu, tapi sayangnya tendangan volinya dari sudut sempit masih melambung di atas mister gawang. Nah, ketika pertandingan akhirnya ditentukannya lewat adu penalti ya, Bismillah ya, kepercayaan diri mister nih boh makin besar gitu ya. Australia memasukkan Matt Ryan khusus untuk adu penalti, tapi ternyata keputusan ini tuh membuahkan hasil ya, di mana kiper veteran ini gagal menggagalkan satupun dari 4 eksekutor Mesir. Nah, sebaliknya tekanan malah ke Australia nih, di mana Harry Sauter mengawali adu penalti dengan tendangan melambung, sementara Lucas Harrington juga gagal setelah sepakannya membentur Mister Jua. Di sisi lain, seluruh Algojo Mesir ya baik nih tampilnya tanpa celah gitu, di mana Mohamed Salah menunjukkan kelasnya melalui eksekusi penalti bergaya Panenka yang mengecoh Matt Ryan. Hossam Abdel Maguid juga kemudian menjadi penentu kemenangan setelah mengarahkan bolanya ke pojok kiri bawah gawang. Nah, dari sudut pandang permainan juga, Australia ini sebenarnya sudah tampil disiplin ya, Bosombot. Harry Sauter ini tampilnya baik benar sepanjang laga dengan 3 blok, 7 sapuan dan 8 duel udara yang dimenangkan. Tapi seluruh kerja keras ini tuh sebenarnya hilang gitu aja ya akibat kegagalan saat momen paling menentukan yaitu di adu penalti ini. Nah, sementara itu Mesir sendiri memperlihatkan karakter yang selama ini memang sering dipertanyakan dalam turnamen besar yaitu kerandeng sana. Yo, jadi wah ini dah tantangan Mesir ya, tantangannya lebih berat karena Sida dah mulai masuk ke babak 16 besar. Tapi tentunya kemenangan ini memberi sinyal bahwa Mesir ini
bukan lagi sekedar tim yang cuma bergantung kepada Mohamed Salah saja. Keren di sana. Semakin ini ya, semakin seru nih karena sudah mulai 16 besar di Piala Dunia tahun ini ya, tidak terasa. Keren di sana ya. Informasinya masih kami kutip dari laman website rr.co.id. Terus tentunya pantau Piala Dunia ya, keren di sana, dan tonton melalui saluran resmi ya, yaitu TVRI, dan juga bisa mendengarkan langsung di RRI Pro 1 Jakarta Samarinda ya. Tiba-tiba ke Jakarta kita, ya Allah. Ya keren di sana ya, masih di cuaca yang cerah benderang ini di siang hari ini di hari Sabtu, menemani weekend kita segalanya. Sampai di sini musik info ya, sesi pukul 12 ini, karena nanti kita akan lanjut lagi setelah ini di Mitos Fakta, dan sesi musik info kembali pada pukul 14. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain, seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pilar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeksana pembenahan Stadion Sadurengas di Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, kini tengah digenjot oleh Dispora Par Kabupaten Paser untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026. Anggaran proyek ini membengkak dari rencana awal sebesar 3,5 miliar rupiah menjadi 5,5 miliar rupiah akibat adanya perhitungan ulang terkait kenaikan harga BBM serta penyesuaian skema rekomendasi dari PSSI Pusat. Sesuai arahan PSSI Pusat, stadion ini wajib menggunakan rumput asli berkualitas nasional, bukan rumput sintetis yang dilarang untuk menggelar pertandingan resmi. Pembenahan secara menyeluruh mencakup perbaikan ukuran lapangan dan tiang gawang, sistem peresapan air yang kredibel, serta pemasangan fasilitas pendukung. Proyek ini juga meliputi pemasangan lampu penerangan lapangan, renovasi tribun penonton, ruang ganti pemain, hingga ruang khusus wasit. Dengan standarisasi internasional ini, Ketua PSSI Paser Abdurrahman KA optimis Stadion Sadurengas akan menjadi salah satu stadion terbaik di Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Grandes Anatom lanjut lagi di mitos fakta siang hari ini ya. Cuaca temennya memang dia panas, dia berawan, dia panas, dia berawan ya. Jadi tetap khas sediakan jas hujan ya, walaupun tekinnya sih di hujan gitu ya, cerah-cerah aja, cuma agak berawan aja gitu keranesan. Alhamdulillah di kepanasan di jalan ya Bu Sombo ya. Etam, hari ini di mitos fakta akan membahas tentang sering kesleo. Apakah bisa berujung dengan pengapuran? Itu mitos atau fakta gitu keranesan. Karena memang kesleo ini bisa terjadi kepada siapa saja gitu ya. Dan juga kesleo ini juga jadi salah satu cedera yang paling sering dialami apalagi waktu lagi berolahraga gitu ya, terutama pada aktivitas yang melibatkan banyak perubahan arah gerak seperti padel, tenis ataupun sepak bola gitu keranda sana. Nah, karena masih bisa berjalan tege setelah cedera itu, jadi ini sedikit orang yang akhirnya menganggap kesleo ini cuman cedera ringan dan memilih membiarkannya sembuh sendiri. Nah, tapi ternyata sebaiknya kesleo itu jangan dianggap remeh gitu ya. Nah, dia kenapa jangan dianggap remeh? Dia akan bahas lebih lanjut. Dikawani dulu dengan sejenak lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Lanjut kerandeng sana ya. Jadi menurut Dr. Gabriel Clemens Winanda, MKT, SPOT, SPOT, IIVK menjelaskan kalau pada kasus tertentu keseleo ini bisa menandakan adanya robekan ligamen yang misalnya dibiarkan tuh bisa menimbulkan masalah pada sendi di kemudian hari. Dimana keseleo ini sebenarnya merupakan istilah awam untuk cedera pada ligamen atau sprain. Ligamen ini sendiri adalah jaringan yang menghubungkan antar tulang dan berfungsi menjaga kestabilan sendi. Dan dia sudah menjelaskan robekan ligamen umumnya itu ditandainya dengan nyeri, bengkak, ataupun memar pada area yang terdampak juga. Nah, masalah utama dari keseleo ini, kerandesana menurut Dr. Gabriel, terletak pada resiko robekan ligamen yang tidak ditangani dengan baik. Nah, ligamen yang robek ini mungkin dia dianggap penting ya bagi sebagian orang, tapi bagi orang yang aktif bergerak dalam keseharian, ligamen yang robek ini tuh bisa menimbulkan gangguan pada kestabilan sendi yang dampaknya tuh akan terasa bertahun-tahun kemudian, karena ligamen yang robek ini bisa menyebabkan sendinya jadi tidak stabil gitu kerandeng sana. Ketidakstabilan ini juga memang selalu terlihat secara kasat mata, tapi

terjadi dalam bentuk pergeseran kecil yang terus berulang saat sendi ini digunakan. Nah, karena robekan itu tuh kadang-kadang kalau dibayi yo engkelnya jadinya goyang gitu karena di sana. Nah, goyangnya itu namanya micromotion dan itu yang akhirnya menyebabkan gampang pengapuran. Nah, jadi fakta juga ya karena di sana yo pengapuran tulang yang dimaksud ini adalah osteoartritis atau kerusakan pada sendi akibat menipisnya bantalan sendi dan gesekan yang berlangsung terus-menerus sehingga memicu nyeri, kekakuan dan penurunan fungsi sendi juga.

Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Ya maaf pak.
1: Buang lagi sampah itu Saleh.
2: Yaudah ntar lah mak.
1: Kamu ini males banget sih Saleh.
2: Terus ini buang di mana mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu Saleh.
2: Iya mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah emak, nyalain pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.

keren, iya keren di sana. Iya, lanjut sedikit ya tambahannya. Jadi rekomendasi mengobati keseleo menurut Dr. Gabriel, di mana sudah menegaskan bahwa di segalanya keseleo itu harus membutuhkan tindakan medis serius gitu ya. Yang terpenting itu adalah memastikan lebih dulu jenis cedera yang dialami ini melalui pemeriksaan tenaga medis jiwa. Sedang mengingatkan juga bahwa keseleo, robekan ligamen, retak tulang ataupun patah tulang itu bisa menimbulkan gejala yang mirip sehingga sulit dibedakan tanpa pemeriksaan fisik ataupun penunjang tegak foto ronsen atau MRI. Jadi menatam keseleo gitu ya. Yang pertama itu antum harus ke dokter ortopedi. Nah, di sana tuh sida akan bisa nilai langsung ya menatam tuh patah tulang atau endi gitu. Nah, yang kedua, ada baiknya juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut misalnya MRI atau X-ray atau yang lain untuk memastikan kerusakannya lebih lanjut lagi. Nah, pemeriksaan sejak awal juga tentunya akan membantu antum ya menentukan penanganan yang tepat sehingga sendi ini bisa pulih dengan baik dan resiko komplikasi termasuk pengapuran di kemudian hari ini bisa diminimalkan ya keren di sana. Nah, informasinya seputaran faktanya tentang keseleo yang bisa ternyata berujung pada pengapuran di kemudian hari kami kutip dari laman website kompas.com. menjadi akhir kebersamaan kita di mitos fakta siang hari ini. Satu jam lagi dengan Mbak Nita ya. Dia Mbak Nita dengan siapa di musik info pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Prambat Samarinda.

Rondem sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerondek sana kopi Liberica asal Kalimantan Timur mulai menunjukkan eksistensinya di tingkat nasional dengan bersiap tampil pada ajang Indonesia Brewers Regional Championship atau IBRC 2026 yang digelar di Jakarta pada 9 hingga 12 Juli mendatang. Bagi Slamet Prayoga, seorang petani kopi lokal, sejak 2019 keikutsertaan ini menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan identitas dan citra unik kopi beraroma nangka khas benua Etap kepada publik yang lebih luas. Fokus utamanya bukan sekedar memenangkan perlombaan, melainkan menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki komoditas kopi yang bernilai tinggi. Slamet juga secara serius membudidayakan varietas ini sejak tahun 2021 di beberapa lokasi strategis seperti Lok Bahu, Muara Badak, hingga Teluk Pandan. Proses budidaya kopi ini juga memerlukan waktu sekitar 3 tahun dari masa tanam hingga siap panen. Karakteristik tanaman Liberica dinilai sangat menguntungkan bagi petani karena sifatnya yang mudah tumbuh, tahan cuaca ekstrim, serta mampu hidup subur di dataran rendah pada ketinggian 0 hingga 120 meter di atas permukaan laut. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
4: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
5: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
3: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
4: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
5: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
3: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren dan sana ya, lanjut kita di musik info siang hari ini pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi Dhanita spill ya menitan di info siang hari ini tentunya tidak sendiri. Kita siapa yang di seberang situ ya, halo.
1: Halo, yeay.
0: Tumben benih langsung ya.
2: Biasanya mereka salah sawat.
1: Iya itu sudah benih. Sudah satu jalur desa hati.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Hari ini cuaca lumayan langat loh Mbok.
0: Iya luar biasa ya.
1: Iya Masya Allah.
0: Cuma tengoknya pas kita datang langsung teduh.
1: Waduh ya. Mendung sih, mendung sih lebih tepatnya ya, bukan teduh ya.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Di luar kita lihat sih di Emyamin ini lumayan berangin ya Mbok ya.
0: Betul.
1: Iya, jangan lupa diputih kejemurannya Bus Umbo. Biasanya sih tiba-tiba hujan ya.
0: Bener. Hujannya aba-aba ya.
1: Bener, di Renes langsung edur. Bener tuh, aduh hai. Daripada kalau yang sudah setengah kering ini harus jadi lipat, malah basah lagi kalau.
0: Cuci lagi ya.
1: Jadi ya, repot mengalihi diri seorang.
0: Bener.
1: Iya, ya ampun.
0: Iya, arus lalu lintas jatuh terpantau ramai ya Mbak Put yang mengingat dia nih akhir pekan.
1: Oh iya bener, malam minggu.
0: Gak berjalan kemana tuh Mbak Putri?
1: Paling ke mall nih Mbak ya, orang-orang nih ya, kan di para kita nih kan ada ini kalau harga murah. Harga murah ya, buah murah. Nah, lagi promo tegak itu, Mbok. Iya, jadi mall para sini ai, tahu pasti bubuan ini kan ada dua ya.
0: Bener.
1: Yang mana ya kira-kira pokoknya yang terasnya pore hak tuh di sana.
0: Situ pore juga.
1: Oh iya, Pang.
0: Tambah
1: tapi kan
0: pore situ.
1: Pokoknya pore sikit lah.
0: Iya, pokoknya kita cari hak tuh mendik dari satunya
1: ya. Iya, pokoknya yang sering banyak kegiatan
0: event-event.
1: Nah, di situ hak tuh.
0: Lagi banyak promo sih
1: ya. Iya, kemarin ada hak tuh beritanya kalau rame segala buah mangga, segala durian.
0: Oh, bener.
1: Itu dia, makanya mungkin bebannya tuh macet karena itu
0: tuh. Kesituan ya.
1: Iya.
0: Karena banyak nih pecinta-pecinta buah tuh lumayan.
1: Iya, benar. Apalagi durian.
0: Nah, mulai jam masa itu musim durian.
1: Bener, ya. Itu sudah tapi sampai tanggal 5 aja Mbok amun para sini nih.
0: Oh, bener. Sampai besok mah berarti.
1: Iya, itu hari terakhir. Besok
0: ya tuh.
1: Bebannya nih, mendurian
0: dah. Siapa kan yang belikan kami nih? Oh iya.
1: Bawa di sini nih kita beli.
0: Iya, tadi dikawani dengan sajian informasi ringan ya Mbak Putri ya, sampai berapa pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami. Yeah.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

kebudayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: banget. Ya keren di sana. Iya lanjut. Ini ada informasi pertama di mitos fakta.
1: Nah. Mengantuk sudah nih, tidur siang sudah.
0: Anak bolik sudah nih. Ini ada pemadaman listrik ya, ya Mbak Putri, yang memang belakangan ini tuh terjadi di wilayah Kalimantan Timur, termasuk kota Samarinda, ini mulai akhirnya berdampak pada pelayanan publik juga. Dimana salah satu yang terganggu ini adalah penyaluran air bersih dari perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Dimana hal ini tuh mencuat ya dalam hearing Komisi 2 DPRD Samarinda bersama dengan pihak Perumdam belum lama ini, dimana anggota Komisi 2 DPRD Samarinda juga mengungkapkan bahwasannya dalam pertemuan itu salah satu persoalan yang muncul ialah keluhan warga soal terganggunya pasokan air. Sida tuh bernama Bapak Joha Fajal ya, menjelaskan bahwa karena semua alat yang dipakai menyala menggunakan listrik PLN. Posisi Perumdam Tirta Kencana nih jadinya serba salah nih Mbak Putri. Karena Sida tuh mau mau ya harus nyalakan genset sebagai cadangan supaya airnya ini tetap bisa ngalir. Nah, masalahnya lagi kapasitas dari genset ini juga tidak mampu akhirnya nanggung segala beban mesin yang dibutuhkan untuk memastikan distribusi air ke masyarakat ini tetap berjalan normal. Dan Johajo ngakui kondisi mati lampu ini juga sangat menyulitkan ya, karena tentunya dampaknya dah banyak juga nih kita melihat di sosial media gitu. Juga bisa mengganggu urusan dan juga kebutuhan sehari-hari di dalam rumah tangga warga. Nah itu jadi dibenehkan juga dengan, belum selesai ya,
1: apa tuh kabarnya?
0: Dibenehkan juga dengan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana. Sudah membenarkan nih bahwa kendalanya dari PDAM ini sendiri memang ya itu tadi, karena PLN padam. Jadinya sudah terpaksa harus memakai genset dan mengandalkan genset tuh akhirnya dimaksimal juga menyalurkan air ke warga. Nah ini mulai terasa dampaknya ini.
1: Iya benar. Dan kabarnya juga mati lampu bergilir ini ya akan berjalan selama satu bulan nih.
0: Iya, sampai akhir Juli ya
1: katanya. Kabarnya nih yo, semoga tuh tepat waktu.
0: Semoga tuh bahannya lebih cepat.
1: Oh, lebih cepat
0: gitu,
1: iya.
0: Lebih baik gitu ya.
1: Semoga tuh ya sampai ya paling di ya tepat waktu. Bener. Ya sampai akhir Juli diperpanjang lagi sampai
0: jangan
1: Agustus.
0: Jangan sampai lah, karena banyak benih yang terdampak yo. Dan juga mana tempat genset pun, genset nih makai tege dexlite, makai bensin juga. Bener. Kan sedangkan ini dah mulai naik juga gitu kan.
1: Segala indis ekonomi ya.
0: Iya, segala indis ekonomi.
1: Wah, ini kan segala apa-apa sulit tega itu. Jadi mohon jangan dipersulit lagi tega itu lah ya.
0: Semoga kendala yang di PLN juga cepat ini ya, cepat teratasi gitu ya.
1: Iya,
0: di belawasan gitu ya, mun ada alternatif secepatnya itu hak yang diala gitu ya, supaya nyaman segalanya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dan bahkan juga berdampak pada berita nih, Mbo, ya.
0: Apa
1: nih
0: itu?
1: Unik nih ya.
0: Apa itu?
1: Di Kalimantan, ini kan kita se-Kalimantan ini kan bergilir ya mati lampunya nih, Mbo, yo. Nah, ini ada pelaksanaan sunat masal, Mbok. Sunat masal nih, Mbok yo.
0: Iya, iya.
1: Baru tuh karena kita nih di Kalimantan mati lampu. Kasihan aja nih para bocil-bocil ini, Mbok yo.
0: Kenapa lagi bocil-bocil?
1: Lagi pertengahan sunat mati lampu, Mbok.
0: Nah,
1: tiba-tiba mati listriknya tuh, Mbok. Ya Allah, kasihan beneh lo. Jadi rame kasahnya nih segala orang mati lampu nih, makanya juga busumbok yo. Amun kita ada kegiatan yang memang memerlukan kan listrik tadi tuh paling di genset dah kita sediakan itu dulu ya. Tahu juga kita lihat jadwal bergilirnya mati lampu di ada kita nih mati
0: kapan,
1: kan di
0: ya
1: kapan gitu. Nah amunnya tega ini kan kasihan juga karena aneh lagi sunat di tengah jalan mati lampu, kasihan. Pas lagi di laser setengah
0: nyedah menangis-nangis tega. Ini tega apa nih? Jadinya tega mana saya nih?
1: Syukur-syukur bawa alat ini ya mati lampunya lagi.
0: Tapi PR juga ya kan, masal soalnya banyak.
1: Nah,
0: ya
1: itu dia ya Allah, ya Allah itu hak dia. Kejadian-kejadian unik ya di balik mati lampunya se-Kalimantan ini bergilir.
0: Apalagi ada yang itu juga viral nih, Mbak.
1: Apa tuh?
0: Seputar mati lampu nih yang acil-acilan, tapi ini lain di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan yang juga kena mati listrik bergilir. Dimana yang saya tahu tuh ya, saya lihat di sosial media tuh si dia tuh malah bahkan di Kalimantan Selatan tuh bergilir sampai Agustus nih sebelumnya. Nah, terus juga ada acil-acil memamai karena roti si dia tuh akhirnya harus tidak panggang dengan manual. Lain dengan oven listrik. Itu lucu bener sih.
1: Bener. Anu kalau apa pizza mini ini apa?
0: Pizza mini. Sedangkan katanya ini nih bisa selesai. Biasanya cepat aja kan. Saya harus lawas soalnya harus dibagi-bagi karena cukup oven yang manual itu. Ya Allah sabar ya.
1: Iya. Jadi segala lini terdampak ya jadinya Mbak ya. Semoga ya makin cepat kalau diperbaiki lah ya.
0: Amin. Semoga tidak lagi yang tegi-tegi inilah.
1: Iya.
0: Karena segalanya butuh listrik wah ini.
1: Benar. Tapi masih awal Juli nih Mbak ya.
0: Saya masih sabar-sabar
1: aja. Disabar-sabarkan aja.
0: Sabar-sabar aja.
1: Dan amunnya ada berita mati lampu lagi dia udah etam nih Bu Sumbo sediakan sudah air.
0: Iya.
1: Takutnya kan karena PDAM jual mati kan. Daripada jadi kita antisipasi aja Bu Sumbo ya. Karena itu terpikir kita tahunya beritanya lagi viral mati lampu aja, PLN aja, segala lilin, CES senter, sekalinya air nggak diisi,
0: bisa terkena juga dampaknya.
1: Pas lagi sakit perut mati lampu, wah
0: ini
1: air mati Belanda.
0: Iya tuh leh,
1: ya iya, buka ke Sungai Mahakam kita.
0: Jauh bener pulang kan? Nah,
1: itu sudah makanya.
0: Habis itu sampai Sungai Mahakam kemana saya?
1: Makanya kandap
0: ya. Itu sudah. Yang keren saya informasi seputar PDAM ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Yang panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
1: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama aero gangplank.

0: gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.
5: Ya keren yang sana, iya dah pukul 13 14 lah 15
6: Tuhan, dan mana keren
5: apa
6: ini jelas.
5: Saatnya mau kita pamit ya dari ruang-ruang kita segalanya bersama. Ini boleh. Terus siapa yang ganti siaran? Mbak Ira aja. Astagfirullah. Yang dia tuh etam dikawani dengan Mbak Putri dengan Mbak Ira ya sampai merawat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya mau kita pamit. Mohon maaf ada salah-salah carang. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
6: Waalaikumsalam. Hati-hati.
5: Iya.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Koronden Sanak Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah mewujudkan kota dunia untuk semua. Visi tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan seluruh rencana induk pembangunan IKN yang dirancang secara bertahap hingga tahun 2045 sejalan dengan target Indonesia Emas. Deputi Bidang Pengendalian Pengembangan dan Pembangunan OIKN Thomas Umbupati mengatakan visi tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia sebagai negara berkembang, tetapi juga diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam pengembangan kota berkelanjutan di tingkat global. Thomas mengatakan konsep kota dunia untuk semua dirancang melalui pendekatan multidimensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur. OIKN juga menempatkan pembangunan manusia, ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, serta transformasi tata kelola pemerintahan modern sebagai bagian penting dalam pembangunan ibu kota baru. Menurut Sidapun, seluruh aspek tersebut disusun secara terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang agar IKN mampu menjadi kota yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan IKN juga diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak positif bagi daerah penyangga maupun wilayah lain di Indonesia. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
10: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, waktunya Etam
1: dan duta.
0: Iya, yang mana? Ya. Situ sibuk manu headphone, kalau di sini sibuk manu mic. Nah,
1: iya, mau nyaring bener suaranya.
0: Nyaring bener.
1: Mana coba.

0: melatuk-latuk suara.
1: Iya, kok nama masih nyaring, Mbak? Nyaring di situ.
0: Nyaring di sini, di sini
1: biasa mah. Oh, di sini berarti headphone-nya.
0: Oh, kayak itu.
1: Iya, biasa, biasa.
0: Iya, biasa.
1: Biasa saja.
0: Biasa.
1: Oke, okay, Mbak Putri. Yeah.
0: Gak apa nih kabar kita, Mbak?
1: Baik, kita
0: lawas apa? Lawas kita nih beduet.
1: Lawas benih.
0: Iya, yo.
1: Tegak jembra purnama itu, yo.
0: Kemayha baru bulan purnama.
1: Iya tuh.
0: Iya.
1: Jadi apa ham nih Mbak Putri?
0: Macam biasa kita bedangdutan. Iya, kita bedangdutan ya. Sore ini kita punya tamu sudah.
1: Sudah. Iya. Cepat kita... bener yo.
0: Itu sudah. Siapa gerang nih?
1: Halo, Dendang Meriam.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan bok-bok siapa ini berdua ini?
1: Oh, lupa aku
2: sampai
0: wah wah wah.
1: Walah, gue udah tahu. Iki iya. Iki oh iki urang
0: iki anu, urang
1: simpang pasir. Urang simpang pasir.
0: Ya, iya kah?
2: Saking lawasnya di gabungan jadi.
1: Iya, di gabungan ya.
2: Menganu lupa aku.
1: Lupa, makanya itu Bu Susutar.
2: Ya.
1: Gabungan sibuk aja kita nih sampai lupa gabungan.
0: Itu sudah.
2: Ada apa, Mbok?
0: Apanya?
2: Kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Tinggal apa kita jual nih?
2: Alhamdulillah ini
1: lagi
2: istirahat. Panas keneh jadi kita istirahat.
1: Iya, awas meleleh ya, Bu Su.
2: Ya itu sampai hitam seperti hara.
1: Amun tegak itu bahaya usul. Iya. Amun ada orang mau bakar jukut,
0: iya,
1: salah alat. Salah alat. Salah
2: ketahuan itu melihat kami itu leh. Kilo.
1: Iya. Apa ini lagu Bu Susutan?
0: Enggak lagu apa Bu Su?
2: Lagunya apa?
0: Kita ada lagu dari Nasar, Ayu Sasha, Lesti, Wulan Permata, featuring Kier King.
2: Apa apakah? Apa ya? Jangan ada mantan di antara kita.
0: Oh, lagunya Inul Daratista.
1: Ada. Oke, jangan ada mantan ya. Mundah mantan tapi, apa lagi ya?
0: Buang aja deh.
1: Salam siapa, Busu?
2: Bentar lah. Ada mumpung nganu tengari perempat lah atau telinga perempat lah.
0: Iyalah.
1: Oke.
0: Iyalah.
2: Oke, salamnya buat jalannya, Mbok.
1: Yo.
0: Iya.
2: Kalau sampai enggak ingat siapa-siapa
0: ini. Itu sudah lah sedikit nama, Bang.
1: Ya wes.
2: Ya maaf, maaf aja, Mbok, jangkauan.
1: Iya. Ya wes, rapopo.
2: Tapi biasanya mun kebiasaan hobinya di radio itu mendak sibuk keneh pasti patang.
1: Oke, okay. Itu maha. Antri kereta api.
2: Sementara itu aja.
1: Ya, makasih ya.
2: Sudah bunyi
0: ceri. Oke.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Bu. Siapa lagi belakangan nih?
1: Halo, Dendang Merian, waktunya.
2: Waktunya hitam, Dang.
1: Dang
0: depan.
1: Apa kabar kita, Bu Su Abdul Rahim?
2: Api-api wae.
1: Wih, api-api wae. Loh, harusnya tuh bukan itu, Bu Su, ya kan? Karibe Madeceng, Madeceng muah.
2: Karibe Madeceng moga.
1: Muah-muah.
0: Iya, muah-muah.
1: Jangan muar-muar.
0: Sarik itu ngarannya.
1: Anu, jadi apa nih di sana, Bu Su? Anu cuaca, cerah
2: cuaca. Oh, cuaca di Batu pada sore hari ini di saat ini dalam keadaan mendung.
0: Mendung belum berarti hujan ya.
2: Tapi belum turun hujan.
1: Nah, iya. Jangan leh, kasihan Bu Sob anu Abdurrahim malam mingguan.
0: Iya.
1: Lagu apa nih Bu Sob?
2: Ada ke lagunya di situ
1: tadi malam. Ada Ji. Lagu apa ini?
2: Tamu malam minggu.
1: Tamu malam minggu Ji.
0: Ada Evi Masamba ikhlasku.
1: Satu kampung tuh.
2: Oh iya dari tambah dari ilmu.
1: Iya. Saudara itu.
0: Saudara. Sepupu.
2: Dari Topeng selatan kalau itu dari Kabupaten Luwu ya.
1: Saudari. Saudari itu. Sama sapanya siapa ini Bu Daeng?
2: Sapanya ada tadi Bu Susutar ya.
0: Iya.
2: Kalau enggak salah itu sudah pindah di anu Margasari.
0: Iya.
1: Jadi enggak di simpang pasir lagi.
2: Iya, kalau enggak salah ya.
1: Oh, ada. Iya.
2: Di Margasari. Kalau dulu kan di simpang pasir Polaran di Handil Bakti.
1: Iya.
2: Ya, kalau enggak salah dia sudah pindah di anu.
1: Kalau salah kita lanjut.
2: Saya sapa ada Bu Sumamat.
0: Iya.
2: Yani Bu Sun Abdul Qur. Bu Iswar, kemudian mbaknya, mbak Reni, mbak Yuli, mbak Sanawia, mbak Modrika, mbak Eka, mbak Nana, Neila, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada, satu semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima
2: kasih. Yang diberikan
0: iya sama-sama Bu Su
2: Mbak Putri dan Acil
1: di anu bukan di sini Indo
2: Indo Ira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indo Jainab
0: Indo Jainab bukan Mbak Ira ya Indo
1: Indo Jainab Jainab
0: kayak ada lagunya ya. Apa ya tapi lupa lirik nih.
1: Jainab
0: lain
1: udahlah enggak usah nyanyi.
0: Kita skip aja lah ya. Oke
1: apalagi nih Mbak Putri ada lagi
0: kan apanya. Sudah. Di sini ada nih, Mbak.
1: Siapa?
0: Ini tega apa nih kita menjapai di WhatsApp,
1: Aduh, sini.
0: Ini, tolong ya, heeh.
1: Mana-mana.
0: Ini sampai tangan saya nih.
1: Mana sih?
0: Ini ya. Masih kalah nih.
1: Sudah. Oh, nah, sudah.
0: Halo.
1: Bisa kah? Dendang Merian.
0: Belum angkat.
1: Okay. Halo, Dendang Merian.
3: Halo, Dendang Merian. Waktunya Ekam. Dang duta.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
3: Manis. Iya. Jadi ini Mbak Ira sama siapa nih?
1: Ini Indo Putri.
3: Indo Putri dengan Mbak
0: Indo Ira. Logo sama Indo logo.
1: Sama Indo logo.
3: Bahasa Bugis kan nih?
1: Indi le.
3: Ada Indo-Indonya. Ada daeng-daengnya.
1: Tadi kan anu Busu Abdul Rahim, Daeng Abdul Rahim sama.
0: Kita enggak juga kan panggil daeng nih.
3: Iya, aku Mbok aja dah.
1: Iyalah.
3: Mbok ya, jadi situasi dan kondisinya di Lobatung Mimboko cuacanya panas merok sekali nih mulai pagi tadi sampai saat ini mo informasi lintasan sore hari ini untuk informasi lalu lintas menjelang malam minggu nih mo rame sekali nih mo persiapan ini terutama sekali untuk kendaraan roda 2, roda 4 aku juga ada persiapan ini mo jadi rombongku nih kuhiasi nih, Mbok.
1: Dihias dalam rangka apa?
0: Iya, dalam rangka apa nih? Rame
3: ada menu nih? Iya, ada mana penambahan menu nih, Mbok.
0: Menu apakah itu?
1: Tapi ini sampai
3: menu
1: sini
3: ayam menunya.
1: Menunya
3: menu sampai menu sini. Pilih, ayam menu pilih. Iya, boleh, Mbok.
0: Iya.
3: Abis pulih dari studio mampir.
1: Aduh, enggak sampai sana, Usu. Cuman.
3: Iya. ya kebetulan Mbok aku nih lagi goreng tera-tera sambil nunggu konsumennya nih Mbok. Konsumennya nih lagi persiapan mau ngejam asar ini Mbok. Jadi lambu santai-santai dulu nih Mbok ya. Karena cuacanya nih panas sekali. Jadi alhamdulillah juga di sini Jalan Jakarta nih Mbok sepoi-sepoi angin. Masih meskipun panas kan. Ada angin bertiup lah.
1: Lagu ngawali kita.
0: Itu sudah sampai terlupa.
3: Lagunya
1: apa itu Bu Putri?
0: Anda apa?
1: Ada Busu, Nasar,
0: ada Nasar, ada Lesti, Jirayut, Ayu Ting Ting. Tepeget kan?
1: Anu jaringan.
0: Oh iya.
3: Ini ada yang ganggu aku nih, Bu.
0: Iya, di tuh.
1: Jadi, lagunya apa?
3: Iya, lagunya Permata kan tadi.
0: Permata.
3: Iya.
0: Ini ya. ada permata meh.
1: Wulan permata kali.
0: Oh iya, mun wulan permata.
3: Iya, itu Mbok. Ya.
0: Oke, aku bahagia.
3: Ya. Mungkin kita aja Mbok ya informasi lintasan ya, sore hari ini.
0: Makasih ya.
3: Semoga Mbok berdua di studio sehat.
0: Amin.
3: Lancar, tetap semangat. Iya, luar biasa lah.
0: Iya.
3: Mantap. Iya, salam untuk kru-kru perempat RRI. Ya. Terutama tadi Bu Sri Sapar yang lagi di jalan mungkin tadi itu ya. apa memberi masukan mengenai masakan sayur jarnya.

0: Ndik kawa kita bu foto, bu pose yang mati gaya. Apa ya. Nih mau disapa nih musuh kutai?
1: Musuh Krisan, kuih ganteng berkawan.
0: Nah, iya.
1: Lagu.
0: Iya.
1: Krisan Hasil. Yudok Sondeng.
0: Iya.
1: Apa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Murano.
0: Iya.
1: Kutai Jawa. Anita, Mas Anju, Resi. Adik muda.
0: Iya.
1: Adik,
0: adik
1: Mawa. Buana ada ya, Buana Raya.
0: Iya, Buana.
1: Terima kasih.
0: Iya, oke. Iya.
1: Putri Jujuk Buih.
0: Iya, betul. Jujuk Buih di sungai. Iya, Sungai Mahakam. Ibu Sungai Mahakam tuh keluar Papuyo. Kalau Bu Putri tuh bisa berubah jadi buaya.
2: Iya.
0: Dan salah nih. Iya, itu aja ke Bu Sukutai.
1: Iya.
0: Makasih ya Bu Su.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
0: Iya, ya. Iya, kita ya. Iya, nanti dia berubah jadi buaya loh. Bahaya. Tolong aja.
2: Oke. Sudah untuk itu semuanya karena kita dah akan mendengarkan kemenangan azan asyar ya. Tapi kita sebelum mendengarkan kita ini dulu ya putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Ketemu sama lagu pertama ada Inul Daratista.
0: Tiada guna.
2: Lain. Jangan ada mantan di antara kita.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: صلاة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
3: Heh, kamu ngapain Har?
2: Ini man lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
3: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
2: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
3: Hei Kahar, kamu tahu gak sih, yang main judi online itu yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
2: Tapi man,
3: gak ada tapi-tapian.
2: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
3: Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
2: Iya, cerewet banget sih, kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
3: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang, aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
2: Yang benar kamu man.
3: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
1: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Aku belum selesai
2: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karoanden Senek Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur kembali menggelar Kaltim Korpo Webinar Series pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan yang mengangkat tema transformasi tata kelola pemerintahan daerah menjadi ruang berbagi pengetahuan bagi ASN di berbagai daerah. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengatakan pelaksanaan webinar menjadi sarana pembelajaran yang tetap efektif meskipun dilakukan secara virtual. Menurutnya keterbatasan interaksi tatap muka tidak mengurangi substansi dan manfaat kegiatan bagi para peserta. Nina menjelaskan BPSDM Kaltim terus berupaya menjaga kualitas pengembangan sumber daya manusia aparatur di tengah kondisi anggaran yang terbatas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program peningkatan kapasitas, salah satunya melalui penyelenggaraan webinar secara berkala. Menurut Sida, pengembangan kompetensi ASN tetap menjadi prioritas strategis bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan bagi ASN di lingkungan Pemprov Kaltim, tetapi juga terbuka bagi aparatur dari berbagai daerah di Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: ya Denang Maria.
1: Dan waktunya etam jang jang jang jang jang jang jang tutang.
0: Yay. Ada ya, improvnya ya.
1: Iya dong Irput.
0: Waduh. Itu apa ya? Nama
1: singkatan.
0: Iya, singkatan dari siapa Bu Suwandi ya?
1: Enggak, tahu.
0: Oh, enggak tahu, lupa.
1: Atau pura, tapi kalau pura kan tempat ibadah ya.
0: Iya,
1: oh, Irput deh.
0: Nono ya.
1: Irput deh, iya.
0: Okay.
1: Ira dan Putri.
0: Sedikit lagi keriput, Bu.
1: Jangan tambah ki ya.
0: Oh, iya. Ke
1: Irput, Irput.
0: Cukup Irput ya. Iya, kita sapa lagi nih ada tamu kita, Bu.
1: Halo, Dendang Merian waktunya Tom Dong. Iya, hari apa kabar?
2: Ya.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu apa hari?
2: Nomor satu.
1: Nomor satu sudah diputer. Nomor 17 ya?
2: Ya.
1: Oke,
2: ya.
1: Nomor 17.
0: Betapasan, tilasan, tilasan.
1: Siapa siapa hari?
0: Oke, makasih Bu Soari. Iya,
1: ada Ari di Jondong.
0: Kita sapa lagi belakang.
1: Halo, Dendang Merian. Waktunya Etam.
2: Warakatuh.
1: Etam dong.
0: Waktunya Etam warakatuh katanya.
2: Waktunya Etam dan.
1: Waktunya Etam makan sore.
0: Iya, dengan busu siapa ini?
2: Iya, Nasrun the Sultan.
1: Busu Nasrun.
0: Oh, busu Nasrun.
2: Iya.
1: Ini Daeng berarti kalau busu Nasrun
0: oh,
1: apa?
0: Oh iya. Tapi di sana di daerah mana?
1: Di Palu.
0: Palu, Palu kan?
2: Setengah Palu.
1: Ya. Palu kalau Palu apa anu busu?
0: Panggilannya Daeng kah?
1: Lain.
2: Buka
0: bukan, panggilannya bukan.
1: Halo?
0: Halo? Busu? Masih ada gak Busu? Tiganya tenggelam oleh jaringan Busu nih.
1: Ada kah?
0: Ada kah? Nah, kalau
1: pegat.
0: Iya, pegat sekalinya.
1: Boleh coba kembali ya Busu Nasrun ya.
0: Habis pulsa Din.
1: Iya, mungkin jaringan juga ya.
0: Iya,
1: bener
0: banget jaringannya.
1: Yang ngapain tuh Zulfikar bawa pentol tuh.
0: Ada aja enggak jual Busu Zulfikar nih.
1: Sengaja memang dilihatin kita itu.
0: Itu sudah kita sapa lagi dah di sini daripada bawa.
1: Dendang Merian.
2: Dan
1: apa
2: Dengan siapa ini?
1: Ini dengan berirama.
0: Iya, siapa yuk?
1: Ada Acil berirama. Busu.
0: Bah, Busu nih
1: pegat
0: hilang lagi ini. Kan nih suaranya sinyal nih tuh tiup angin. Itu, ya, Bang.
1: Sudah ganti Busu.
0: Ada Busu nih hilang.
1: Dendang Merian. Waktunya Etam.
0: Halo?
1: Etam.
0: Enggak ada suaranya kan nih?
1: Jaringan ya, tegaknya.
0: Iya ya. Apa aja di ya, ya.
1: Sudah di situ di WhatsApp
0: ya, ada nih. Tegak itu ya sudahlah ya, Bu Sumbo ya, dicoba coba lagi ya. Memang di sampai jaringan. Di sini suaranya ya.
1: Jaringannya.
0: Kalau nya di WhatsApp iya. Ini ada masuk.
1: Ada siapa?
0: Iya.
1: Siapa sojo di sono?
0: Sapo
1: dulu.
0: Waduh, ada Udo.
1: Udo.
0: Udah. Ada
1: Udo di balik udong.
0: Udong. Kayak makanan Jepang ya. Kalau orang Bugis ngomong udong.
1: Udong. Apa itu?
0: Ini dari Bu Serinjani. Assalamualaikum Denang Marian, waktunya tamdang dang dangdutan Bu Sida. Request lagu dangdut, aku enggak gitu.
1: Ada.
0: Ada. Oke, lanjut lagi ya. Ini sapaannya udah hilang. Hilang kemana?
1: Gara-gara ngelihat
0: playlist Untuk pendengar Perompat Samarinda aja di mana berada, di mana pun berada, dan suara RRI Perompat kalau didengar, ucapannya selamat meriah, selamat menikmati akhir pekan, sehat bahagia selalu Bunyi Sida untuk Mbak Putri, buat Acil Cucur. Terima kasih waktunya, selamat bertugas, semoga sehat bahagia selalu.
1: Amin.
0: Makasih Busu.
1: Iya, bukan Acil Cucur hari ini, Acil berirama.
0: Nah, tuh berirama lah. Tiap hari pokoknya hadanya nyaran si Dini beda-beda. Pokoknya lah.
1: Tadi itu di awal apa Indo Jainab.
0: Iya.
1: Ini Acil berirama. Berirama.
0: Iya. Tuh pokoknya nanti habis ini kita mau closing ganti lagi namanya tuh memang. Akikah terus pokoknya. Acil saat ini beda memang ya.
1: Apalagi?
0: Kalau ada dari lagi? Facebook.
1: Ada nih dari Facebook.
0: Di ada lah.
1: Ya udah, lagu lah.
0: Kita kasih lagu.
1: Oh, soalnya Mbak Ira mau minta atau kepalun jul pik.
0: Oh iya, ada kena habis lah lagunya.
1: Oh, nyaman banner
0: ya. Hey, liwar.
1: Lari pulang takut dimintai.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Iya, astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silap. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

aing sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: Dendang Merian waktunya etam dang dang dang dutlah.
1: Iya. Balik lagi ya. Di playlist kita masih banyak juga Bu Sumbo ya. Walaupun di sebanyak awal. Yang mau gabungan silakan.
0: Dibacakan ya Bu Putri.
1: Ah, nyusah lah ya.
0: Pokoknya pilih aja. Tapi ini terasa ya Bu Putri udah jam berapa di jam 16 lewat 28
1: Wow. Itu sudah Mbok. Yang mau bergabung silakan lah ya Bu Sumbo lewat WhatsApp.
0: Ada yang gabungan di?
1: Oh, ada nih.
0: Siapa itu?
2: Tomat.
0: Enggak bisa.
1: Halo, assalamualaikum, Dendang Marian.
0: Waktunya?
3: Waktunya dang dang dutan.
1: Becengkok endek leh nada ini ya.
0: Nadanya ya. Nada asmara.
3: Kayak nasar jiwa suara. Oh,
0: berarti ini Busu Abdul Syukur berirama.
1: Mantap.
0: Gimana Busu di sana Busu? Cuaca Ambarawang laut.
3: Alhamdulillah. Panas.
0: Banyak orang pergi ke sana di liburan ke pantai.
3: Bah, banyak Bo, mau kempingan Bo.
0: Iya kok.
1: Ih, nyaman
0: libur.
1: Iya, nyaman liburan.
0: Tani apa deh?
3: Nyaman libur. Nyaman libur orang iya. Libur boyo.
0: Iya.
3: Orang siaran.
0: Iya. Kita siaran nyaman liburan.
1: Iya. Liburan.
0: Amun kita
3: malam minggu ini Mbok ya kan?
1: Iya, nyaman orang udah beliburan malam minggu berkemping.
3: Kita nih sudah berkempingan
0: baru kita hantui ya.
1: Iya.
0: Baru kita hantui ke sana.
1: Biarkan aja sih.
3: Oh, jangan ditapahan. Anu hantunya anu dua ya kan Mbok ya kan?
0: Mau cari Busu Abdul Syukur.
1: Ada nyurnya.
3: Aduh, apa kalau mbok kira dengan Mbok Putri dia di hantunya deh Bapak Jua.
1: Malah umpat
3: dia suaranya ada punya.
1: Malah umpat kita bertiga usulah. Noham.
3: Bila abe empat dia di belakangnya mbok kira dengan Mbok Putri.
1: Iya. Aduh, der ya.
0: Iya, kalau malam minggu di ada orang takut malam Jumat.
1: Malam Jumat baru orang buka.
3: Malam Jumat memang ya. Pas malam Minggu pas saya belakangnya pas ada kelapa muda juga Mbok ya kan.
0: Iya.
3: Kelapa muda ini sampai nyudun Mbok.
0: Iya, yang penting tuh belakang jangan bolong
3: Busu. Jadi
0: bantunya
3: Mbok.
1: Iya.
0: Yang penting tuh belakang punggungnya jangan bolong Busu.
1: Aman bolong berarti bajunya rabit. Bajunya rabit itu berarti itu.
0: Lagu apa nih Busu?
3: Kalau bolong pasti baju. Kalau kena bolong Mbok pasti bajunya rabit Mbok. Lagunya dipilihkan aja Mbok.
0: Oh iya iya.
3: Punya juana.
1: Oke, bisa lanjut.
0: Siapa siapa Busu?
3: Pokoknya segalanya nenek Bo, nama tadi. Apa disebut namanya sampai dari A sampai Z aja dah.
0: Oke.
3: Kesehatan semuanya, buat Bo Iranya dengan Bu Fitrinya.
0: Yeah.
3: Selamat bermalam mingguan aja. Bila malam minggu mendengar, selamat menyiar aja Bo ya kan.
0: Iya. Siap.
3: Iya, selalu menghibur pendengarnya.
0: Oke.
3: Dimanapun anda berada, seluruh
0: Nusantara.
3: Buat Bo Fitri, Bo Ria apa?
0: Bo Fitri. Ria apa ya?
1: Ria di Pro 1.
3: Kita jual Mbok ya.
0: Ria di Pro 1.
3: Bukan pokoknya Mbok berdua aja dah.
0: Buat
3: kesehatan semuanya bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Abdul Syukur.
1: Nyaman kan di situ para pantai kan?
0: Itu sudah ingin sepoi-sepoi nyaman nyur. Awas tahantup kepala. Tahantup ya.
1: Ini lagi dari WhatsApp ada lagi.
0: Ada siapa? Halo, Dendang Merian waktunya.
3: Waktunya tamdang dutan.
1: Waktunya tamdang dutan. Iya Busu.
0: Apa kabar Busu?
1: Sehat, alhamdulillah. Begadang kayak kita nonton Pildun Busu.
0: Nyata. Jagoannya kan menang.
1: Iya.
0: Tidak kan Portugal.
1: Iya kah? Oh lain nih, sok tahu nih.
0: Di sidak Argentina.
3: Kita yang menang Bo.
0: Dia maunya Argentina. Dia Busu Wahinis anu apa Argentina idolanya.
1: Iya Kak Busu.
3: Argentina dengan Spanyol.
0: Ini Spanyol sama Argentina kan dua-duanya tama.
1: Iya.
0: Di anu nih.
3: Karena orang rumah.
0: Iya, mantap kan?
1: Itu sudah, maka berarti apa namanya begadang lagi lah Busu.
0: Ternyata Busu, maka itu sama apa Dendang Mahakam di pertama kan?
1: Itu figur ringan
3: gitu. Kebetulan besok ini waktunya subuh
0: Iya, benar.

0: Lagunya apa ini, Bo. Lagunya yang
1: mana?
0: Nomor 5 tadi, Bo.
1: Nomor 5 apa?
2: Apa nomor 5 judulnya, Bu? Hmm.
1: Apa? Bentar, dulu kita lihatkan nomor 5. Penggemar dangdut.
3: Iya, Mama. Oke.
1: Oke.
3: Siapa mau disapa segalanya? Oke, okay. Terima kasih.
0: Iya, terima.
3: Siap.
0: Ya, terima kasih. Ya, Mbok keduanya sama tugas saja sehat selalu.
3: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Om.
1: Iya. Satu lagi kita sapa.
3: Halo, assalamualaikum. Dendang Rian.
4: Waalaikumsalam dan waktu dan Rian.
3: Oh, iya. Memang Bu Suni ya. Bu Su, tegak apa? Kenapa mempeget-peget tadi, Bu Su?
1: Iya, ditarik kanu kah? Papui begincur.
4: Hilang suara.
1: Oh, jaringan, nyaman jering.
3: Iya, jering, jingkul.
1: Jingkul.
3: Apa jadi lagu ngawani kita?
4: Ano, hendak minta lagu. Ini lagu apa?
3: Ini lagu dangdut.
1: Dangdut.
3: Ano, siapa aja tuh penyanyi Mbak Putri?
1: Ada Mama. Oh iya, ada Malagata, Baby Shima, Jana, Sofi Kitty, Ayu Ting Ting, Farhat, ada Rizky Bilar, ada Jirayut, Irwan DA,
3: Rizky Bilar.
1: Oke, okay. Para pencari nafkah.
3: Iya, para pencari nafkah. Bu Sumistra ini para pencari-pencari apa, Kak?
1: Pencari jukut.
4: Dan malam apa anunya pantas?
3: Pantas Dayak dari Kalimantan Tengah.
1: Iya. Awas
3: iya.
1: Ya, tamalah Bu Sula.
3: Nanti Om tuh rame, Bu Su. Ada 3 orang. Sebuting bebinian cantik grecek beneh. Asli.
4: Jangan ulun tama.
1: Iya, siapkan pantunnya, Bu Sula.
3: Kasih pantun, Bu Su. Kasih
1: grecek terus.
4: Ini
3: ngarepnya
4: siapa yang
3: hitung-hitung
4: ini?
3: Yang mana
1: sih?
3: Ikung
1: yang ini kah?
3: Di sini 2 ikung.
1: Iya. Saya ikung aja yang ditanya. Di sini 2 ikung. 2 ikung.
4: Dua orangnya siapa ngarepnya?
3: Yang satunya Acil Berirama, yang satunya itu Indo Jainab.
4: Punya baru
3: kan ini? Iya, baru aja hari ini diterima. Empai kayaknya dipecat.
1: Iya.
3: Sehari aja.
1: Iya, betul.
4: Ana gresek punya perempat ini.
3: Kenapa?
4: Gresek.
3: Oh,
1: gresek. Kalau bahasa Jawa gresek ane itu anu loh, sisaan.
3: Oh, kalau kira-kira itu gresek itu kalau kita belanja gitu kan ditaruhnya di gresek.
1: Oh, yang bunyi itu gresek itu, Mbak, gresek.
3: Sama siapa, Bu Su?
1: Iya.
3: Siapa cepat.
1: Siapa dapat, siapa cepat. Dia dapat. Mau menyapa siapa, Bu Su?
4: Karena dasar Bu Su Mama. Semoga sehat. Bu Su Bota, Bu Su Ranjani, Bu Su Edo, Bunda Yuli, Bunda Nana, Bu Su Nana, Bu Su Nana.
1: Paham.
4: Buat orangnya, buat Naila Sian Kola, buat sebatan aja.
3: Oke, siap, terima kasih. Siap, terima kasih Bu Sumisran, the best for ever.
1: Abut sih Dania.
3: Ini
1: apa nih, apa nih? Iya sudah, kalau gitu semua kita balik lagi ya. Kita nikmati dulu lagu selanjutnya, ada penggemar dangdut.

0: tanya apa ya?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: joget. Musik joget merupakan salah satu jenis musik masyarakat Riau Pesisir. Musik ini merupakan musik orkes yang mengiringi tarian joget. Kesatuan antara musik dan tarian memang sangat harmonis, sehingga musik dan tarian tidak dapat dipisahkan lagi. Musik tanpa tarian tidak akan hidup, begitu juga sebaliknya.
1: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, keren dari sana. Kayaknya sampai di sini dah ya, Mbak Ira ya, bener ya. Sampai di sini dah. Pokoknya kita ngawani Atam Gali dengan lagu-lagu dangdut. Kalau begitu dia kita akan jalan-jalan di jelajah Nusantara. Bener, kita ketemu dulu sama lagu Jerayut ada Tiada Tara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan dan sanak inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada Juni 2026 tetap berada dalam kondisi terkendali meski mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga dipicu penyesuaian harga BBM non-subsidi, meningkatnya tarif angkutan udara saat libur sekolah, serta terganggunya pasokan sejumlah komoditas pangan akibat faktor cuaca. Berdasarkan rilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, indeks harga konsumen Kaltim per bulan Juni 2026 tercatat inflasi sebesar 0,70% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan bulan Mei 2026 yang sebesar 0,17%. Sementara itu, inflasi tahunan tercatat 3,20% dengan inflasi tahun berjalan mencapai 2,36%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pemprov Kaltim, Jajang Hermawan, mengatakan tekanan inflasi pada Juni 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok transportasi. Menurutnya, penyesuaian harga BBM non-subsidi serta meningkatnya tarif angkutan udara seiring periode libur sekolah menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan inflasi di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap inflasi. Kondisi tersebut dipengaruhi pasokan sejumlah komoditas strategis seperti bawang merah, beras, dan ikan layang yang mengalami gangguan akibat cuaca kurang kondusif di daerah pemasok. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
4: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: mengalami tanggalnya di cuaca yang langat hari ini.
1: Bener.
0: Tadi mendung ya, langat, mendung langat. Tengah itu HE Samarinda dan
1: iya,
0: ditutup dengan langatnya cuaca di kawasan Yamin Jua. Matahari ini marah ke studio ya,
1: iya, bener. Jadi kayak apa ya, glowing gitu. Waduh, ya Putri ya.
0: Jaya ilahi. Allah Akbar. Kita akan jalan-jalan
1: ke mana nih? Ya?
0: Di ibu kota.
1: Oke, okay, Jakarta.
0: Iya, ya. Di Jakarta.
1: Masih.
0: Apa?
1: Karena ada lagunya.
0: Iya, saya pikir akan dilanjut ini. Ternyata tidak.
1: Rahasia lanjutannya.
0: Ya, dalam hati ya, Mo ya. Nah, ya ngobrolin Jakarta, ini lagu-lagu Jakarta yang seru juga. Di sana banyak wisata-wisata yang menarik nih, Mo ya. Jadi bukan banyak gedung-gedung mahal di sana, ya. Jadi ada banyak wisata yang temanya itu bernuansa alam. Nah, jadi salah satunya ini yang pertama ada Taman Suropati namanya. Jadi Taman Suropati ini ya bersembunyi di dalam kawasan Elit Menteng.
1: Wow.
0: Jadi taman satu ini, Bus Umbo, ya, bukan taman yang penuh dengan gedung-gedung, melainkan pohon-pohon, ya, dan rapi benih di dalam komplek ini, ya, dan lantainya tuh paving block gitu. Jadi bersih lah ya, licak.
1: Bersih.
0: Dan keindahan taman ini juga, Bus Umbo, bertambah dengan banyak karya seni patung di sana dari negara kota anggota PBB di Asia Tenggara, ya, di Anda lah di sana, Bus Umbo. Jadi pas siang sampai Merian ada ini Bus Umbo. Jadi apa ya, tempat bersantainya para ibu-ibu lah juga. Iya, orang-orang lah yang mau bersantai di sana sambil bawa hewan peliharaan, biasa olahraga juga.
1: Bawa kanak-kanaknya.
0: Iya, benar, yang bersepeda juga. Nah, kalau seru memang.
1: Dan juga di sana tuh katanya tuh ada musik-musik juga dari seniman-seniman gitu untuk menghibur lah ya, biasa.
0: Nah, itu dia. Memang itu yang dicari ya, nuansa-nuansa bukan perkotaan ya. Cantik memang ya.
1: Itu dia.
0: Terus tuh juga ada hutan kota
1: Serengseng.
0: Serengseng.
1: Jadi kalau misalkan ke sana ya. Jadi hutan ini tuh ada di Jalan Haji Kelik ya, dan ini ternyata merupakan hutan paru-paru kota di Jakarta Barat. Jadi hutan ini tuh punya atau berempul lebih tula 4000 pohon rindang dari sekitar 60 varietas.
0: Wah,
1: gitu.
0: Wah, banyak ya, banyak benih ya.
1: Jadi di sini tuh Bu Putri ya, dan juga keronda sana kita juga bisa jogging karena memang ada trek joggingnya.
0: Ah, terus kanaan boleh main di sana nih?
1: Boleh dong. Ada juga Puja Sera, danau. Ih, pokoknya banyak benih nih.
0: Pas ya, Mbok ya. Kanaan kan main apa capek ke Puja Sera.
1: Tapi kalau main di Parak Danau juga harus dilihat di anak-anaknya yo, anak-anaknya.
0: Betul biar tetap seru ya, orang tuanya sambil nunggu kanaknya main bawa pancingan. Karena di sana danaunya boleh dipakai buat mancing.
1: Iya, yang penting jangan mancing keributan
0: nah,
1: aja.
0: Nah, iya, enggak
1: usah. Lanjut.
0: Oke. Terus itu juga ada hutan mangrove pik. Siapa sih yang tahu pik ya?
1: Tahu. Jakarta Pondok pasti. Indah, iya kah?
0: Ah, salah. Pantai Indah Kapuk.
1: Ih, Mbak Putri kan memang kayak gitu konsepnya, disalahkan dulu kan.
0: Oh iya,
1: begitu kan.
0: Jadi ya begitulah Besombo ya, pik itu tempatnya orang-orang apalah yang elit-elit juga, banyak cici-cici di sana. Iya, jadi Pantai Indah Kapuk ini Besombo ya, selain juga menyimpan banyak perumahan-perumahan mewah di sana, ada menyimpan hutan mangrove atau hutan bakau ya. Yang mana kawasan ini tuh juga berada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta Sorang. Jadi gitu di sana tuh memang diolah jadi destinasi ekowisata lah, Mbok Jua. Dan tetap galinya kawal lah ya untuk berkeliling hutan ya, melihat-lihat tidak apa mangrove yang di sana, terus berfoto-foto juga boleh Bu Sombo. Dan boleh juga loh naik perahu dayung di danau itu.
1: Oh iya.
0: Seru benar ya. Jadi tidak susur ini ya. Apa hutan mangrove
1: mana-mana.
0: Tidak susur hutan mangrove
1: ya
0: itu.
1: Bener.
0: Kalau kita kan susur Sungai Mahakam.
1: Kalau di sana susur hutan mangrove.
0: Iya, hutan mangrove di danaunya. Oke, deh, nanti kita jalan-jalan lagi ya, Mbok ya.
1: Nanti.
0: Nanti tapi ya, kita ketemu sama lagu Bali dulu, ada Sing Sanggup.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: dengerin apa ya?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Perompat RRI Samarinda, keren dan seanak jalan-jalan kembali. Kita masih dengan wisata alamnya orang Jakarta ya. Orang Jakarta juga di mokalah ya dengan wisata alamnya. Selain ada hutan mangrove peak ya, ada Setu Babakan, Busombo, ada Museum Tengah Kebun ya, yang menarik juga Busombo. Dan lokasinya itu ada di Jalan Kemang Timur Raya. Terdapat juga sebuah museum benda antik gitu Busombo, yang punya kebun hijau di bagian tengah bangunan. Dan Museum Tengah Kebun ini, Busombo, lahannya ini luas benar ya, tamannya tuh hijau, dan kalau bisa tamgalannya lihat ya, masuk ke dalam museum dan sambil melihat benda-benda seni, benda-benda barang antik dari pelosok Nusantara. Jadi di Jakarta itu ada tempat melihat koleksi-koleksi barang antik dari Nusantara, dari Jepang, Eropa, Cina.
5: Oh ternyata seluruh dunia gitu ya?
4: Iya, di dunia belahan dunia mana gitu ya. Ada di Museum Tengah Kebun namanya. Di Jakarta tuh ini jadi salah satu wisata alam juga. Ada melihat barang antik juga gitu.
5: Jadi situ tuh banyak yang bisa dilihat ya.
4: Di pohon-pohon mahal dengan rindangnya pohon tegak itulah.
5: Iya. Oke, Mbak Putri.
4: Iya.
5: Datang-datang juga bilang oke.
4: Abis itu juga di Jakarta tuh ada hutan namanya Hutan Kota Tanah Tinggal.
5: Hutan Kota Tanah Tinggal.
4: Iya, Tinggal namanya.
5: Apa itu isinya, Mbak Putri?
4: Jadi baharinya nih sebenarnya kebun pribadi. Kebun pribadi punya orang setempat lah ya di sana, karena si Dani yang berempudah meninggal kayak itu, akhirnya dibebas fungsikan lahannya tadi itu yang sudah punya seluas 9 hektar. Coba seluas 9 hektar.
5: Wow.
4: Tarik lagi napasnya.
5: Oke.
4: Habis itu juga hutan kotanya ini bisa tamgilannya kunjungi di kawasan Ciputat di Tangerang Selatan sana. Di jauh juga sebenarnya dari pintu tol keluar tol Pondok Pondok Ranji ya namanya ya di sana ya. Nah, itulah dia Busombo. Jadi mau naik tamgilannya, mau cari tempat wisata, yang mau berpiknik atau mau berkemah ya, outbound bisa di sini gitu.
5: Oke, Bu Putri.
4: Nanti kita akan kawani jalan-jalan lagi Busombo, tapi tugasnya
5: di next summer ya. Karena habisnya ada zona peta.
4: Benar, ya, tamgalanya hati-hati di jalan. Mari kali cuaca cerah Jawa Busombo. Selamat bermalam minggu.
5: Persiapannya pastinya.
4: Nanti aja keluarnya, habiskan maghrib dulu ya.

0: ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Objek wisata Kalimantan Timur.
4: Sekitar 14 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah objek wisata air terjun Tanah Merah di kawasan Dusun Purwosari, Kecamatan Samarinda Utara. Tempat wisata ini mudah diakses, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Air terjun dengan tinggi 15 meter ini tergolong unik. Air yang mengalir akan terlihat jernih dan bersih, namun saat di bawah, air akan berubah menjadi keruh kemerahan. Hal ini dikarenakan tanah di kawasan ini berjenis gambut. Meski demikian, tempat wisata di Samarinda ini masih banyak dikunjungi wisatawan, terutama saat akhir pekan. Jika tidak ingin bermain air dan basah, kita bisa duduk di gazebo sambil menikmati keindahan air terjun. Selain itu, kita juga bisa menikmati sajian kuliner yang disajikan di warung makan sekitar.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana perwakilan dari lebih 100 negara diperkirakan menghadiri pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemakaman tersebut dimulai pada Jumat 3 Juli 2026. Dilansir dari Al Jazeera, media pemerintah Iran IRIB menyebut rangkaian upacara tersebut akan berlangsung selama 7 hari. Sidapun juga tewas di usia 86 tahun akibat serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Serangan tersebut terjadi pada hari pertama perang antara kedua negara melawan Iran. Pemakaman yang semula dijadwalkan berlangsung pada Maret ditunda karena konflik masih terus berlangsung. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita akan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mas, Mbak.
1: Mas es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
3: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.

kali. Lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu sto. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Perempat RRI Samarinda, Keran dan Sanak. Iya, dah tadi kita juga yang menunaikan ibadah salat maghrib ya, dan menjelang rangkaian Samarinda malam juga iya. Kita mengingatkan hati-hati di jalan ya.
1: Bener.
0: Malam minggu kali ini udah lumayan rame nih perjalanan yang Mbok Ira ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi tamgalnya harap hati-hati aja lah Mas Mbok ya. Iya, dan seperti biasa kita akan nyanyi tamgalnya dengan lagu lagu pop daerah Nusantara dan juga informasi.
1: Bener. Jadi ini terkait informasi Piala Dunia ya Mbok Putri ya.
0: Betul infonya tuh.
1: Jadi ini udah 16 besar ya Mbak Putri. Jadi ada beberapa pertandingan nih. Nah, untuk yang nanti nih ya, tanggal 4 Juli hari ini nanti jam 23 waktu Indonesia Barat ya, kalau di sini berarti
0: jam 12
1: malam ya, itu ada Kanada melawan Maroko. Kemudian dilanjutkan nanti tanggal 5 Juli dini hari jam 3 waktu Indonesia Barat, itu ada Paraguay melawan Prancis. Iya, itu
0: dua untuk, ya Mbak ya.
1: Iya, dua. Nanti tanggal 6-nya dini hari lagi nanti.
0: Dini hari lagi nanti.
1: Tapi yang ditunggu-tunggu sih kalau Mbak Ira ini
0: apa
1: dari
0: tuh,
1: sekian banyak ini ya. Ini laga Portugal sama Spanyol.
0: Wih, kenapa tuh?
1: Sama Argentina dan juga Mesir.
0: Wih, kalau Argentina sih Mbak Putri juga mencari ini ya. Apa ya? Itu. Mencari hal-hal yang lucu dan uniknya sih sebenarnya.
1: Apa itu?
0: Wah, biasanya nih ketika pemain-pemainnya yang lagi menendang atau lagi tegang-tegangnya tuh Mbok ya, terus ada keluar kartu-kartu. Wah, biasanya tuh penonton apalagi pendukung tuh lebih jeli ya Mbok ya. Yang mana wah tegangnya nih di harus pelanggaran gitu ya.
1: Biasalah penonton kan komentator.
0: Iya, itu dia komentator abadi lah ya Mbok.
1: Iya, itu ya momen-momen lucu. Apa ada momen lucu enggak sih di Piala Dunia ini?
0: Piala Dunia sejauh ini Mbok, kemai pertandingan masih yang round of 32. Waduh, masih babak 32 Brazil sama Jepang ya. Ini Mbok Putri punya informasi nih. Jadi ada salah satu fans Jepang nih Mbok Ira ya. Jadi si dia itu influencer Jepang. Nontonlah di nonton Piala Dunia di deretan tribun langsung live kayak itu. Nonton ternyata si dia ini salah menukar tiket di tribun bubuhan Brazil, Bo. Jadi si dia ini maunya mendukung Jepang langsung terjun ke lapangan kayak itulah ya. Sekalinya malah duduk di antara pendukung Brazil. Waduh.
1: Jadi si dia ini salah beli tiket.
0: Salah beli tiket, sorangan pulang si dia tuh duduk.
1: Jadi
0: waktu diwawancara karena si Dani influencer akhirnya tegak sedih gitu lah Bo. Abis itu diceng-cengin sama bubuhan Brazil yang menang ini ya Allah. Kasihan nyeleh, ini lucu bener pokoknya ya.

0: salah menukar tiket duduk di antara.
1: Jadi memang kalau mau nonton Piala Dunia ya, mungkin harus benar-benar dilihat tiket yang mau dibeli ya.
0: Betul, di mana
1: bubuhan. Jangan sampai salah tempat ya.
0: Iya, nanti kejadian lagi.
1: Ya kan enggak enak ya.
0: Mana sorangan lagi, Mbak ya?
1: Di situ kita misalkan nih dukung Jepang ya. Tapi semua di situ Brazil ya kan.
0: Kan kelihatan ya baju jersinya beda, hijau sama biru.
1: Terus kalau Jepang gol, kita mau selebrasi kan.
0: Iya, sorangan berdiri.
1: Asik ya.
0: Iya, benar. Maka hari itu kan 2-1.
1: Oh, 2-1.
0: Iya, Brazil 2, Jepang satu. Sekali aja sih ya berdiri.
1: Ya, tapi sih kalau kita kumpulin momen unik, lucu, pasti banyak ya. Selain itu juga ada yang lainnya gitu. Oke deh. Kalau gitu,
0: ya kita lagi ya, Mbak ya.
1: Iya, ada lagi informasi lainnya?
0: Sejauh ini Mbak Putri
1: ada
0: belum punya nih. Ada nih kita.
1: Ada. Jadi masih seputar Piala Dunia.
0: Okay.
1: Nah, kemarin itu kan informasinya kan kalau Messi kan ini laga terakhir ya. Di Piala Dunia tahun ini ya. Empat tahun lagi kan gak main lagi tuh. Nah, Ronaldo tuh sedangkan Ronaldo kemarin tuh juga informasinya ini laga terakhirnya. Ternyata Ronaldo tuh menunda keputusannya pensiun dari timnas Portugal.
0: Jadilah kita di pesta pensiun lah ya.
1: Jadi Cristiano Ronaldo angkat bicara setelah muncul kabar dirinya tuh akan mengakhiri karir bersama timnas Portugal ya, usai Piala tahun 2026. Nah, rumor ini pun mencuat setelah sang kakak Katia Eveiro menyebut turnamen kali ini kemungkinan menjadi penampilan terakhir Ronaldo di level internasional. Dan sebelumnya Portugal memang melawan Kroasia pada babak ke-32 besar. Itu rame banget ya, Mbak Putri. Asli Mbak Ira tuh sampai tuh rame gak sih di Instagram
0: banyak.
1: Ronaldo itu kalau dilihat dari gaya bibirnya itu dia mengucapkan bismillah yang dia mau gol penalti gitu ya kan. Nah, kemudian ia memperoleh informasi dari sumber terpercaya mengenai masa depan adiknya. Oleh karena itu ia mengajak para pendukung menikmati setiap penampilan Ronaldo bersama Portugal. Kemudian ia juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Ronaldo tengah menjalani penampilan terakhirnya bersama tim nasional. Lebih lanjut ia meyakini bahwa penampilan Ronaldo adalah aksinya yang terakhir kalinya gitu ya. Dan pernyataan ini pun langsung menjadi perhatian publik karena disampaikan hanya beberapa saat sebelum Portugal menghadapi Kroasia. Jadi Ronaldo belum ambil keputusan usai membantu Portugal menang 2-1 atas Kroasia. Jadi Ronaldo memberikan tanggapan singkat mengenai kabar tersebut. Dia menegaskan belum menentukan masa depannya bersama tim nasional. Menurutnya fokus utamanya Wayahni adalah menjalani Piala Dunia tahun 2026 yang diingin mengambil keputusan penting ketika turnamen masih berlangsung. Dan dia juga menegaskan keputusan mengenai masa depannya yang baru akan dibahas setelah Piala Dunia selesai gitu. Dan dia juga ingin melibatkan keluarganya sebelum menentukan langkah berikutnya gitu. Tapi memang ya Ronaldo tuh karismatiknya ya.
0: Iya bener. Dengan sifat sida yang baik juga ya Mbak ya. Dan pro juga ya terhadap kemerdekaan Free Palestine ya Mbak ya. Itu kan jadi viral juga ya. Dengan ada Mbak pernah lihat yang sidani menyingkirkan salah satu produk yang mendukung. Ya kan ada tuh. Nah itu jadi akhirnya bikin orang-orang satu dunia simpati kembali gitu.
1: Bener. Oke deh kalau gitu kita nantikan ya. Nanti tanggal 7 Portugal melawan Spanyol.
0: Spanyol
1: baru padahal suka juga sama Spanyol.
0: Iya, dua-duanya Mbok ya. Jadi ya,
1: jadi enggak kecewa ya.
0: Iya. Oke, okay, dua-duanya didukung. Wah, dijelas nih.
1: Oke, okay, kalau gitu sama Putri.
0: Okay.
1: Wah, keras sama Putri.
0: Langsung. Oke, kalau gitu.
1: Tapi kita ingatkan juga nanti malam ya, Mbak Putri ya, nanti sejam 9 malam ya. Setelah drama nanti akan ada pantas.
0: Perdana.
1: Ya. Ada pantas daya pantas Kalimantan daya. Tengah.
0: Kalimantan
1: bersama
0: Tengah.
1: Komunitas Isen Mulang.
0: Nah,
1: gitu.
0: Jadi bubuhannya ya penasaran mau bersapa-sapa. Ya boleh menyapa silaturahmi walaupun kita lain orang Dayak, orang orang Kutai, orang Banjar, orang Jawa,
1: gabung aja.
0: Bersapa-sapa.
1: Yo, sambil mengenal ketiga narasumber kita nanti.
0: Nah, benar. Ya, siapa tahu kalau mau ketemu di jalan bisa menyapa kan ya.
1: Iya, dan bisa disaksikan juga ya.
0: Iya, benar.
1: Oke deh kalau gitu. Mbak Putri, saya Mbak Putri.
0: Saya Mbak Ira.
1: Pamit. Kalau salah kata mohon maaf.
0: Iya, mohon maaf.
1: Tetap sama kami. Nanti ada Bu Sependi.
0: Bener, nanti akan ada Bu Sependi. Oke deh kalau gitu Bu Sumbo, selamat menikmati malam minggunya aja. Hati-hati di jalan Bu Sumbo. Selamat bermalam minggu. Kita mau pulang dulu.
1: Dah.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Kemendikdasmen resmi membuka seleksi program pendidikan profesi guru atau yang disingkat dengan PPG calon guru tahun 2026. Pendaftaran berlangsung mulai 27 Juni hingga 25 Juli 2026. Program tersebut ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin menjadi guru profesional. Peserta berpeluang memperoleh sertifikat pendidik setelah menyelesaikan pendidikan profesi. Sertifikat pendidik menjadi syarat mengikuti rekrutmen guru pada berbagai instansi. Ketentuan itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani mengatakan, PPG menyiapkan guru profesional. Program itu juga membentuk pendidik berintegritas dan siap menghadapi tantangan pendidikan. Adapun para peserta yang merupakan warga negara Indonesia yang belum terdaftar sebagai guru. Batas usia maksimal peserta adalah 32 tahun pada 31 Desember 2026. Calon peserta wajib memiliki ijazah S1 atau D4 terdaftar di PDDikti. Mereka juga harus memiliki IPK minimal 3,00. Kemendikdasmen membuka 30 bidang studi dalam seleksi tahun ini. Bidang tersebut meliputi pendidikan umum dan kejuruan sesuai kebutuhan daerah. Program disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan guru pada 2027 hingga 2028. Pemerintah berharap lulusan PPG mampu mengisi kekurangan guru di berbagai wilayah. Perkuliahan PPG berlangsung selama 2 semester di LPTK penyelenggara. Biaya pendidikan mencapai Rp17 juta dan diberikan melalui beasiswa pemerintah. Seleksi dilakukan melalui administrasi, tes substantif, dan wawancara. Peserta yang gagal pada satu tahapan tidak dapat melanjutkan seleksi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya ngegame. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
3: Game over.
2: Dompet pun mulai bertanya.
4: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
2: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
3: Oh no.
2: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana dan selamat malam minggu. Bu Sufendi kembali hadir kerandeng sana yo. Di hari Sabtu ini pada 4 Juli 2026 sudah diterasa nih. Etam sudah berjumpa di semester kedua kerandeng sana yo. Padahal kemarin itu baru ngerasanya baru tahun baru deh kerandeng sana yo. Ya tapi namanya lah waktu seperti itu yo kerandeng sana. Rasa-rasanya cepat beneh apalagi kalau sudah Bu Supendi yang ngawani di RRI Perumah Samarinda. Dia terasa nanti jam 12 malam tuh kerandeng sana. Kerandeng sana Bu Supendi jika hadir pada malam hari ini di jam 7 malam sudah pasti akan mengawani deng sana tentunya dalam sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam kerandeng sana yo. Serta untuk mengawali perjumpaan Bu Supendi dengan deng sana pada minggu ini kerandeng sana, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi kerandeng sana ya yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh juga secara langsung kerandeng sana ya melalui Play Store dan juga App Store yang ada di Android serta yang ada di iOS. Begitu juga Bu Supendi di Luput untuk mengawani Deng Sana memberikan salam dan salam hangat Bu Supendi kepada Deng Sana nih di daerah Etam yang tercinta nih karena Deng Sana ya, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan khususnya di Odah Etam nih, yaitu di kawasan Kota Samarinda tentunya melalui 98,4 FM karena Deng Sana ya. Kerandeng sana walaupun malam minggu tapi hati jangan sampai terasa sendu. Bu Supendi akan selalu mengawani deng sana tentunya, jadi harus tetap ceria ya kerandeng sana. Apalagi di jam 7 malam ini nanti hingga perapat di jam 8 malam Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Jadi Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini tentunya agar deng sana tidak tertinggal nih dengan informasi-informasi yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah Etam.

Rondeng sana, sebelum Bu Supeni menyajikan berbagai informasi terkini tentunya pada program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini kalau dari pantauan arus lalu lintas yo, Rondeng sana di Jalan M Yamin ini cukup padat benih. Rondeng sana ini ramai benih, apalagi yang datang dari arah Jalan Wahid Hasyim 1. Begitu juga bagi Rondeng sana yo yang hendak berjalan menuju kawasan Wahid Hasyim 1 dari arah Simpang 4 Lembuswana atau dari arah Jalan M Yamin. Dan ketika Bu Supendi tadi juga berangkat ke studio tuh yo, Rondeng sana di Simpang 4 Anggur tuh rame bener, sudah kayak perindapan India Rondeng sana. itu mah kalau kata kawannya Bu Supendi yo, Rondeng sana kurang klaksonnya aja lagi titi tuh udah kayak jadi India tuh Rondeng sana. Memang nih pokoknya kalau udah malam minggu tuh dimana-mana rame Rondeng sana yo. Cuman Bu Supendi aja ini yang lagi kerjaan di Ade Ngawani pula di studio. Nah, Rondeng sana, ini Bu Supendi coba ingin membantu laporan arus lalu lintas tegak mana nih pada malam hari ini. Coba tadi di kawasan Simpang Anggur mana nih pantauannya nih, ayo. Bu Supendi masih mencari nih, Simpang Anggur, mana gerang nih, pusing sudah pala Bu Supendi nih. Yo, Rondeng sana di ketemu nih. Soalnya banyak benih nih pantauan CCTV-nya pada malam hari ini Rondeng sana, ya mudah-mudahan lah bisa diakses semuanya. Anggur Bu Supendi, kenapa N-nya jadi dua dah? Sebentar ya, Rondeng sana Simpang Anggur. Nah, ini dia Rondeng sana di Simpang Jalan Anggur. Nah kan, rame bener nih pada malam hari ini Rondeng sana. Jadi banyak nih Rondeng sana kendaraan tuh yang datang dari arah Jalan Jenderal Suprapto dari arah flyover, kemudian menuju masuk ke Jalan Anggurnya Rondeng sana. Nah, begitu juga yang datang dari arah ini Simpang 4 Lembuswana yang hendak terus menuju air hitam tuh juga ramai. Jadi ya mulai macet lah Rondeng sana ya, banyak yang mau bersabaran ngasih jalan. Cobanya kalau ada yang bersabaran tuh ngasih jalan, pasti pang lancar arus lalu lintasnya Rondeng sana. Kemudian di titik selanjutnya Bu Supendi menuju ke kawasan Jembatan Mahakam nih. Tegak mana nih pada malam hari ini? Baik Rondeng sana di Jembatan Mahakam juga rame bener nih. Ya Allah, hai. Ini orang uangnya tuh banyak kali sida-sida nih Rondeng sana ya, walaupun indeks ekonomi rupiah sudah 17.900. Padahal kemarin itu sudah turun Rondeng sana ya. Harapan Bu Supendi ya mudah-mudahan lah turun sampai 14.000 ya, kalau bisa kayak dulu lagi lah Rondeng sana ya, bisa di angka 10.000. Tegaknya dia jadi turunnya Rondeng sana, tapi ini ya warga Kalimantan memang sugih-sugih pang. Jadi malam minggu biarpun dolar naik Rondeng sana ya, tetap aja juga jalan-jalan nih Rondeng sana. Apalagi ini bagi Rondeng sana yang ingin menuju ke kawasan Samarinda seberang, umat leh nih rame bener nih, banyak motor mobil Rondeng sana ya. Begitu juga yang ingin menuju ke kawasan Jalan Big Mall atau di Jalan Untung Suropati Rondeng sana ya. Dan bagi Rondeng sana yang datang dari Samarinda seberang juga banyak air nih kendaraan nya Rondeng sana yo nih. Bu Supendi kasih spill ya Rondeng sana keadaannya nih tegak mana. Ini kalau dari arah Jembatan Mahakam yang lama yo Rondeng sana di sebentar dari arah Jalan Untung Suropati itu sudah banyak kendaraan tuh. Jadi mulai terhambat kalau Rondeng sana ingin menuju ke Jalan Slamet Riyadi. Ditambah lagi Rondeng sana ada juga kendaraan yang keluar baik mobil atau motor dari arah Jalan apa ini, ada Malik Rondeng sana ya, yang di gapura sebelah kiri jalan tuh Rondeng sana itu juga banyak tuh kendaraan yang keluar dari arah tersebut ya. Jadi hati-hati Rondeng sana ya, ramai-ramai begini lebih baik diusah laju-laju yo Rondeng sana, karena nanti khawatir munnya etam nih laju-laju lo disempat rem, nah tertabrak selesai sudah nanti urusan tuh Rondeng sana. Baik Rondeng sana, itu aja dulu yoh Rondeng sana. Ini Bu Supendi hendak menyiapkan naik beritanya tegak mana gerang pada malam hari ini. Jadi atan telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari menunggu kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7:36 malam. Jadi jangan lupalah Rondeng sana, walaupun etam ni malam mingguan jangan lupa juga itu sholat isyanya yoh.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: nanya apa ya?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: Sounding senak saatnya Tam Nelinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ini, Mak.
5: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Trending Sana Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Trending Sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini ada informasi nih, Trending Sana seputar PLN AIS perkuat kinerja PLN melalui inovasi mahasiswa.

Keranding sana PT PLN Persero kembali menggelar PLN ICE atau PLN Innovation Competition in Electricity 2026, di mana kompetisi nasional itu Keranding sana mendorong inovasi kendaraan listrik dan startup energi mahasiswa. PLN ICE memasuki penyelenggaraan tahun ke-7 pada tahun ini, Keranding sana yo. Dan kegiatan ini memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan industri ketenaga listrikan. PLN kembali menggandeng Institut Teknologi 10 November sebagai mitra teknisnya. Sinergi itu diharapkan melahirkan talenta unggul dan inovasi sektor energi. General Manager PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan, yaitu Bapak Muhammad Soleh, sidani menegaskan Keranding sana bahwa komitmen pengembangan inovasi nasional, di mana program tersebut akan menjadi bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN. PLN ICE 2026 menghadirkan kategori Electric Vehicle Competition dan Startup Competition. Kategori kendaraan listrik meliputi go-kart EV, drag EV, serta micro EV. Peserta ditantang untuk merancang, membangun, dan menguji kendaraan listrik yang inovatif. Startup Competition memfasilitasi pembangunan solusi bisnis berbasis teknologi energi. PLN Keranding sana sedang menyiapkan dukungan lebih dari 2 miliar rupiah nih, Keranding sana, bagi penyelenggaraan kompetisi. Dan itu mencakup bantuan pengembangan, pelaksanaan, serta apresiasi kepada para pemenang nantinya. Kompetisi ini terbuka bagi mahasiswa aktif Keranding sana yo di seluruh perguruan tinggi di Indonesia nih. Jadi bagi Keranding sana yang saat ini sedang berkuliah, disaksikan, dipantengi terus yo Keranding sana perkembangannya tegak mana tuh, dan peserta juga berkesempatan memperluas jejaring dengan akademisi, praktisi, dan industri. Nah, ini Keranding sana informasi pentingnya, di mana pendaftaran ini ternyata telah dibuka sejak 25 Juni hingga nanti di tanggal 31 Juli 2026. Untuk informasi lengkapnya tersedia melalui laman resmi dari PLN ICE. PLN berharap Keranding sana inovasi mahasiswa berkembang hingga siap diterapkan industri ketenagalistrikan. Langkah itu sekaligus mempercepat pengembangan teknologi energi bersih nasional. Serta melalui PLN ICE 2026 ini juga, Keranding sana perusahaan menegaskan dukungan bagi inovator muda Indonesia. Kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan memperkuat ekosistem transisi energi yang berkelanjutan atau sustainable, Keranding sana yo. Demikian Keranding sana seputar informasi dari PLN ICE yang memperkuat kinerja PLN melalui inovasi mahasiswa. Untuk informasinya Keranding sana bisa dikutip dari laman rri.co.id. Keranding sana demikiannya perjumpaan etam dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selepas ini Keranding sana di jam 8 malam hingga merapat di jam 9 malamnya, Bu Supedi akan mengawani Deng sana dalam program Beseprah, Bekesah Seputar Budaya Daerah. Nanti etam akan membahas seputar rumah adat. Keranding sana ya tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda dalam sajian Samarinda Malam.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keroandeng sana. Tim mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung atau disingkat dengan ITB yang tergabung dalam Cerberus Racing Team atau disingkat dengan CRT resmi memperkenalkan mobil balap Formula Student generasi terbaru yaitu CRT2. Kendaraan ini diproyeksikan untuk berlaga dalam kompetisi internasional Formula Student di Jepang. Peluncuran CRT2 dilakukan di Aula Barat ITB, Bandung pada Senin 23 Juni 2026. Mobil ini merupakan hasil pengembangan dan evaluasi mendalam dari generasi sebelumnya, CRT1 yang telah mengikuti kompetisi serupa tahun lalu. Ketua Cerberus Racing Team ITB, Muzaffar Omar Priambodo, menjelaskan bahwa pengembangan CRT2 mengedepankan pendekatan rekayasa berbasis literasi, efisiensi, biaya, serta kolaborasi lintas disiplin ilmu. Salah satu terobosan teknis yang menonjol adalah penggunaan sistem kontrol mesin atau Electronic Control Unit atau disingkat dengan ECU yang dirancang dan dibangun sendiri oleh para mahasiswa atau student build. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan performa mesin sekaligus menekan biaya produksi dibandingkan menggunakan sistem komersial yang mahal. Selain itu, tim melakukan desain ulang pada sasis dan sistem kendaraan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi kompetisi internasional. Dari sisi aerodinamika, tim menerapkan penyederhanaan signifikan dengan menghapus komponen front wing dan rear wing, lalu menggantinya dengan pendekatan desain sirip belakang atau sharp fin. Pengembangan ini melibatkan kolaborasi multidisiplin dari berbagai program studi, di antaranya teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, hingga desain produk.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya nge-game. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
3: Game over.
2: Dompet pun mulai bertanya.
4: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
2: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
3: Oh no.
2: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronding sana masih bersama dengan Bu Sufendi dalam sajian Samarinda malam, dan di jam 8 malam ini tadi Kronding sana yo. Ini sudah Bu Sufendi pusingkan lagu dari Minang dengan judul lagunya Sakali Pandang Menjadi Sayang, yang telah mengantarkan Etam dalam program Beseprah Kronding sana yo, berkisah seputar budaya daerah, di mana pada malam hari ini Etam karena seharian tadi nih sudah berbincang seputar Betawi, di mana tadi terdapat dua destinasi wisata yang berada di Jakarta. Kemudian tadi dari desa wisata yang ada di Jakarta ada namanya Setu Babakan. Dan pada malam hari ini karena di sana yo, ini Bu Sufendi akan mengajak di sana untuk berbincang seputar rumah adatnya. Jadi karena di sana di suku Betawi itu ada namanya Rumah Bapang Betawi, dari hunian tradisional hingga ikon budaya Jakarta. Kerandeng sana, sebelum Bu Sufendi menyajikan informasi seputar Rumah Bapang Betawi, ini Bu Sufendi akan menyajikan seputar informasi dari arus lalu lintas di berbagai titik yang ada di Kota Samarinda. Untuk titik pertama ya, Bu Sufendi menuju ke kawasan Citra Niaga. Ini syukur alhamdulillah nih Kerandeng sana yo, berarti cita-cita dari Pemkot Samarinda saat ini telah terwujud dengan nyata di depan mata Kerandeng sana yo. Karena Citra Niaga saat ini sudah kembali ke masa jayanya lagi Kerandeng sana yo, dimana di Citra Niaga saat ini ramai benih nih kekanakan wayah nih yang suka nongki-nongki di sana yo Kerandeng sana, apalagi di sana sudah menyediakan berbagai fasilitas yang tentunya sangat mendukung untuk memberikan makan akun media sosial deng sana nih tentunya yo. Biasanya hanya sekedar foto-foto ria, dan juga ada foto booth nih di sana Kerandeng sana yo, di tengah-tengah Citra Niaga. Jadi ya alhamdulillah Kerandeng sana, ini Bu Sufendi juga turut senang karena Citra Niaga yang dahulunya itu tempat yang gelap sepi, kemudian di ada yang menarik di sana Kerandeng sana yo, tetapi saat ini Citra Niaga menjadi salah satu destinasi wisata yang telah hidup kembali setelah mati suri beberapa tahun lamanya Kerandeng sana yo. Kemudian Bu Sufendi menuju ke kawasan Jalan Kusuma Bangsa Kerandeng sana yo. Pada malam hari ini biasanya tuh Kerandeng sana di Jalan Kusuma Bangsa terdapat Car Free Night Kerandeng sana yo. Namun Bu Sufendi di tahu nih masih belum mendapatkan informasinya karena kendaraan ini tegaknya di ada nih parkir-parkir motor di sana, tapi apakah tetap ada nih Bu Sufendi di tahu nih, Bu Sufendi masih mencari dari berbagai titik yang lain. Baik Kerandeng sana, ternyata ramai nih di Car Free Night pada malam hari ini di Jalan Kusuma Bangsa, berarti masih ada terus yo Kerandeng sana setiap malam minggunya ya. Semoga lah ini bisa bertahan Kerandeng sana yo, agar bisa memajukan UMKM-UMKM yang hendak berjualan di sana Kerandeng sana. Ini Bu Sufendi memantau pantauannya dari CCTV Gor Segiri, jadi agak jauh nih Kerandeng sana pantauannya dari dalam Gor Segiri menuju ke Jalan Kusuma Bangsa, tetapi masih terlihat Kerandeng sana. Nah, ini sepanjang Jalan Kusuma Bangsa tuh ramai benih dengan stand-stand, bazar-bazar, dan lampunya sangat terang nih Kerandeng sana ya. Jadi sudah pasti ramai di sana setiap malam minggunya.

Demikian koran di sana seputar pantauan arus lalu lintas dari beberapa titik yang ada di kota Samarinda. Yang Bu Supendi ambil dari Samarinda Government atau Samagov. Eh, telinga dulu ya koran di sana sebelum Bu Supendi menyajikan informasi seputar rumah Bapang Betawi dari hunian tradisional hingga ikon budaya Jakarta. Eh, telinga dulu ada.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kerandian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas

0: lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronding Senang berbincang seputar rumah adat dari Betawi, yaitu Rumah Bapang Betawi. Merupakan salah satu warisan arsitektur tradisional yang menjadi simbol identitas budaya masyarakat Betawi di Jakarta. Di tengah pesatnya modernisasi dan menjamurnya gedung-gedung tinggi ke Rendeng sana, tentu keberadaan rumah adat ini menjadi pengingat akan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, yaitu kebersamaan, keterbukaan, dan kesederhanaan.

Grandeng sana ternyata ya. Rumah Bepang Betawi ini kalau di Jakarta sendiri nih ya, Grandeng sana ini sudah perpaduan nih, Grandeng sana ini memiliki sebutan rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai lipatan kebaya. Secara arsitektural, rumah ini didesain dengan struktur yang sederhana namun sangat fungsional. Ciri khas utamanya, Grandeng sana ini terletak pada teras depan yang luas yang berfungsi sebagai ruang interaksi sosial untuk menerima tamu atau berkumpul dengan tetangga, mencerminkan karakter masyarakat Betawi yang ramah dan terbuka. Selain itu, bangunan yang dibuat agak tinggi dari tanah serta banyaknya jendela besar dirancang untuk menjaga sirkulasi udara agar hunian tetap sejuk di tengah iklim tropis Jakarta. Meski kini keberadaannya semakin jarang ditemukan akibat pergeseran gaya hidup ke arah modern, Grandeng sana tentu upaya pelestarian masih terus dilakukan agar warisan ini tidak hilang ditelan oleh zaman. Salah satu pusat pelestarian yang dapat dikunjungi adalah Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan di Jakarta Selatan yang tadi hamba sudah dibahas sama Mbok Tata ya, Grandeng sana. Dan di sana, rumah Bapang tetap berdiri kokoh sebagai sarana edukasi, objek wisata budaya dan latar untuk memperkenalkan tradisi serta kesenian Betawi kepada generasi masa kini. Kalau memang dilihat dari bentukannya ya, karena di sana ini tegaknya ya hampir serupa lah dengan rumah-rumah panggung di berbagai daerah yang ada di Indonesia, Grandeng sana. Hanya saja memang kalau dilihat dari atapnya ini banyak sekali lipatan-lipatannya, Grandeng sana ya, yang menyerupai dengan kebaya. Maksudnya lipatan ini bukan gentengnya itu berlipat-lipat ya, Grandeng sana, tetapi lengkungan demi lengkungan atapnya itu loh, Grandeng sana, yang menjadi ciri khas dari rumah Bapang Betawi atau rumah kebaya yang ada di Jakarta.

Baik kerandeng sena, demikiannya perjumpaan etam pada malam hari ini di program Besepra yang membahas seputar rumah Bapang Betawi dari hunian tradisional hingga ikon budaya Jakarta yang bersupan dikutip informasinya dari laman dinaskebudayaan.jakarta.go.id. Kerandeng sena pada malam hari ini nanti di jam 9 malam hingga merapat di jam setengah 11 malam, Bu Sufendi akan menjadi Amei Fendi nih kerandeng sena yo. Tentu kalau sudah menjadi Amei berarti Bu Sufendi akan mengawani deng sena dalam program Pantas Daya. Bu Sufendi tunggu nanti kehadirannya kerandeng sena di laman Facebook kami di RRI Ponorogo Samarinda, di akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda, dan juga di RRI Digital. Kenapa pada malam hari ini sangat spesial kerandeng sena? Karena Bu Sufendi di sendirian nanti malam. Tetap bersama kami karena etam pasti akan penasaran siapa sih yang akan mengisi pada malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Ponorogo Samarinda bersama dengan Bu Sufendi.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Sampurna University mencatatkan sejarah sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia sekaligus satu-satunya di Asia Tenggara yang berhasil meraih akreditasi institusional dari New England Commission of Higher Education atau disingkat dengan NEHC. Pencapaian ini menempatkan kualitas pendidikan di universitas tersebut sejajar dengan institusi pendidikan ternama dunia seperti Harvard University, Yale University, dan Massachusetts Institute of Technology atau disingkat dengan MIT. Presiden Sampurna University, Dr. Marshall Scow, menyatakan bahwa akreditasi ini merupakan pengakuan internasional atas standar kualitas yang diterapkan oleh kampus. Dengan perolehan akreditasi ini, mahasiswa di Indonesia kini memiliki akses untuk menempuh pendidikan sarjana 4 tahun di Jakarta dengan standar kurikulum dan penjaminan mutu internasional tanpa harus menempuh pendidikan ke luar negeri. Proses akreditasi ini telah berlangsung cukup panjang sejak Sampurna University dinyatakan eligible for candidacy oleh NEHC pada November 2021. Lembaga akreditasi asal Amerika Serikat tersebut melakukan penilaian ketat terhadap 5 standar utama, yaitu tata kelola institusi, kualitas akademik, capaian pembelajaran mahasiswa, efektivitas institusi, serta integritas dan transparansi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, mengapresiasi keberhasilan tersebut. Menurutnya, capaian ini membuktikan bahwa perguruan tinggi di tanah air mampu memenuhi standar mutu global. Langkah ini diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa dalam melanjutkan studi pasca sarjana maupun membangun karir internasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di peta pendidikan global. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Keran Deng Sena sebelum Bu Sufedi mengawani Deng Sena dalam program Pantas Dayak hingga nanti merapat di jam 10:30 malam. Etam telinga terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Legenda Roak. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: burung roak biasa. Yang diyakini sebagai penanda makhluk halus adalah suara burung roak malam. Konon, burung roak ini diyakini sebagai jelmaan manusia. Menurut cerita, burung roak malam ini berasal dari seorang laki-laki yang memakan tembuni atau ari-ari dari anaknya yang baru dilahirkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Burung Roak produksi RRI Samarinda. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Sang suami adalah seorang lelaki yang sangat malas, sedangkan istrinya sangat rajin bekerja. Sepanjang hari, istrinya bekerja untuk mencari nafkah dan membersihkan pekerjaan rumah.
1: Ya beginilah, punya suami yang malas banget. Semua aku kerjakan sendiri, mulai dari urus rumah sampai cari nafkah. Lelahnya.
2: Dek, di mana kamu? Cepat kemari.
3: Iya, sebentar.
1: Ada apa?
2: Dek, aku lapar sekali. Tolong ambilin makanan buatku.
1: Ya ampun kak, apa gak bisa ambil sendiri? Aku kan lagi bersih-bersih. Lagian makanan juga udah aku siapin di meja makan. Tinggal makan aja.
2: Ah, aku males ke dapur. Ambilin ya.
1: Iya.
2: Makasih ya, istriku memang paling baik.
1: Selalu begini. Ya ampun, sampai kapan sih dia malas begitu? Ini makannya. Nanti habis makan ditaruh di dapur ya. Aku mau istirahat, soalnya nanti ada kerjaan.
2: Iya, Dek.
1: Kak, bangun, sudah pagi. Jangan malas, ayo bangun, Kak. Pagi itu bangun, kerja cari nafkah. Ini malah aku yang kerja keras cari nafkah.
2: Apa sih, berisik.
1: Gitu kok sudah dikasih tahu. Ya udah, aku pergi ke ladang dulu.
2: Iya.
1: Makanan juga udah aku siapin.
2: Iya.
1: Sampai kapan dia begitu? Seharusnya bukan aku yang mati-matian bekerja buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ya sudahlah. Semoga saja suamiku bisa berubah dan juga sadar. Aku hamil.
2: Syukurlah, kita akan punya anak, Dek.
1: Iya, Kak. Tapi...
2: Tapi kenapa?
1: Sekarang kan aku sedang mengandung anak kita. Berarti aku harus berhenti bekerja di ladang biar tidak kecapean, Kak.
2: Terus?
1: Berarti kalau aku gak kerja, kan gak ada uang. Gimana selama aku hamil, Kakak gantiin aku kerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan kita?
2: Apa? Kerja? Gimana sih kamu? Kan tahu aku dari dulu gak pernah kerja. Apalagi di ladang. Udah panas, kerjanya berat. Aku gak bisa.
1: Astaga, Kak. Aku kan lagi hamil. Nanti kalau anak ini lahir, aku lagi akan kerja. Selama ini juga aku yang kerja keras.
2: Pokoknya aku gak mau.
1: Tolonglah sekali ini aja.
2: Kalau aku bilang enggak, ya enggak, titik.
1: Ya sudah, terserahmu. Kalau begitu, aku tetap akan bekerja walaupun kondisiku seperti ini.
2: Terserah kamu.
1: Ih, amat punya suami. Masih enggak ketulungan.
3: Sakitnya. Kak, cepat kesini. Perutku sakit sekali, Kak. Sakitnya. Kak.
2: Iya deh, sebentar.
3: Duh, Kak. Sakitnya.
2: Dek, kamu kenapa?
3: Perutku sakit sekali, Kak. Sepertinya aku mau melahirkan.
2: Hah? Melahirkan ya?
3: Iya.
2: Ya sudah, sekarang kita pergi sebelum terlambat.
3: Iya, Kak, sakit.

0: Aduh.
1: Mbah, mbah. Aduh. Ini istri saya perutnya sakit. Sepertinya mau melahirkan.
2: Coba mbah periksa dulu di mana sakitnya.
0: Duh, di sini mbah sakit sekali nih mbah. Aduh, mbah. Aduh.
2: Oh, di sini. Ini sakit memang karena mau melahirkan. Ya sudah, kalau gitu mbah siapin dulu perlengkapan buat lahiran.
1: Berarti istri saya sekarang mau lahiran ya mbah?
2: Iya, bapaknya tunggu di luar dulu ya.
1: Iya mbah.

0: bayinya sudah lahir. Ibu dan bayinya juga sehat.
1: Syukurlah. Makasih ya, Mbah.
0: Iya, kalau gitu saya bersihkan dulu bayinya.

0: Bu, ini bayinya sudah bersih.
1: Makasih, Mbak.
0: Tadi Mbak juga sudah memotong tali pusarnya. Dan ini ari-arinya. Nanti suruh suamimu kubur di dalam tanah ya.
1: Oh, iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Anakku sekarang sudah lahir. Tapi kenapa ya aku masih saja jengkel sama suamiku? Aku tidak habis pikir aja. Tega banget dia, gak mau bantu aku waktu hamil. Apa ya yang bisa aku perbuat biar dia jera? Oh iya, sebentar. Dia kan sebentar lagi pulang. Pasti dia minta makan. Aku akan masak spesial buat dia.

0: Gimana? Enak masakannya?
1: Iya, hari ini kamu masaknya enak sekali. Apalagi karena aku lapar kali ya.
0: Tidak suamiku, karena yang aku masak itu adalah ari-arana kita yang seharusnya dikubur di dalam tanah.
1: Apa? Kenapa kamu lakukan itu? Tega sekali kamu.
0: Ya, karena selama ini aku hamil, kamu juga tidak mau bantu aku. Aku berjuang keras mencari nafkah dalam kondisi hamil. Kamu hanya malas-malasan.
1: Tapi, apa ini istriku? Bulu apa ini yang tumbuh di badanku? Tolong, tolong.

0: yang berubah menjadi burung. Burung ini pun terus saja berusaha untuk mengeluarkan makanan dari dalam perutnya, sehingga burung ini mengeluarkan suara oak, oak, oak. Akhirnya, burung delman ini pun dikenal dengan sebutan burung roak. Konon, burung roak ini dipercaya sebagai delman manusia yang suka mengganggu masyarakat pedalaman Kalimantan Timur. Masyarakat juga mempercayai bahwa ari-ari seorang anak bayi disarankan untuk dikubur di dalam tanah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kesibukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabe salamat lingu nalatai. Salam sahujud karendom malentang. Adil katalinu bacuramin kasuraga basengat kajubata. Yang saya hormati Kepala Stasiun LPP RRI Samarinda beserta seluruh kru RRI Pro 4 yang luar biasa, serta yang saya banggakan seluruh pengurus warga Kepakat Iseng Mulang Kalimantan Timur dan segenap pendengar setia RRI Pro 4 dimanapun berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, sehingga pada hari ini Sabtu 4 Juli 2026, kita dapat menyaksikan sebuah momentum bersejarah. Hari ini merupakan siaran perdana program kerjasama antara Kepakat Iseng Mulang Kaltim dengan RRI Pro 4 Samarinda. Pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, nama Iseng Mulang memiliki arti pantang mundur. Sesuai dengan filosofi tersebut, kerjasama ini adalah langkah nyata dan pantang mundur dari kami untuk ikut serta melestarikan, merawat, dan memperkenalkan kekayaan budaya Dayak Kalimantan, khususnya dari Dayak yang berasal dari Kalimantan Tengah serta Nusantara di tanah benua etam tercinta ini. RRI Perempat Samarinda sebagai suara budaya Indonesia adalah mitra terbaik. Melalui ruang siar ini, Kepakat Iseng Mulang Kaltim berkomitmen untuk menyajikan program-program yang tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat akan nilai-nilai edukasi, kearifan lokal, dan rajutan tali persaudaraan antara warga masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen RRI Samarinda atas sinergi yang luar biasa ini.

0: anak yang sedang mendengarkan kami di RRI Perompak Samarinda. Kembali lagi bersama saya dengan Mama Fendi. Pada malam hari ini akan mengawali tentunya bagi para pendengar yang mendengarkan kami di RRI Perompak Samarinda dalam program Pantas Dayak hingga nanti merapat di jam setengah 11 malam. Tentu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nanti akan kami tunggu kehadirannya di nomor telepon kami, yaitu di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361152, atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811 5819984. Untuk para pendengar di RRI Perompak Samarinda, pada malam hari ini terasa sangat spesial karena ini pertama kalinya Mama Fendi membersamai dengan narasumber pada malam hari ini yang akan membahas seputar mengenal kapakat Isen Bulang dalam upaya pelestarian budaya leluhur Dayak Kalimantan Tengah. Tentu Mama Fendi pada malam hari ini tidak sendirian, akan dikawani oleh Bapak Insinyur Paulo Salatan selaku Damang Isen Bulang Kaltim. Kemudian ada juga bersama dengan Mbak Dewi Anggraini S.I.Kom serta Bapak Supriyadi Ide selaku Ketua 4 Bidang Seni dan Budaya. Sebelumnya tadi kita telah mendengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum Kapakat Isen Bulang Kaltim, yaitu dari Mama Firminus Mayon AMD. Langsung saya sapa terlebih dahulu kepada narasumber yang telah bergabung bersama kami di studio RRI Perompak Samarinda. Assalamualaikum, selamat malam Mama Paulo, Mina Dewi dan juga Mama Ide.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Alhamdulillah, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Akhirnya ini bisa bertemu di perdana. Gimana nih perasaannya Mama Mina?
1: Wah, rasanya berjuta rasa pokoknya ya.
0: Iya. Kalau dari Mama Paulo sendiri seperti apa?
2: Sangat senang.
0: Alhamdulillah. Kalau dari Mama Ide?
2: Deg-degan ya.
1: Karena ini merupakan satu kebanggaan dari kami,
0: iya,
1: paguyuban Kapakat Isen Bulang Kalimantan Timur, di mana kami diberi kesempatan memberikan satu siaran budaya yang memang seringkali disiarkan di RRI melalui Pro 4 di 98,4 FM tentunya.
0: Dan ini tentunya sangat spesial karena Dayak kan sangat luas sekali ya.
1: Betul,
0: Mina
1: sekali
0: ya, di Kalimantan. Ya. Kalau sebelumnya biasanya Mama Fendi dengan penyebutannya memanggil dengan Ame dan juga Uwe, tapi pada malam hari ini karena dari Kalimantan Tengah, ini sebutannya Mama dan juga Mina.
1: Betul.
0: Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Mina Dewi kepada para pendengar khususnya. Silakan.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Hengol, Pahari Samandiai Perompat RRI 98,4 FM. Tabe salamat hamalem, salamat lingu nalatai, salam saujud karendem malempang. Adil Catalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata.
3: Harus.
1: Ya, Adil Catalino, bacuruman kasaruga, basengat kajubata merupakan salam nasional Dayak kita yang harus kita gaungkan dan harus kita teriakan bersama setiap kita mengadakan suatu acara ataupun satu pertemuan seperti itu.
0: Baik-baik, ini sebelumnya pasti ada yang belum mengenal dengan Mama Paulo, kemudian Mina Dewi dan juga Mama Ide. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, izin kepada Mama Paulo terlebih dahulu, silakan Mama.
2: Terima kasih. Saya Paulo Salatan. Saya hadir pada malam ini pertama sebagai salah satu pendiri Kapakat Isen Bulang Kalimantan Timur, mewakili 18 orang pendiri Kapakat Isen Bulang Kalimantan Timur. Kemudian

0: saya juga sebagai damang kepala adat Kabupaten Isin Bonang Kalimantan Timur, yaitu kepala adat untuk warga masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang berada di Kalimantan Timur. Jadi itulah mengapa saya diminta untuk hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Tentu. Begitu dulu ya.
1: Iya, tentu sama-sama rasa bagiannya tertular kepada saya nih, Mama. Selanjutnya nih ke Mama Ide, silakan.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat pengasungu ini amah ita kakah tutu mama tawariwanga dan katulo hang buang bantai Kalimantan Timur berada dimanapun. Dan nama saya adalah Ide, nama kecil, kemudian nama besar Supriyadi. Saya sebagai ketua 4 membidangi bidang seni dan budaya di Kepakat Isen Mulang, dan saya diminta mewakili atas nama Dusmala yang ada di sini. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara saya yang ada di Dusmala kalau di dalam tutur kata saya di sini ada yang menyinggung. Bapak Ibu, ini amah pulaksanai tutup mama tawariwanga sakmuning hang kampung isa tumpuk rue. Terima kasih, mungkin itu salam pengantar dari kami dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Mina.
3: Iya. Saya Dewi Anggreni, kebetulan saya di Kapakat Isen Mulang Kalimantan Timur merupakan koordinator bidang sosial, budaya, dan pariwisata. Dan juga saya berkecimpung di MC, dan juga saya sebagai penggiat seni juga. Kemudian juga saya bekerja di pendidikan, seperti itu.
1: Jadi untuk para pendengar yang mungkin saat ini sedang menyaksikan di akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda, barangkali ada yang tidak asing dengan Mina Dewi. Siap. Karena sebenarnya Mina Dewi sudah melalang buana di kota Samarinda.
3: Siap, alhamdulillah.
1: Baik, Mama Minang, Mama Mina ini, ini kan tadi membahas seputar mengenal Kapakat Isen Mulang dalam upaya pelestarian budaya leluhur Dayak Kalteng. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, Mama Mina, ini sebenarnya budaya Kapakat Isen Mulang ini seperti apa? Boleh dijelaskan, silakan.
3: Mungkin
1: dari Mama juga boleh.
0: Ya.
3: Ya, jadi, karena gini, karena sebenarnya saya di sini tugas saya hanya ini ya, membantu host untuk ini gitu. Tapi karena sudah diambil alih sama Mas Pendinya, oke, kita akan mungkin berbagi ya, Mbak Paula.
1: Iya, silakan. Ya,
3: silakan, Pak.
0: Jadi kalau bicara mengenai Kapakat Isen Mulang, itu kalau orang mendengar Isen Mulang, sebagian orang pasti tahu ini pasti orang yang asalnya dari Kalimantan Tengah, ya kan? Ya. Tapi ada juga yang belum kenal Isen Mulang itu apa? Ya, kalau mau cerita panjang, ini panjang nih, berkisah panjang kita kalau dikasih waktu ya. Kalau bicara mengenai Kapakat Isen Mulang, Kapakat itu ya artinya sepakat, satu pikiran, satu tujuan, satu hati, bersatu dalam sesuatu yang namanya Isen Mulang. Nah, sedangkan Isen Mulangnya sendiri ini adalah semboyan ya, semboyan masyarakat Kalimantan Tengah yang artinya pantang mundur, pantang menyerah. Kalau kita mau telisik lagi lebih jauh, apa itu Isen Mulang? Kenapa menjadi semboyan? Kenapa begitu populernya? Ini sebenarnya dipopulerkan oleh seorang tokoh Dayak besar ya, seorang pejuang kemerdekaan, seorang apa namanya tokoh adat besar, yaitu Bapak Cili Keriuwut.
2: Ya.
0: Isen Mulang itu dari bahasa Tahi, bahasa lama ya, bahasa Helu.
2: Ya.
0: Artinya itu pantang mundur. Suatu saat Pak Cili Keriuwut ini, ya, dia kan pejuang melawan Belanda, melawan penjajah dari Kalimantan sampai ke Jawa, Jawa ke Kalimantan lagi. Akhirnya setelah kemerdekaan, dia melihat keadaan Republik seperti ini, dia memberi pesan kepada penerusnya, petehku, petehku itu artinya pesanku, Isen Mulang. Jangan menyerah, pantang menyerah. untuk
2: perjuangan,
0: perjuangan, tantangan dalam kehidupan. Jadilah jadi pegangan semua orang Dayak, terutama dari Kalimantan Tengah. Seperti kami ini sebenarnya juga sebagai apa namanya, dibilang perantau ya belum tentu perantau. Mm-mm. Sebab contoh seperti saya itu masih berbahasa Kalteng tapi lahir di Kalimantan Timur. Yeah. Besar di Kalimantan Timur. Dan mungkin selama-lamanya ada di Kalimantan Timur.
1: Iya. Nah, ini dan pasti saat tanah satu Kalimantan.
0: Iya, itu dia ya. Jadi itu cerita Isen Mulang itu baru awal ya. Mm-hmm. Apa arti kapakat? Apa arti Isen Mulang? Mm. Siapa yang apa?
2: Mendirikan.
0: Mendeklarasikan Isen Mulang. Tapi kalau melihat semangatnya. Semangat pantang mundurnya tadi, pantang menyerahnya tadi. Waktu pertama kan kita putar lagu itu tadi, Mas. Mm-mm. Kalau dihayati syairnya, kata per kata, kemudian musiknya, lagunya, bukan main semangatnya. Kalau saya apa jabarkan ini panjang ini.
2: Tidak selesai satu malam. Tidak selesai satu malam.
0: Tidak ya, terasa bisa sampai subuh.
3: Mungkin di lagu Isen Mulang itu sudah mencakup keseluruhan itu. Ya. Tema, kemudian apa tujuannya, kemudian perjuangannya seperti apa, itu sudah tercantum di dalam lirik-lirik lagu Isen Mulang itu. Seperti itu.
1: Karena memang sudah dibalut dalam mars itu visi dan misi dan tujuannya
0: tentunya. Iya, betul.
1: Lanjut kepada Mina Dewi.
3: Kalau saya ini kan karena terlahir dari proses asimilasi ya. Jadi namanya sejarah gitu ya. Mungkin saya hanya tahu dari kakak-kakak sepupu, dari keluarga besar, kemudian dari teman-teman yang satu suku gitu kan. Untuk Isen Mulang ini, ya itu tadi, Isen Mulang itu kan pantang mundur ya. Kemudian kapakat itu kita bersepakat, ya kan, dimana segala sesuatu itu kita harus mengedepankan yang namanya kebersamaan. Nah, segala sesuatu ya, misalnya ada satu permasalahan, itu dimusyawarahkan bersama. Dan nanti akan menghasilkan yang namanya kata sepakat. Nah, di Isen Mulang, di warga Kalteng itu tidak mengenal yang namanya mundur. Nah, makanya semboyannya Isen Mulang itu adalah pantang mundur.
1: Pantang mundur.
3: Gitu, seperti itu. Ya, karena saya masalah bahasa saya itu esut-esut ketawen gitu.
1: Itu betarinya itu, Tina.
2: Sedikit-sedikit
1: tahu.
3: Ya, karena saya memang lahirnya juga di Samarinda. Bapak saya bukan dari Dayak gitu kan, tapi ibu saya memang asli Dayak gitu. Tapi budaya di dua budaya dari bapak saya dan ibu saya itu menyatu dalam jiwa saya gitu. Jadi saya mau ke budaya sini bisa, ke budaya sini juga bisa gitu. Tapi sedikit-sedikit juga saya akan selalu belajar gitu.
1: Sambil mempelajarinya.
3: Mempelajari, iya, mengenal sejarah kebudayaan yang ada di Kalteng dan juga yang ada di daerah bapak saya seperti itu.
1: Baik, ini menuju ke Mama Ide ini seperti apa kalau melihat dari kapakat Isen Mulang ini?
2: Kalau kita melihat dari latar belakang lahirnya kapakat Isen Mulang ini, sebelum ada di Kalimantan Timur, itu di Kalteng sudah berdiri di sana. Kemudian tokoh-tokoh kami yang ada di sini melihat kita ini belum ada wadah. Kalau kita perantau itu kan bahasanya punya rumah, punya tempat tinggal. Jadi kami asalnya tercerai berai di mana-mana, di mahakam, di mana-mana. Kemudian ada inisiator tua kami berpendapat bahwa kita ini harus punya tempat. Nah, dengan adanya pemikiran mereka itu, ayo kita bentuk apa untuk tempat kita bernaung. Nah, dari situlah pemikiran-pemikiran mereka sehingga terjadi namanya paguyuban Kapakat Isen Mulang. Kapakat Isen Mulang ini seperti dikatakan tua-tua kami, Pak Damang, kemudian Mbak Dewi, bahwa Isen Mulang ini pantang mundur. Kenapa pantang mundur? Itulah semangat bahwa orang Kalteng itu punya tekad, dimanapun dia berada, dia harus berhasil, atau setidak-tidaknya dia harus bisa bertahan hidup. kan seperti itu. Pantang menyerah dengan kehidupan, dengan ekonomi, apalagi dengan keadaan zaman kita sekarang ini. Nah, kemudian dari lahir itu, Isen Mulang itu di situ terdiri, di dalamnya ada beberapa subsuku. Kami orang Kalimantan Tengah itu banyak subsukunya. Kebetulan saya adalah subsuku dari Dayak Manyan yang ada di Kalimantan Tengah, dan itu paling timur. Kalimantan Tengah.
1: Paling timur dari Kalimantan Tengah.
2: Nah, ya, paling timur dari Kalimantan Tengah, dia berbatasan dengan tiga tempat, dua tempat, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Timur. Nah, itulah saya. Jadi saya mohon maaf bila nanti pendengar-pendengar setia RRI ada kata-kata dan bahasa saya kurang pas, mungkin Bapak Ibu yang pendengar bisa memaklumi karena saya orang Dayak Manyan, tapi sudah di perantauan ini kurang lebih 32 tahun.
1: Wah, jadi, cukup ya, lama sekali.
2: Cukup lama sekali di Kalimantan Timur. Nah, jadi itu, mungkin bahasa-bahasa sebagian ada yang peninggalan sudah. Jadi simulasi bahasa itu mungkin ada yang tercampur bau.
1: Tapi tidak apa-apa, Mama Ide, karena kan memang berbeda-beda tetapi tetap satu.
2: Itulah
1: keanekaragaman dari Dayak itu juga tadi yang ada di Kalimantan.
2: Itu juga sehingga inisiator melahirkan Kapakat Isen Mulang ini. Karena dari berbagai etnis ini tadi, kami berkumpul di satu tempat. Nah, inilah Isen Mulang tadi. Jadi kami orang-orang Dayak sana, kalau kita berbicara masalah pantang mundur, mungkin orang mengartikannya lah masalah peperangan dan apa dulu. Kalau dulu ya peperangan,
1: iya,
2: tapi sekarang kita mundur, pantang mundur dengan pekerjaan kita yang ada di Kalimantan Timur, dan pantang mundur kita dengan usaha-usaha seperti UKM dan segala macamnya.
1: Dan pantang mundur untuk melestarikan budaya selalu agar tidak sampai punah. Iya. Mama Mina, ini ada pertanyaan ini yang datang bersama kami di WhatsApp ini. Ini dari Mama Haris yang ada di Jogja. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Pantas Daya dan RRI Samarinda. Ini mohon maaf mengganggu, ada pertanyaan dari saya Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema mengenal Kapakat Isen Mulang dalam upaya pelestarian budaya leluhur Dayak Kalimantan Tengah. Bagaimana saran dalam mengembangkan karya sastra Tumetlet dalam kebudayaan suku Dayak Manyan Kalimantan Tengah? Demikian, semoga bermanfaat pertanyaan saya. Silakan, mungkin dari Mama,
3: ternyata jauh mana? Juga ya pendengar kita.
1: Iya, dari Jogja.
3: Ya, halo Ibu Haris, apa kabarnya? Terima kasih atas pertanyaannya, dan mungkin kita serahkan kepada Pak Ide untuk menjawab ya. Silakan Pak Ide.
2: Terima kasih, selamat malam, dan terima kasih atas responnya Ibu Haris ya.
1: Mama Haris.
3: Mama Om.
1: Iya, Om.
3: Mohon maaf. Iya.
2: Berarti Mama Haris. Kalau untuk melestarikan tumit leut itu, kita di Tamyang Layang atau di Barito Timur itu ada namanya tempat kita berlatih bahwa tumit leut itu dilestarikan, dengan seperti kita belajar dengan orang-orang tua kita yang tuku-tuku, kemudian di sana kita bisa belajar dengan mantir, adat, dan juga orang-orang tua kita yang bisa berbahasa, yang itu bahasanya bahasa pengundraun. Kalau bahasa kita Manyan, tumit leut itu adalah bahasa yang halusnya bahasa Manyan. Digunakan waktu pada acara pernikahan, kawin, kemudian atau di acara-acara pentas resmi. Mungkin itu yang saya dan itu sangat digalakkan di Barito Timur, karena dari Barito Timur lah itu tumit leut itu ada. Mungkin seperti itu.
3: Iya, kalau saya kan, saya dengan Pak Paulo ngaju ya Pak ya, yeah. Jadi kemungkinan kalau untuk masalah
2: tumit leut
3: ya,
2: atau itu sama dengan
3: sama.
2: Apa ya, kalau dia apa bahasa kayak pantun, kalau tumit leut ini kayak pantun kan.
3: Oh, seperti pantun.
2: Seperti pantun. Seperti kalau itu tumit leut ini misalnya kita mau nyalami orang, misalnya misalnya kayak orang tua. Kalau bahasa, kalau tumit leut itu sama seperti nyiang lengan. Nyiang lengan itu misalnya kita kayak menyanjungi orang, tapi dengan bahasa yang seperti halus-halus.
0: Tandak timang.
2: Ya, seperti kurang lebih seperti itu kalau bahasa Kapuas.
0: Tandak timang.
2: Mungkin seperti kayak nyanta BN misalnya, kalau bahasa di sana, lawan erang hila aku yati menyiangan lengan, lawan ruwe makis kuayati menutuyan leut. lawan erang hila aku nanyu manyangan lengan lawan roeh makis kuai tenan manutoyen leut uang webuk ngituk sakoyati lagi nyanta beet uang uyur wai kuai rati ilan yong tabe. Mungkin seperti itu bahasanya.
3: Iya, Mama Haris.
2: Mama Haris mana?
3: Apakah sudah paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ide? Iya. Mungkin Pak Damang Pak bisa Damang menambahkan? Lanjutkan.
0: Ya. Kalau menurut saya ya, karena saya belum terlalu memahami budaya Manyan, ya, saya ya. Gak berani kasih.
3: Apalagi saya ya.
0: Jadi pertama begini, kita yang di perantauan, apalagi seperti saya itu sebenarnya lahir di Kalimantan Timur, ya di Batang Danum Mahakam, yang kehidupan sehari-harinya sebenarnya sudah agak jauh dari budaya asli dari Kalimantan Tengah. Jadi memahami budaya Kalimantan Tengah itu, ya kata orang pada saat kita mulai mencari jati diri.
2: Oke.
0: Mencari jati diri. Siapa sih saya ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa bahasa saya seperti ini? Disitulah mulai ada pencarian jati diri. Mulailah kita mendalami siapa nenek kita, siapa datuk mereka, kita kapan mereka datang ke benua Etam ini, ke Batang Danau Mahakam ini, apa mereka buat, bagaimana budaya mereka dulu. Dari situlah mulai ada kecintaan terhadap budaya asli leluhur. Jadi untuk kedalaman masalah seni budaya, saya terus terang masih banyak belum tahu, masih banyak mencari, masih banyak istilahnya meneser panatau tatu hiang.
2: Itu.
3: Ya,
0: jadi
3: mungkin
0: itu juga kalau kurang lebihnya dari saya seperti itu ya, ya. Mengenai pendalaman budaya.
3: Mungkin pendalaman ya. Budaya juga dikaitkan dengan silsilah,
0: ya.
3: Silsilah keturunan ya. Gitu kan, karena kalau kita tidak mengetahui silsilah juga kita tidak tahu dan tidak paham
2: ya, tidak.
3: Apa budaya yang sudah pernah dilakukan oleh para leluhur kita zaman dulu gitu ya. Seperti itu. Ya, ya Mama Haris, terima kasih atas pertanyaannya. Sehat selalu. Salam buat semua keluarga yang ada di Jogja ya Mama Haris. Tabe. Selamat hamalem sama selamat Linggu Nalatai. Salam sujud Karenim Malempang.
1: Jadi mudah-mudahan bisa terjawabkan ya ini Mama Haris nih, Mina
3: iya.
1: Dewi.
3: Siap.
1: Baik, ini kita akan rehat sejenak dulu Mama Mina sembari akan mendengarkan lagu. Selepas ini akan ada lagu Andri Araate ya, Mina,
3: iya,
1: Mama.
3: Betul.
1: Baik, kepada para pendengar di RRI Purwomas Samarinda, bila ingin bergabung bersama kami, masih kami tunggu di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736152 atau bisa gabungan nanti di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda dalam program Pantas Daya.

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: 8,4 FM dengan tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini, yaitu mengenal Kapakat Isen Mulang dalam upaya pelestarian budaya leluhur Dayak Kalteng. Dan masih bersama host kita dari Pro 4, Mama Fendi ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, kebetulan saya host dari KMKT, Kapakat Isen Mulang Kalimantan Timur. Dan dua pemateri kita pada malam hari ini, Mama Fendi, ada Bapak Damang Paulo Salatan dan juga Bapak Ketua Bidang 4, Bapak Supriyadi Iday.
2: Selamat malam.
0: Iya. Mama Fendi, ini kita kayaknya masih kita akan bertanya-tanya.
1: Betul,
0: ini
1: karena pertanyaannya ini banyak sekali yang masih terbenak dalam pikiran kita.
0: Betul,
1: nih
0: Mina, tapi ya sepertinya waktu juga kayaknya
1: iya sangat membatasi sekali.
0: Coba nggak bisa semalam kita bahas ini ya. Iya, ini yang kita perlu ketahui gitu ya, dan kita perlu pertanyakan kepada kedua narasumber kita ini, Mama Fendi ya. Nama-nama ketua umum yang pernah dan telah menjabat Kapakat Isen Mulang Kalimantan Timur hingga sekarang. Nah, bagaimana? Perlu kita pertanyakan ini?
1: Perlu nih, perlu sekali nih, Mina. Mungkin dari Mama Paula dulu, silakan.
0: Oke, silakan.
3: Oke. Kapakat Isen Mulang itu berdiri sekitar tahun 2013 ya. Tepatnya tanggal 13 Juni 2013 ya. Kemudian terbentuklah struktur organisasi untuk Kapakat Isen Mulang awal. Pada saat itu pendiri, orang tua kita termasuk inisiator yang menjadi ketua umum, yaitu Bapak Dr. Andes Martinus FTNS ya. Beliau dibantu oleh beberapa ketua dan sekretaris bendahara termasuk beberapa bidang yang mengawaki Kapakat Isen Mulang awal. Kemudian ketika masa bakti beliau itu sudah berakhir, diadakan lagi pemilihan pengurus baru melalui musyawarah besar. Itu terpilih adalah Bapak Benedictus Ewaldus atau Pak Dadut, ya. Itu berakhir pada tahun ini tadi ya,
2: 2024.
3: Ya, 2024, tapi karena berbagai kendala
0: pada maka pandemi COVID ya.
3: Ya, Pak. COVID pada waktu ya, itu kita melakukan pemilihan ulang lagi itu ya, pada 2026 ini tadi. Terpilih Bapak Firminus Mayon AMD. Beliau baru dilantik bulan Mei tadi ya rasanya ya.
0: Dilantik pada
2: bulan April.
0: 28 April
3: ya.
0: Ya.
3: Jadi sudah ada tiga bulan yang lalu. Ada tiga
2: ketua.
3: Iya, tiga ketua. Iya. Jadi salah satu ketuanya ini yang hadir sama kita ini pengurusnya Pak Supriyadi Day.
0: 11 April katanya.
2: Ya. Ini,
0: 11 April. Iya.
3: Tadi kan kita dengar sambutan dari beliau kan.
1: Betul.
3: Pertama itulah beliau. Beliau tidak hadir tapi beliau sangat mengapresiasi kita acara kita pada malam hari ini. Mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran mengenai ketua umum yang pernah mengurus Isen Mulang di Kalimantan Timur ini. Terima kasih.
1: Baik, ini Mina Dewi, sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ya, ini saat ini sudah ada yang ingin bergabung sama kami melalui via telepon nih, Mina.
0: Oke, boleh.
1: Ini
0: silakan
1: kita sapa terlebih dahulu ya.
0: Boleh.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam nih dengan
0: Ari.
1: Oh, dengan Ari.
0: Mama Ari.
1: Dengan Mama ya. Ari.
0: Mama Ari yang kue?
4: Ya.
1: Baik, baik. Mama Ari ada mau salam sapanya, Mama Ari?
0: Mama ya. Ari dari mana?
4: Juanda.
1: Dari Juanda.
0: Oke, silakan. Apa yang ingin ditanyakan?
4: Ya.
1: Mbak, ada salam sapanya Mama, silakan.
0: Iya.
4: Ya, salamnya buat semuanya aja.
1: Baik, baik, baik. Terima kasih Mama Ari ya, dari Jalan
0: kasih,
1: Juanda.
0: Terima kasih Mama Ari, sehat selalu tentunya. Selamat hamalem.
5: Selamat kemalem.
1: Baik, itu tadi ada salam sapanya ini Mama Paulo, Mama Ide dari Mama Ari di Juanda.
3: Terima kasih.
1: Iya,
0: salamnya.
5: Salamnya.
0: Semoga sehat selalu
1: keluarga. Amin, amin, amin. Mina Dewi, ini ya, mungkin di 15 menit terakhir ini sudah tidak terasa. Mungkin satu pertanyaan dari saya dan juga mungkin mewakili dari para pendengar nih, Mama Mina.
0: Ya.
1: Kalau relevansinya dengan masa kini ini seperti apa dari Kim KT ini?
5: Kim KT.
1: Iya, betul. Ya. Untuk memaksimalkan daripada nilai kapakat isen mulang ini.
5: Relevansi.
1: Mm-mm.
5: Boleh.
0: Ya,
5: selamat malam. Untuk menjawab relevansi isen mulang, kapakat isen mulang pada masa kini. Isen mulang itu terdiri dari isen mulang atau pantang mundur atau tidak kembali tanpa hasil. Berarti isen mulang itu kalau dia sudah maju,
1: mm-hmm,
5: harus punya hasil, kan, mm-hmm, seperti itu.
1: Mm-hmm.
5: Kemudian di masa kini sangatlah krusial sebagai ini sangatlah krusial sebagai nilai luhur suku Dayak di Kalimantan. Semangat ini, semangat pantang mundur ini menjadi motor penggerak ketangguhan, inovasi, pelestarian identitas di tempat di tengah dinamika modernisasi yang serba cepat, kan, seperti itu. Kemudian isen mulang juga punya pilar relevansi di era modern, ketangguhan menghadapi tantangan ekonomi, ya kan, itu salah satunya isen mulang tadi,
1: mm-hmm,
5: adalah ketangguhan menghadapi tantangan ekonomi.
1: Mm-hmm.
5: Kemudian di situ sangatlah kemudian semangat pantang menyerah itu menjadi pondasi penting bagi generasi masa kini, termasuk pelaku UMKM.
1: Mm-hmm.
5: Nah, itu relevansinya dia. Karena pantang mundur tadi dia di dalam UMKM juga berusaha keras.
1: Mm-hmm.
5: Nah, pantang mundur dia di situ. Kemudian dan pekerja keras untuk terus berinovasi, bersaing di pasar global tanpa melupakan akar budaya.
1: Mm-hmm.
5: Dia berkreasi, inovasi, tetapi dia tidak melupakan akar budayanya itu dari mana,
1: mm-hmm,
5: kan, seperti itu. Nah, itu relevansi dia di kemudian relevansi lagi ada pelestarian lingkungan dan alam. Nilai isen mulang dimaknai sebagai sebagai bijaksananya mengelola sumber daya alam, kearifan lokal. Ini relevan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis di tengah ancaman perubahan iklim dan apa sih ini, eksploitasi alam.
1: Mm-hmm.
5: Itu juga relevansi dia, isen mulang tadi pantang mundur dia seperti itu.
1: Mm-hmm.
5: Kemudian di sini juga penguatan identitas di tengah globalisasi. Budaya diangkat menjadi kebanggaan yang memperkuat martabat masyarakat seperti festival. Itu dia juga di relevansinya dia sekala masa kini, dia juga harus mengangkat martabat seperti festival masyarakat ini, festival tahunan secara konsisten menjadi bukti bahwa tradisi dapat beradaptasi dan terus dikaryakan oleh generasi penerus isen mulang.
1: Mm-hmm.
5: Nah, itulah. Kemudian terakhir adalah filosofi ini dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata lokal di Kaltim maupun di Kalteng.
1: Mungkin jadi dapat relevansinya masa kini ya Mina ya, ini bukan hanya berkaitan dengan budaya, tetapi yang berkaitan dengan sosial, kemasyarakatan.
0: Iya, seperti itu. Ya, seperti dengan kita mengenal yang namanya filsafah Huma Betang. Nah, itu mungkin Pak Damang mungkin bisa menjelaskan ya. Iya, itu di mana relevansinya itu kan sangat kental dengan kebersamaan dan toleransi kebersamaan di semua etnis.
1: Betul.
0: Seperti itu. Ya mungkin Pak Mamak Damang mungkin bisa menjelaskan.
3: Kalau masalah Huma Betang itu kalau di Kaltim ini disebut Lamin.
1: Lamin.
3: Ya. Ya. Jadi kalau fisiknya seperti itu, tapi kalau filosofinya adalah memang seperti disampaikan oleh Mbak Dewi tadi, ini adalah kebersamaan. Rumah panjang, tinggi, kemudian banyak pintu-pintunya. Setiap pintu itu satu keluarga, dua keluarga, bahkan berpuluh-puluh keluarga, sehingga dalam satu rumah betang itu bisa ada ratusan orang isinya. Jadi disinilah timbul rasa kebersamaan, suka duka ditanggung bersama, habaring hurung kata orang di sana, gotong royong kehidupannya, satu sedih sedih semua, satu gembira gembira semua. Apa makanan yang dimakan di sebelah, semuanya bisa ikut merasakan. Jadi semangat gotong royong kebersamaan itu adalah merupakan falsafah rumah betang. Nah, kalau relevansinya terhadap Indonesia kekinian ini, saya bisa bilang Indonesia ini adalah rumah betang.
0: Betul.
3: Ya, Kalimantan Timur ini rumah betang. Kita di sini pun rumah betang, karena kita satu tujuan, punya kebersamaan, bergotong royong untuk tujuan kesejahteraan bersama. Itu mungkin dari saya ya.
1: Dan konsep Huma Betang itu ya Mama Mina diimplementasikan juga dalam bangunan wakil presiden kita di IKN.
0: Betul, luar biasa. Itu merupakan satu kehormatan ini bagi kita nih,
2: Warga
0: Dayak, khususnya warga Dayak Kalteng. Gitu. Dan bisa dibayangkan nggak Mama Fendi, dalam satu Huma Betang itu sekitar 100 kepala keluarga.
1: Berarti itu dari kepala keluarga berbeda-beda.
0: Betul sekali.
1: Makanya itu tadi saya tidak terpikirkan betapa banyaknya dalam satu rumah itu. Saya pikir kalau misalkan dalam satu rumah itu terdiri dari satu kepala keluarga tetapi memiliki banyak saudara, ternyata berbeda dari
0: sekian banyak. Bagaimana cara dari leluhur-leluhur kita zaman dulu merangkul berbagai etnis subsuku Dayak Kalteng itu gitu dalam satu Huma Betang itu gitu loh, untuk selalu bersama-sama ya kan, tidak melakukan satu perselisihan, perkelahian, dan mereka selalu mengedepankan yang namanya toleransi. Ya, seperti itu.
1: Baik, ini Mina, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan secara singkat dari Mama Mina kita yang sudah ada di studio kami.
3: Oke. Baik, karena saya ini minta menyampaikan kepada seluruh warga Kepakai Desain Mulang dimanapun berada, Tamib Bue, Mama Mina, Pak Hari, anak agen Tunggal Kula, Ike, Are, menyewa terima kasih akan acara Ita Handolem itu. Nah, saya terpaksa pakai bahasa daerah nih ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
3: Harus. Jadi acara ini, acara itu akan dilalus genep bulan. Ini temparan minggu. Jadi akan awang pahari J anak pumpung umbak pengacara itu khas tok berkirim informasi akan pahari Nita Dewi lah mangat ye oleh umbak matura kilen ita semandai oleh misi acara gitu. Abi Ike menyadari are kata pas kekurang Ike itu sama Rinda itu mengenai kare budaya ragam seni je ketahuan Ike. Mungkin ketu nulware hongku kue ketun tege je are kelebihan ketun mengenai budaya seni itu khas itah kumpul itu pumpung itu mangat cukup lengkap pengetahuan itah mangat itah atau pemempuhun pengetahuan talu itu seni budaya itu akan anak esun itah harian andau. Dia terakhir cindek hindai ke berlaku ampun maaf amun arek ketapas kekurang salah pandai ke uang acara andau lem tu. Mudahan uang acara harian oleh nyempurna oleh nutup karek kekurangan itu. Ampun maaf, selamat hamalem, selamat hasundau hindai.
1: Baik, ini Mina, Mama, mungkin sebelum mengakhiri tadi ada akan pertunjukan sedikit tarian.
0: Iya, betul.
1: Boleh langsung ditampilin seperti apa ini Mina?
2: Ya, yang mana? Ayo.
0: Biasanya kita setiap mengadakan satu acara atau satu pertemuan di Kapakat Isen Mulang itu selalu diakhiri dengan menari bersama. Ya, judul tariannya adalah Menari Manasai.
1: Menari Manasai. Ya,
0: dan situ kebersamaan luar biasa dan semua menari dengan riang gembira. Seperti itu. Pokoknya kita lupakan keluh kesah, kita lupakan kesedihan. Kita ikut menari di dalam satu komunitas Kapakat Isen Mulang tersebut dan kita terbawa suasana dan suasana itu sangat menyenangkan dan luar biasa kebersamaan yang dilakukan pada saat kita lagi tampil menari manasai tersebut.
1: Siap, siap. Apa ingin ditampilkan? Satu seperti apa ini Mama Mina?
3: Musiknya?
1: Boleh, langsung saya putarkan saja ya.
0: Ini langsung closing atau bagaimana?
1: Iya, sekali langsung closingnya.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai penutup.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Silakan Mama Mina.
0: Iya. Baik, sahabat Hengong Pahari Samandiai, ragam budaya Isen Mulang di Pantas Pro 4 RRI 98,4 FM. Demikian ragam budaya Isen Mulang telah kami laksanakan pada hari ini. Jangan lupa kita akan berjumpa kembali pada bulan depan di awal minggu pertama tentunya dengan materi dan tema yang berbeda dan tentu saja narasumbernya pun pasti akan berbeda dan pasti kita akan ketemu kembali bersama saya Mina Dewi dan juga Mama Penny tentunya untuk memberikan satu
1: ilmu
0: ya yang luar biasa yang mungkin sahabat Hengau dan juga Pak Hari Samandiai mungkin perlukan gitu ya untuk bisa menambah wawasan tentunya. Oke, okay. Bagaimana itu Dayak Kalteng?
1: Betul
0: apalagi
1: sekali.
0: Tentang komunitas Kapakat Isen Mulang Kalimantan Timur itu sendiri.
1: Siap, ya. Baik. Terima kasih Mama Mina sudah bergabung bersama kami di RRI Pelamba Samarinda.
0: Sama-sama.
1: Terima mudah-mudahan kasih, nanti ya. Di bulan depan bisa berjumpa kembali.
0: Amin, amin.
1: Demikian para pendengar di RRI Pelamba Samarinda telah kita dengarkan bersama tadi seputar mengenal Kapakat Isen Mulang dalam upaya pelestarian budaya leluhur Dayak Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami di RRI Pelamba Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

sikap kawin. Kawin lawan anak ratu di dalam negeri ubun-ubun. Anak raja jadi mak bendangan cah di anak raja. Gampil. Jesung sutil. Cah jesung napada. Gampil banar, sutil banar. Bujah sikung butil kalau burung mengeto cah. Kalau aku jenya kalau berkekatekan gambil aja. Jalan kekatekan ku ke atas. Mantapuk ugur. Ujian siku aku sumpitan harap. Ujian sungce. Kalau aku jenya menembak. Gugur. Ujian semua. Kau yang mah beli di nasang Hei kena tu. Mencaji si weru mah beli di nasang. Lepan ni mah beli di. Ajak aku nasang materi. Demikian nyata di kabar akan. Jadi anak raja jadi mak mendengar semuanya rata berangkat anak raja jauh anak raja dia lepas kerasin semuanya. Jadi masing-masing melepas kerasin, masing-masing buka membolot senjata. Ada anak pintar menembak, ada anak pintar memenah. Ada pintar menyumpit, ada pintar berketekan. Cehnya kalau aku nya butil, dia nya ceh sipil. Udah cukup gampil, kenapa apa itu ceh?

nang menembak bermasing-masing. Mantaro surak anak raja-raja. Sekali menembak baru ngilot surak. Punya cukup baru ngilot surak. Sekurang-kurangnya tikar pelor inya gugur. Anak raja-raja ganti berganti tembak kada gampang di dalam lagi kota benua. Asap kadep sama sekali lagi ubun-ubun. Ada yang memanah ganti berganti anak raja-raja. Punya cukup kada asik kalau tunggal pelor tunggal cuma nyelopor. Tembakan aja lopor, burung tetap berselirik. Cah, jesekong, jangan lopor lagi. Aku beri penaburnya, tembak lo penabur, burung tetap berselirik. Kapar, jesekong kan dia gampil nih, jadi kapan tadi gampil, gutil, sutil. Ini kan dia gampil, gutil, sutil, ini berat ini. Eh, jesekong balom lagi, balom kok berhimat membidiknya aja. Aku je kalau sampai terpajam mata ke sebelah ni letakkan aja. Inya menembak berganti-ganti satu tiada yang kan nanya. Anak raja-raja pusang.

Wah, penyekatan anak raja-raja. Memenaknya burung awak di puncak yang lopan dera. Jadi anak raja-raja satu persatu yang sekaliannya ujar anak raja-raja 41. Oh, jadi kamu gampil, gutil, sipil, ini kada gampang, berat ini. Apa sebab burung tiada mau jatuh per masing-masing tembak menembak ganti per ganti? 41 anak raja-raja semua menembak tiadang kena. Oh, jalan anak raja-raja, wah, berapa pikiran? Wah, hujan sekong sedang sudah kok. Ini kayak kok penghabisan sudah, penghabisan bermidik kok. Sampai berpajam mata, kada keingatan kedua-duanya. Bapak luput, berpajam kedua-duanya. Jadi anak raja-raja berputar-putar masing-masing kepandaiannya.

Mana kada gampang datang bersurui, laksan hujan yang lebat, burung atas berselisik. Jadi kau kada apa-apa burung berselisik, lihat. Itulah jar butir.

sipir. Kada olah aja yang undang mengatakan, Pang. Kalau nang biasanya burung halus. Pialing kan di atas nyur ku tembak ceh. Bapak mentapuk kubur. Anjar aku menang macam ini. Bersedang juga nang burungnya. Masing-masing kepintar anak raja yang sekalian. Anak raja jati yang dia kaparkan. Setara sebuah berganti pula awang Raden Busur si bawa jang busur. Ianya para tiga para saudara datang di negeri nangopun opun. Wajar Raden Bujang Busur, nah baru sakulah ding. Kada gampang dikai kalau orang pelinggam ikam ceh. Kalau pelima pelinggam nak 40 panglima itu ceh. Kalinya bersurat mendung lep kayangan suaranya. Bunyi ribut harkap itu. Apalikam kalau mendengar ceh. Mendengar nangaran ni yang lebay itu bersurat. Hei kalau kurang-kurang jagat pulau. Itu lepai satu-satunya di dagat hingga ceh ya. Bapak senjata panglima lebay ikam tahulah deng ingatlah. Kapak senjatanya baratnya 7 pikul 7 kilo. Ini kakak kalau percaya pang kalau ini yang lepeh. Nah sekarang ini kita masuk di negeri orang. Apa juga jenangnya negeri ini? Siapa jenangnya raja? Nah itu kakak nggak sama-sama kalian tahu. Rakatan Raden Barak kunyang-kunyang tiga saudaranya tapana raja kunjung negeri upun-upun. Kurang terapang wang lapar aja lawan andakannya tak kepada desa. Lalu terkejut orang di kampung semuanya rata melihat orang barat tiga para saudara. Ujar orang di kampung, eh kemari kam nih rupanya rata berjalan babat tetamulon si Anu lo si Wiro. Oh nak kemana? Oh ini sebenarnya aku kabujuan sasak berjalan. Oh jadi kamu sasar berjalan ini hendak kemana? Ya itu aku pikiran kok hendak berkunyang-kunyang ke negeri kok tak sasar kemari. Oh ikam ini datang di mana? Ya itulah datang sasar berjalan. Artinya ulun sampian hendak bertakon dan sampian mah hendak kemana? Pak bejar amir tabarungan hendak berjalan. Tapi jangan aku hendak ke perumahan. Hendak artinya ke perumahan hendak beruma. Aku joran tetamu nah, kata tahu lagi aku, ikam siapa ngaran? Amer kan aku. Oh ikam ngaran Amer lah, iya aku ngaran Amer. Ikam ini pang saikung nap, ikam berdua nih, siapa siungnya? Aku ngaran Adul. Oh Adul ngaran deh. Oh jadi ikam ini pernah bertiga pedang sana kah atau di mapa kah? Nang sebenarnya aku dulu ya bertiga pedang sana, merah. Siapa yang nang nomor satu daftar kam? Nah, aku nang nomor satu ngarnya Raden Bujang Busur. Adingku nang nomor dua ini ngarnya Bujang Laut. Nang nomor tiga ini Bujang Sakti. Wah, bertiga bedang sanak. Kau mulai, bertiga bedang sanak. Aku lucu, ini kam nijar anu juga, Jaherman juga apa? Sama ikam nganti ini, bujang-bujang semenyaan. Kadang nang jandanya lah Jaherman. Ada peneknya, udah ini semenyaan artinya ngaran aja nang bujang tuh ngaran. Nulun bujang sakti, bujang laut, bujang busur ini cuma ngaran bujang. Oh demi itulah, itu ngaran kok. Nah jadi kam nomor tiga ini kulihat ganjil model daripada kampung sini. Apanya sama ganjil modelnya bujang busur? Ikam ini kabel jualan tahulah pengaturan orang. Apabila datang di negeri orang tahulah pengaturan. Wah aku ini sebenarnya Hermannya kata-kata tahu ngaran anil kampung orang ini. Nah, aturan orang di sini tahu lah ikam. Ikam bertiga bilang sana kulihat ceh. Film ganjil mana, ganjil nang apa juga busur. Macam orang juga ya, berbaju bersalawan. Nah, cuma rambut pina gondrong. Ah, kalau ada pengaturannya aja bujang busur, nang bercukur, bercukur kalau ada pengaturannya. Ada aja yang sebenarnya ikam datang di kampung ini, ikam hendak kulaporakan dulu. Tahu kalau lawan ketua di kampung ini, lawan apanya kepala blok atau lawan petinggi, tahu kalau? Wah, tahu banget ada sana kah? Ini sebenarnya petingginya siapa kan yang sini? Nah, kalau kalian mau tahu di sini, jurang petinggi senang ngernya. Oh, di sinilah. Wah, senang babis bang, toh.
Jadi ini ngaran nagri aja bujang-bujang, nagri apa ngarannya? Artinya lu bertakon, nah ini nagri ngarannya, nagri ubun-ubun. Apa nah, orang bujirami tuh hari-hari tembak-betembak tuh, nah ini tahu lah kamu bujang-bujang. Orang ini sini memandang burung, itu burung artinya ada di atas puncak bendera, seekor burung nuri. Sudah 6 bulan nih kamu nih bujang-bujang, orang menembak-nembak hari-hari ini. Cah, aku Jaherman tahun 4 juga menembak, bapak menembak aku meleset. Meleset tembakan sedikit. Oh jadi menembak lo, kampung ini kadi dalang. Siapa aja yang menembak? Siapa aja? Nang orang pendatang kah? Nang orang tetap kah? Orang kampung kah ajanya? Sebab kamu tahulah, nang datang ini kemenangan bujang busur, bujang laut, bujang sate. Ya Herman apa deh aturannya? Nah demi ini bujang Herman aturannya, apabila siapa kena menembak burung ini, kawin laut putri na baik rupa. Imbah dikawin akan 7 hari dijadikan raja di nagri ubun-ubun. Pak demi itulah jar. Kalau pang bujang busur ikam, ikam kau laprakan dulu. Lalu raden na bujang hanya busur, bujang laut 3 saudara di bawahnya. Bawahnya mangkada. Pada panglima.

Kabujuran panglimanya jaga patih dan dipintul rakatan berkuda. Inya jajok melihat patih berkuda, Raden Bujang Besar tahu di pengaturan sop anak raja, mangkat tangan jauh-jauh. Inya memberi hormat. Patih turun pada kuda memberi hormat lalu berjulungan tangan. Paman Patih. Oh, ikam ni siapa? Ulun ni paman Patih orang pendatang. Oh, ikam orang pendatang. Nggih pon orang pendatang. Siapa ngaran ikam? Di mana penduduk negeri kono benua? Siapa ayah bunda? Paman banyak-banyak, paman sepura banyak-banyak. Minta ampun paman. Ulun paman yang pertama dan sanak penuhannya ulun ngarannya Bujang Busur. Kan nomor dua ini paman Bujang Laut. Nomor tiga ini paman Bujang Sakti. Oh, jadi kamlah bujang semenyan peng datang sini nggih. Paman bujang ngaran paman. Negeri di mana? Negeri paman ngaran negeri ulun, negeri Linggam Cahya. Ayah bunda siapa? Ayah bunda ulun ngarannya ngaran Rama ulun, Raden Bujang Malwala. Ibu ulun putri Rajang Bulan Matahari lawan Mas Kacil Dendam Surya Kaca anak Raja Cina Bandar Siom. Oh, demi itulah. Jadi kan berarti kebenang sanak lah. Nggih, pamannya berarti kebenang sanak. Nah, jadi aku ini tak kajut kan berarti kebenang sanak, Nek. Maka dia dua umannya. Nang mana, Nek, bunyinya? Nah, ini anak ibu ulun. Artinya nang berdua ini. Oh, jadi nang berdua inilah. Anak Mas Kacil Dendam Surya Kaca. Anak rezeki ini di Bandar Siam. Nggih, paman. Kada salah, pamannya. Itu orang membantu. Nah, lebih-lebih tekam. Handa aku bawa artinya. Melihatnya kalau pang kami nak balik keluar di sini. Anggup pak, kira-kiranya kompati di sini. Eh, barang aja pamannya. Lalu dibawa. Patik olehnya paman.

Jadi ratu rupanya tara kajut bener mendengar ratu akarata bayu malit orang datang bisa membayar hormat. Ratu membalas hormat dengan balas segera. Nak duduk nak, inggih ramak duduk. Lalunya duduk bara tiga bara saudara. Ratan duduk bara tiga bara saudara. Ujarnya ratu dengan bara segera. Nak, aku nak lumpang bertanya lah nikam. Inggih ramak boleh ajar mah. Nikam nak siapa ngaran? Ulun ramai ngaran ulun bujang busur. Oh jadi kamu ngaran bujang busur. Bujang busur. Ini pang nomor 2 nih. Nah nomor 2 dia ading ulun bujang laut. Nah nomor 3 pang sebelah kiri nih. Ading ulun ngarannya bujang sakti. Wah wow, bujang semenyan lah. Inggih ngaran ramai bujang. Di mana anak negeri kota benua anak. Nah negeri ulun ramai negeri Plinggam Cahaya. Ramai kau kan nak? Nah, Ramulun artinya ngarannya di negeri Plinggam Cahaya. Ngarannya Ramulun artinya dinamai Bujang Malwala. Wow, Bujang Malwala. Kumatan di lama apa ngemar Bujang lah. Inggih ramai. Artinya Ramulun ngarannya Bujang Malwala. Bujang artinya busur. Ulunnya Bujang Busur. Ramulun artinya ngarannya Bujang juga ngaran siden. Wow, jadi Bujang juga ngaran anak lah. Inggih. Bujang Malua Bapak Ikam lah. Nggih, ulun bujang busur, bujang laut, bujang sakti. Nah, kabelujuran nak ikam sini nak datang kemarin nak kabelujuran. Lalu ikam ada nasib baik nak sebab anakku ini rumbayang bulan berkehendak banar nak. Anak di burung nuri nang hinggap di puncak bendera. Itu nang sudah beberapa 6 bulan anak raja-raja Truman menimbak kada nang kananya. Artinya orang-orang kampung habis semuanya menembak. Artinya jangan pulang raja-raja orang kampung kan di dalam menembak. Habis menembak semuanya. Habis penik orang-orang kampung. Nah Amir tompat cuma menembak. Tapi nya kena bujur tembakannya. Tapi kena di bawah sesuruknya mas sekali. Jadi boleh aja lah maka di dalam. Nakaya di dalam barang siapa nakaya. Tembak kena bujur-bujur menggugurakan. Banyak tar tapuk gugur. Anakku menjumpa nak kaya, nah kawin amlah anakku nak kaya. Limbah kawin nak kaya 3 hari, 7 hari. Aku hati naik pembayun. Limbah pembayun 7 hari. Aku jadikan raja di negeri Ubun-Ubun. Apa rasanya nak naik? Ini ramai, cocok. Ujar bahari ramai ada juga. Aron-aronan buah 3 ron. Biarnya berbuah kada dimakan juga. Kambangnya juga dijaruk orang. Jadi Raden Abu jangannya busur rimbak makan dan minum yang sekalian dijamu hanya ratu dengan balas segeri dalam negeri. Lalu hanya Raden bukan para misinya lawan ratu yang karata bayu. Di bawah kenyapa tengah janganlah hanya para segera. Rupanya bapak akan Raden Bujang ngabusur. Ya jauh datang ya Herman. Bina belading-lading apa lo mangkat hormat. Wah, ayo ada aja kam lah. Awalnya melihat takkan ikan menembak. Sopak kuncinya ya Herman juga menembak. Meleset sedikit. Nyari kita sama-sama sudah. Aku kalau kamu bisa melihat. Aku ini cuma belajar juga kan tapi bisa juga. Nah sama. Lalu para jalan dengan para segera berkumpul anak raja-raja. Anak raja-raja melihat semuanya ratinya para tiga baradang sana. Jadi anak raja-raja 41. Hei, ke pinggir. Jangan ambil beparak kalau kena pelor. Jangan ambil beparak disengung kalau kena penah. Ini disengung bukan lopor lagi, penabur. Ini tembakan penabur. Pak ujiannya apa itu paman? Nah ujiannya itu anak raja-raja berkuriak. Ini anak raja-raja radiannya berkuriak semuanya. Artinya jangan berparaknya. Sebab tembakannya penabur. Atilahnya setelah penabur bukan lopor lagi. Penabur. Jadi anak ikam kan tembakannya berparaknya kalau kena pelor. Kada apa-apa pengrabai kalau jauh. Nah itu anak ikamnya takutan kalau tampias pelor ujiannya. Jadi Raden dengan embara segera menyuruh kenyapateh dengan embara segera menyuruh kenyapateh di dalam negeri dengan anak raja-raja.
nya pati janggi bintul dangan barasiga. Hei, anak raja-raja nang 41. Artinya bondor ikam bagat diganti. Kadang-kadang bagat diganti menembak. Bawat kam semuanya menembak, semuanya mabalili lepak nih. Kena kena mabalili, sikat diganti. Apa itu paman? Nah, itu gak ikam tau lah. Ngaranya itu bahasa Bugis tuh. Mabalili itu artinya menembak, lepak itu artinya luput. Jadi mundur anak raja-raja teratur yang sekalian melihat yang datang. Paman, padahakan, paman pateh. Bilanya lepas menembak, ulun surake. Oh, aturan jepateh. Sasuka-suka ikam bersurak penekannya luput. Sasuka-suka ikam ceh. Penyasik wako peneka bambung kupiah. Kali kam luput menembak, aku bambung kupiah. Ayunya jepateh bambung kupiah, kaya ikam bertampik, kah. Banyak kan mesti lanjang, kada bergaduh. Ini aturan jepang berpati. Ya, paman, beritahu paman. Lawan bujang busur, bujang laut, bujang sakti. Bilanya luput, ulun surake. Oh biasa, jauh-jauh bujang besar paman, kalau luput surake aja paman. Aturan artinya untung-untungan. Karena ulun kada biasa juga, kada pintar juga. Cuma aron-aronan buah tiga ron. Inya para tiga para saudara nyata Raden Bujang Busur. Anak raja-raja awak mandam babari semua warat.

Oh, Jareden Bujang Besar, Deng. Bujang Laut, apa Kakang naik, Deng? Ayo, Deng, ini ambil panah Kakang. Sampai itu pernah-pernah kerjaan pelinggam, pernah berjenang, sonteng angin. Lalu dipenah dipisikinya Raden Bujang hanya busur. Ujar Raden Bujang busur, pernah sonteng angin. Ikam larap bulunya bulung, artinya tumatan di kepala sampai kebuntur ikam larap bulunya. Supaya gugur bulunya, jangan dikenakan. Cuma bulunya terbangkan. Lalu diunjuknya lawan adingnya Raden Laut, si Bujang Laut. Ujar Bujang Besar, Deng, ujar ku angkat, angkatlah. Inggih Kakang, ujar ku pantang-pantang, ujar ku lepas-lepas. Inggih Kakang, ujar Raden Bujangnya Laut. Timbak Raden Bujang Besar membisiki, lalu diunjuknya Raden Bujangnya Besar. Ujar Raden Bujang Besar, Deng, Bujang Laut, apa Kang, terima. Lalu diterimanya dengan Mbara Sigda pernah kerajaan. Angkat! Diangkat jarak dan pernah kerajaan. Ayo tuntang pupucu pernah. Lalu dituntangannya kak burung dengan Mbara Sigda. Bujangannya busu awak awar. Tarik menyorot tarik. Tarik nih tarik. Babi tarik lepas. Lalu dilepasnya dengan Mbara Sigda. Pernah kerajaan.

0: belakang tanah belakang basa bulu-bulunya basa bulu di pasepan. Ujar Raden Bujang Besar memandir dengan bara segera burung kapur-pura jatuh pura-pura gugur.
1: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Ombak naik.
4: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
3: Agak cepat, Pak.
4: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
3: Agak pinggir berarti, Pak.
4: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Ada apa toh Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
1: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
0: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
1: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
0: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
1: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
0: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
1: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
0: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada. Kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan, jangan langsung terima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
1: Oh gitu.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rounding sana kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi dalam program Merenggah di jam 11 malam hingga nanti merapat di jam 11 lewat 50 malam. Di mana pada malam hari ini Rounding sana yo, Bu Sufendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah dari Berau. Bu Sufendi tunggu nanti kehadirannya Rounding sana yo dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152. Atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami ke Rounding sana yo di nomor 0811-5819-9844. Eto neringa dulu berbagai lagu Berau ke Rounding sana, dan untuk lagu-lagunya akan Bu Sufendi unggah nanti ke Rounding sana di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda serta di live chat kami yang ada di RRI Digital.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan.

0: Dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
2: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
3: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Baik, keran deng sana, silakan bila deng sana ingin tamayo bersama kami di RRI Perumbang Samarinda dengan menghubungi kami di nomor 0541-727256 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungannya keran deng sana di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984.

0: Baik, Rondeng Senak, saat ini sudah ada yang ingin bergabung nih bersama kami di RRI Penomba Samarinda melalui telepon WhatsApp ya, Rondeng Senak. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, budaya salam.
0: Siap, selamat malam nih Bu Surinjani.
1: Rahajeng peteng.
0: Rahajeng peteng, lagi di Bali. Alhamdulillah, gimana di Bali?
1: Alhamdulillah, ken-ken pun api.
0: Cen-cen pun abdi.
1: Ken-ken pun api.
0: Cen-cen pun api, alhamdulillah. Kumaha, kumaha di sana, kumaha?
1: Damang.
0: Kunaon di sana, kunaon?
1: Kayak cuan.
0: Ini gimana nih kalau di Bali nih situasinya malam hari ini nih, kalau di salah waktunya masih sama nih, masih waktu Indonesia Tengah.
1: Iya. Rame, busu.
0: Oh, ini di daerah dekat-dekat pantai atau gimana nih?
1: Saya di pantai nih, di mana? Di Manukaya.
0: Oh, di Manukaya. Berarti bukan di kawasan
1: daerah Kintamani.
0: Daerah Kintamani berarti sama Denpasar agak jauh dikit yo.
1: Iya, jauh-jauh, iya jauh.
0: Siap. Wah, itu enak tuh kalau liburan kayak gitu tuh di pantai. Atau jangan-jangan sudah sering ke pantai nih Bu Surinjani?
1: Alhamdulillah iya.
0: Wah, ya sudah.
1: Ke mana Pandawa tuh? Kemudian juga ke ini, ke apa? Tanah Lot. Terus di Kuta juga.
0: Wah, mantap, mantap benih nih. Bawakanlah busu nanti pasir dari Bali. Siapa tahu kan dibawakan
1: aja kainnya aja.
0: Atau kalau di pasir kan bawakan air dari Bali, siapa tahu sampai sini busu pengen diminum kan bisa ngomong pakai bahasa Bali.
1: Betul, betul.
0: Jadinya nanti bukan busu Pendi tapi Ifendi nanti. Imade Fendi. Siap, mau minta lagu apa tadi? Sakilan Sajari, busu.
1: Sakilan Sajari tadi rencananya mau ini aja, mau apa? Busak Malu, tapi kan enggak ada di format tuh.
0: Iya, dia ada tadi busu Fendi cari udah di format.
1: Jadi Sakilan Sajari aja.
0: Oke, salam sapanya ini.
1: Untuk segalanya aja busu, udah tiduran tegaknya nih jam 11:30.
0: Oh, 11:30. Masih ada yang mau gabungan nih dua nanti ya, sehabis busu nih.
1: Oh, begitu ya.
0: Masih
1: ya,
0: rame ya. Nih.
1: Salam anu aja, selamat malam, selamat beristirahat. Sehat dan bahagia selalu aja.
0: Amin.
1: Untuk Agai Pendi, terima kasih waktunya ya.
0: Sama-sama Agai Rijani.
1: Sehat dan bahagia selalu juga, selamat bertugas.
0: Amin. Mulang siap.
1: Mulai hati-hati dan sana. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ada dari Agai Rinjani. Ini Sida lagi di Bali, dari dekatnya Kintamani. Ya, siapa tahu lah nanti kalau dibawakan air dari Bali, Bu Supendi bisa-bisa ngomong pakai bahasa Bali nanti. Rahajang peteng tuh. Terus apa lagi nih, Bu Supendi tuh dia terlalu tahu ya kalau bahasa Bali tuh sedikit medok, tapi dia medok juga kalau bahasanya tuh ya, karena di sana tipis-tipis sama bahasa Jawa karena di sana. Baik, saat ini sudah ada dua pendengar, Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu yang ada di telepon kantor ya karena di sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Wih, keren di sana. Baik, kalau seperti itu Bu Supendi sapa ke penelpon di sebelahnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap nih Bu Sumamat.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagi di mana nih Bu Su?
2: Lagi di Bali.
0: Lagi di Bali.
2: Di Bali Mau.
0: Bali Mau.
2: Bali Mau, baik ke baru kan lo ke Jawa Barat.
0: Itu belakangnya Kampung Jawa kan?
2: Ya, bujur.
0: Bu Su.
2: Lagunya putar aja Bu Su.
0: Sembarang aja ya Bu Su ya.
2: Ya, jadi apa namanya? Lagunya nyaman aja. Terus Mbok Reni itu biasanya ditidur, khusus syukur, ditidur, nonton bola mungkin.
0: Iya, ini bentar lagi mau bola nih.
2: Ya, bola, pokoknya. Tapi pun nonton bola, busu.
0: Kenapa itu, busu?
2: Di RRI bila tuh, final nonton bareng.
0: Nah, ditahu ya kalau info final nonton bareng, tegaknya dia ada, tegaknya.
2: Oh, di lapangan dia ada?
0: Paling kan? Di TVRI paling ada.
2: Oh, siaran di bias. Kalau tahun yang 2002 itu kan ada tuh Busu.
0: Oh, kalau yang 2022 ada.
2: Ada tiap malam saya nonton tuh Busu.
0: Nah, mungkin nanti kalau ada pasti diinfoin nanti Busu.
2: Ya, jadi mohon etam berkumpul itu kan ramai Busu. Mm-hmm. Jadi saling apa namanya itu mendukung Busu.
0: Betul.
2: Tapi dengan wawasan luas Busu. Mm-hmm. Ramai itu Busu, saya nah. Dikenal dengan siapa-siapa Busu, cuman ramai Busu. Mm-hmm. Jadi ramai dukung siapa dibahas itu Busu ramai. Mm-hmm. Itu yang ramainya Busu.
0: Iya ramainya karena di situ kan ramai yang nonton, ramai juga ya. Dibahasnya kan Busu ya.
2: Yang malah bahagia tuh pitis banyak Busu.
0: Sama tuh kalau juga
2: kulinernya banyak di situ.
0: Aduh ada telur rebus, telur bakar.
2: Ya, saya lagi Busu bos zaman yang. Makanan waktu itu kan. Mm-hmm. Dan lagi biasanya ada yang bayari Busu.
0: Nah siapa itu?
2: Pokoknya saya lihat lagi pokoknya orang-orang itu kan banyak-banyak yang bayari Busu. Terus yang makan aja Busu. Nah itu yang jadi bahagia. Tapi saya milih bang mas minuman tuh nih, tapi suka manis kan.
0: Mm-hmm. Buat jaga-jaga jadi, juga.
2: Beli juga Busu. Mm-hmm. Jangan banyak gulanya misalkan Busu. Tapi saya cari yang aren misalnya. Mm-hmm.
0: Itu Busu. Aduh ya, jadi teringat ini sudah cup anu yeah. Apa kelapa dikasih gula aren. Aduh. Wah,
2: nyaman tuh gula-gula gitu. Aren beri kelapa muda kan. Mm-hmm. Apa yang malah nyaman lagi ya Busu?
0: Apa itu Busu?
2: Pakai jeruk lemon.
0: Nah itu sudah segernya yeah. Tuh
2: nyaman
0: duh say. Nyamannya nih sedikit ini sedikit bahas nih nanti malam nih Kanada sama Maroko
2: jam 1 malam nih belum terbuka lagi
0: jam 1 nih Kanada sama Maroko
2: lah
0: siapa nih nanti iya. Busu
2: saya pegang Maroko Busu
0: kema itu kalau di salah Amerika Busu
2: iya iya ini Kanada main kan. Nah, tapi walaupun di tuan rumah tidak apa. Memang mental dia Busu. Mm-hmm. Mentalnya pemain kan, mm-hmm. Jadi jangan grogi. Mm-hmm. Jadi merasa di wadah orang kan, ah ini banyak supporternya jangan. Yang penting semangat tinggi kan Busu. Mm-hmm. Jadi kan menang atau kalah itu sudah memang bola lah Busu.
0: Betul, ya. Menang kalah udah biasa.
2: Dan tekniknya tuh saya lihat itu hampir-hampir mirip Busu yo. Mm-hmm. Kan sekolah masing-masing kan sekolah tuh. Mm-hmm. Jadi menentukan itu Busu nasib Busu.
0: Betul.
2: Iya bola tuh kadang-kadang saya melihat dia wah ini menang nih. Ini bisa kalah ternyata kan dia bisa menang.
0: Ya karena memang pertandingan tuh adalah sulapan ajaib Busu yo.
2: Iya saya lihat tuh siapa kah yang grup yang main tuh itu jujur. Permainan sama Busu. Mm. Jadi kan akhirnya adu penalti itu kayak Belanda dengan Jerman.
0: Nah kan? Itu ya. Belanda.
2: Saya mengunggulkan Jerman kalinya terbang. Mm-mm. Apa pulang kampung terus itu Londo juga Busu. Mm-mm. Ayo hebat juga Busu.
0: Siapa yang bakal ngira nih kalau Belanda sama Jerman tuh bakal kalah sudah?
2: Iya, nah makanya kan nggak disangka kan jadi bisa. Makanya bung saya kan bilang. Teknik tadi Busu. Mm-hmm. Nah, kalau bela diri kan, saya kan lawas tuh Busu. Mm-hmm. Itu tergantung teknik etam tuh, mana etam tekniknya hebat, tapi sudah dibaca orang. Mm-hmm. Di kait orang ya ipong akhirnya kan, mm-hmm. Ipong itu banting per detik aja selesai. Mm-hmm. Bola tuh mm-hmm. hebat semua, ndak Messi, ndak Mbappe yang mm-hmm. lainnya hebat, tapi saya Maroko tuh bisa masuk 16 besar ya. Mm-hmm. Masih masuk Busu. Nah kalau jadi 4 besar tuh bah tambah seru lagi.
0: Tambahnya Busu. Lagi nih lawan Kanada nih nanti malam tuh jam 1.
2: Iya saya tetap pegang Maroko.
0: Maroko siap.
2: Mainnya di Kanada.
0: Mm-hmm. Makasih di Kanada banyak Busu.
2: Ya di Kanada tuh Busu ada singkatannya Busu.
0: Apa itu Busu?
2: Di kandangan dalam mainnya.
0: Di kandangan dalam.
2: Terima kasih Busu.
0: Sama-sama Busu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Busu Pendi sapa juga ke penelpon selanjutnya nih yang sudah gabungan di telepon WhatsApp nih. Ini komentator handal juga nih ya karena di sana di area Pulau Samarinda bersama dengan Busu Wahyu. Zuu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kena lupa pesalam nantilah.
3: Gitu.
0: Salam budaya.
3: Iya, kebanyakan su.
0: Iya, kebanyakan su. Kemarin Ronaldo mencetak gol.
3: Iya, itu wah, dramatis tuh, Bos.
0: Itulah, ini doa siapa gerang nih Ronaldo bisa masuk nih lah. Doa Bu Suwahyu kayak ini.
3: Ndek juga. Aku berharapnya Kroasia malah sekarang malam tuh.
0: Oh, Kroasia.
3: Nah, kan kemarin itu kan lawan Portugal itu Kroasia. Wah, itu dramatisnya bukan main itu. Itu ada 3 gol yang dianulir, Mas.

0: Busu, ini satu pertanyaan nih Busu.
1: Ya.
0: Ini masih seputar Pildun, abis itu nanti mau minta lagu. Atau minta lagu dulu, lagu apa nih lagunya?
1: Tadi nomor 10 Busu.
0: Oh nomor 10, oke. Berarti lagunya Busak ini tadi
1: Malur,
0: ya. Busak Malur, oke. Busu, ini nanti malam kan jam 1 antara Kanada sama Maroko. Siapa yang kira-kira bakal menang nih Busu? Kalau tadi Busu Mamat Maroko ujarnya.
1: Sulit diprediksi kalau dua tim ini. Tapi yang jelas kalau melihat dari perjalanan dua tim ini sama kuatnya Busu. Cuma aku ke Maroko juga nih.
0: Jadi kalau
1: Karena Maroko ini punya tim-tim yang pantang menyerah kayaknya Busu. Juga ngelawan ini kemarin tuh ngelawan ini apa namanya siapa Belanda. Wah itu pemain Belanda itu luar biasa itu Busu. Tegak Van Dijk tuh apalagi tegak Berghuis. Wah itu gila itu Busu. Luar biasa itu, tapi bisa diredam dengan Maroko Busu. Nah itu Kanada ini kan salah satu tim yang jarang masuk di fase gugur ya. Jadi kalau sudah melawan tim-tim sekelas Maroko ini, kita tahu sendiri bahwa Maroko ini kan 2022 semalam tuh masuk sampai semifinal Busu. Nah itu dia yang
0: jadi potensi untuk menangnya lagi masih ada.
1: Masih ada gitu. Pemainnya juga sama dengan yang kemarin-kemarin. Jadi ada potensi menang lah.
0: Oke siap, jadi menurut perspektif pandangan komentator Etam nih Busu Wahyu ini malam nanti yang menang Maroko.
1: Iya, terus ada di jam 5 nanti
0: ya, ini Paraguay sama Prancis.
1: Ya Prancis nanti bertanding jam 5 subuh melawan Paraguay.
0: Nah ini kalau Busu Pendi Prancis ini.
1: Iya betul, Prancis lini apa strikernya luar biasa itu Busu.
0: Pokoknya kalau pokoknya kalau Deng sana mau Prancis menang tuh kan pas jam 5 subuh tuh ya Busu Wahyu. Bubuannya nih lah salat subuh tuh jangan lupa mendoai Prancis.
1: Nah, berdoa betul. Yang mendukung Prancis tuh berdoa.
0: Iya itu sudah.
1: Ya timnya menang ya kan.
0: Jangan bencarang terus Perancis menang, Perancis menang, didoain kagak dia bisa menang-menang nanti.
1: Ingatnya Mbappe kalah kalah.
0: Itu sudah nanti kalau Mbappe kalah kesini datang Ibu Suwayu.
1: Aku nanti tuh apa namanya aku catarkan pesawat ke kampung.
0: Iya, APT Pranoto situ. Siap, makasih banyak Busu Wahyu ya.
1: Iya ada, iya yang lain ada mungkin pulang. Iya untuk Busu, Busu apa?
0: Ayo, Busu Mbappe.
1: Iya, dah makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulun juga minta maaf lah Mbappe, siapa tahu kan Mbappe lagi nelinga yo. Sidak nih bisa bahasa kutai jua nih kerandeng sana sebenarnya tuh. Jadi Busu Pendi ini supan-supan juai. Kalau misalkan Mbappe ini nanti akan nelinga RR Pulau Samarinda gitu yo. Tiba-tiba disenggol nanti mampir sidak di studio nanti. Baik kerandeng sana, ini karena memang sudah waktunya di menit ke-41 dan masih ada dua lagu yang akan dipusingkan dan dua lagunya ini 10 menit totalnya kerandeng sana yo. Jadi Busu Pendi sudah tidak bisa lagi menerima untuk sesi interaktifnya dan Busu Pendi mengucapkan terima kasih kepada Deng sana yang sudah bergabung bersama kami setia telinga kami tadi bersama dengan Busu Pendi di sajian Samarinda malam di jam 7 dan saat ini sudah berada di jam 11:41 malam sembari mengawani Deng sana untuk menjelang istirahat pada malam hari ini. Dan ini mumpung malam minggu, ini Busu Pendi akan menyajikan lagu yang sudah diminta oleh kerandeng senak pada malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, suara budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
3: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganya.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hambanya, kalau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

pandeng sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada sampai Minggu 5 Juli 2026 dalam sajian Samarinda Siang Kerandeng Sana. Dan Bu Supendi izin pamit pada malam hari ini. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Sampai jumpa, selamat beristirahat dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Selamat hambat kerohan dan sanak perempat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Minggu tanggal 5 Juli 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat RRI Samarinda, Kerawang dan Sanes, selamat hambat ya Mbak Putri kembali hadir di ruang dengar kita segalanya. Tentu dalam rangkaian Samarinda Hambat, kali ini Mbak Putri akan awali bersama dengan pengajian Quran. Bus Umbo kita akan juga lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu islami sembari menanti kebersamaan etam untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, Bus Umbo. Kita lanjutkan juga dengan sajian program Dendang Nusantara pada jam 7. Selanjutnya akan hadir Halo Benua Etam pada jam 8. Dan setelahnya akan ada Oda Bekesah pada jam 9. Baiklah Bus Umbo, kita akan awali kebersamaan hari ini bersama dengan pengajian Quran Surah At-Talaq ayat 1 hingga 3 bersama dengan Fahru Jaini, penerjemah Mandariska Pratiwi.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

0: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Perempat dari Samarinda, kerana yang sana selanjutnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda.
1: Dan dengan silaturahim dan ta'limul ilim, salawat dan salam, tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, wa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan zikir tanpa terikat dengan waktu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyara marwatin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa, kata Nabi, yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka seakan-akan ia membebaskan 4 orang budak. Zaman bahari budak itu mahal, mungkin miliaran satu orang. Jadi seakan-akan mendapatkan pahala hari itu membebaskan 4 budak, kalau bersedekah mungkin miliaran banyaknya. Makanya di wadah kita itu bila habis salat subuh, salam, astagfirullah, astagfirullah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Maghrib kayak itu juga. Paling kada itu jangan kita tinggalkan. Kemudian lagi di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih fil yaumi 100 marrah khattat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih setiap hari 100 kali, khattat khatayahu, dihapuskan dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Dengan catatan, dosa ini tidak ada kaitannya dengan manusia. Dosa ini kaitannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan manusia berarti harus diselesaikan dengan manusia. Makanya dulu guru sekompol memandahi sidin, jangan sampai di dunia ini kita bermasalah lawan manusia. Kalau bermasalah dengan manusia, kalau yang bersangkutan tidak mengikhlaskan, tidak merelakan, selamat kita. Kada kau masuk surga kecuali di hari di padang mahsyar batamuan dulu. Kayak Pak Haidir, jadi Pak Haidir dengan Pak Mataji kada korelakan dunia akhirat. Walaupun Pak Mataji baitung amal badahulu, tetap tasanda kada bisa masuk surga sampai bertemu dengan Pak Haidir. Tawas, padahal di padang mahsyar manusia tu berkumpul mulai zaman Nabi Adam sampai di akhirat. Apa yang terjadi sampai kiamat, banyaknya Makanya kita lawan manusia tuh kada tapi usah bermasalah aja. Nah, jadi ulangi, siapa yang membaca subhanallah bihamdih kata Nabi 100 kali setiap hari, setiap hari dihapuskan dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Buih itu banyak di lautan, lautan aja kita kada tahu berapa luasnya buihnya kalau lo menghitung kada bisa juga. Artinya kalau dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah, selama kita bertobat, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Selama tidak menyekutukan Allah. Nah, kalau menyekutukan Allah, itu lain sudah. Dosa-dosa yang lain, insya Allah Allah ampuni. Kemudian lagi, wiritan yang lain lagi. Nabi SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ayo silahkan. Nah, hendak membaca la ilaha illallah silahkan. Yang hendak membaca subhanallah wa bihamdih silahkan. Yang mau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir silahkan, terserah mau yang mana. Yang penting bacaan tadi kita senangi, kita sukai. Nah, sukai kayak makanan juga. Ada yang suka nasi kuning, ada yang lontong, ada yang ketupat, ada yang kambing guling. Nyolok. Ada yang taguling, udah makan kambing guling. Masing-masing. Kan orang makan tuh memilih masing-masing, intinya kenyang. Kayak kita berzikir, beramalan, intinya apa? Intinya mendapat ridha Allah, masuk surga, terserah yang mana. Orang ke pasar pagi aja mau bermotor silakan, bermobil silakan, jalan kaki silakan, yang penting sampai. Sama ini baca la ilaha illallah silakan. Cuma ujung guru bahari baca la ilaha illallah ini biasanya panasan, panas. Kalau orang penyarikan jangan kebanyakan, tambah penyarikan. Kemudian lagi Nabi SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayyi wal mayyit, rahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang beramalan dengan yang kada beramalan itu beda. Beda. Ini ada orang wiritan, ini kada bewirit, itu diumpamakan kata Nabi seperti orang yang hidup dengan orang yang mati, samalah, berbeda. Beda. Pasti berbeda sudah. Ya Allah, nah makanya mumpung kita waktu hidup, kita gunakan kehidupan kita ini untuk banyak-banyak berzikir, untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sanggup lagi kada ada, kecuali amalan-amalan yang kita bawa sendiri. Kita kada bisa berharap dengan anak cucu, belum tentu inya mengingat kita, belum tentu inya apa istilahnya mengirimi kita bacaan, belum tentu. Kita juga nang harus bersanggup. Makanya bahari julun ada dikisahkan itu Raja Alexander Agung, ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau berwasiat. Ini raja besar, raja besar, kekayaannya melimpah. Ujarnya apa? Ketika aku nanti meninggal dunia, maka aku minta 3 permintaan. Pertama, seluruh dokter pribadiku ikut mengantarkan jenazahku ke kubur. Satu. Yang kedua, seluruh hartaku itu disusun di jalan, di mana mulai aku diantar di rumah sampai ke pemakaman itu hartaku disusun. Banyak hartanya. Yang ketiga, ketika aku nanti dimasukkan dalam keranda, tolong tanganku itu dikeluarkan satu. Nah, keluarkan supaya kelihatan, supaya orang yang melihat itu, supaya orang di tepi jalan itu melihat tanganku ada keluar. Orang biasanya kalau meninggal kan begini nih, ini tangannya diulurkan keluar. Namanya Raja Bawasiat, ya sudah. Tidak lama kemudian Raja Alexander Agung itu meninggal dunia. Rupanya apa? Dalam wasiat itu beliau ingin menjelaskan kepada kita semua, ingin memberikan penjelasan, ingin memberikan pemahaman kepada kita. Ternyata apa? Dalam wasiatnya itu tertulis, kata beliau, sehebat-hebatnya dokter. Lah, ini maaflah dokter, tidak ada yang bisa untuk menghentikan sebuah kematian. Makanya jadi iringi aku, ahli ini, ahli ini, ahli ini.

beliau presiden, bila sudah waktunya Israel datang, kada awa pahidir ai. Ya Allah. Awa meskipun je pahidir, anu misalnya lah aku ni haidir. Nah, ya Allah. Kayak Nabi Haidir, oh kada kawa je malaikat, kada bisa. Bila sudah waktunya, sudah siapapun yang hebat kada bisa. Yang kedua, kata beliau, kenapa aku meminta harta kutu disusun di tepi jalan supaya semua mengetahui apa, bahwa harta yang banyak tidak bisa menahan kematianku. Itu banyak apa artinya? Waktunya mati jua. Ya Allah, lihat orang sakit, kadang-kadang kata ular gajah, berapapun uang akan dibayar asal sehat, asal sembuh. Kata beliau, banyaknya hartaku bersusun tidak bisa menghentikan kematianku. Yang ketiga, kenapa tanganku terulur? Supaya semua tahu bahwa aku meninggal dibawa ke kubur tidak membawa apa-apa. Ada membawa apa-apa, ya Allah. Makanya kain kapan tuh bakantong gitu, enggak ada. Ya. Tangan adalah bakantong lah. Ya, ada. Bah, parapik biar becincin berlian, nah. Intan di sini amunnya mati jam ini cabut, kau dijual. Maulah dipasangkan ke kubur, kada mungkin. Itu pelajaran lawan kita. Makanya ujar Nabi, orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kita tuh ada aja sangu, apakah napa kesenangan kita, apakah suaraan kita, baca biar sedikit kada apa-apa, yang penting ada. Nah, istilah orang hidup tuh nah, yang penting makan, biar sedikit ya dokter, asal makan. Bila kada makan ya mah itu, biar sedikit asal makan. Orang sakit saja asal mau makan selamat tuh. Bila kada mau makan selamat, kada lawas lagi innalillah tuh. Kenapa ya orang sakit tuh asalnya mau makan aja selamat, insya Allah ada aja umurnya. Kemudian lagi Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang dusun, orang baduy, orang kampung datang kepada Nabi lalu berkata, ujar orang baduy tadi, ya Rasulullah, sedangkan ajarilah perkataan yang kuucapkan, ajari aku amalan apa yang bagus dibaca. Nah, ya Allah, orang bahari kayak itu bang, ya Rasul, ajarkan kepada saya apa yang bagus dibaca. Kalau kita wahini kada, bertakun dengan kiai, dengan ulama, dengan syekh, dengan abib, kiai, apa ajaran nang cepat sugih, itu nang menjadi masalah. Ya Allah, orang bahari ajarkan amalan yang bagus dibaca, itu aja. Kalau wahini guru, adakah amalan jar? Ya Allah, bacaannya ringan tapi pasti sugih. Nah, hamjulun jim sudah nang kayak ini itu nah, belum membaca belum lagi, tapi di belakangnya adalah amalan jenang 40 hari aja mamalakan sugih. Ya Allah, kayak mahasiswa dulu guru aja ceriakan pang ulun ini pada wisuda, sudah ceriakan pang calon ya. Ya Allah, kalau bisa calon itu orangnya cantik, anak orang kaya, bayangkan, cantik, anak orang kaya, pokoknya begawi sudah, hebat tuh bang permintaan, cantik, kaya, pokoknya hampir sempurna, dalam hati ulun pun ada segenap pemberi keikam, aku ingin handak, ya Allah, la haula wala, begawi belum lagi, begawi belum. Cuma permintaan itu berlebihan. Cuma orang bahari, ini orang kampung nih, orang kada tahu apa-apa. Karena zaman bahari kan orang itu kalau di kampung itu dua gawiannya, kalau kada penggembala, orang bertani itu aja. Jadi kada tahu apa-apa, tidak tahu hiruk pikuknya kota, kada tahu. Datang kepada Nabi, ya Rasul, ajari saya bacaan yang bisa saya amalkan. Lalu Nabi mengatakan, kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billah il azizil hakim. Ada juga

0: Betul? Nabi itu mengajari orang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dulu ada orang datang kepada guru bangil, guru apa amalan yang baik? Yang datang ni orang tua, Yasidin baca salawat aja, kan? Berapa? Menurut kemampuan sepian, bayangkan. Jadi kadang maripote. Ini kadang-kadang hanya jadi ustaz datang orang apa yang bagus dibaca, yang bagus dibaca, pian baca aja Fatihah berapa sehari 5,000 umah. Nah tuang bari gin belum tentu membaca. 5,000 ya Allah. Nah ala kadarnya aja, ala kadarnya berapa misalnya. Kayak Prof. Mas Jaya nih misalnya tiap hari sin ngaji sejus. Nah, sejus aja sin ngaji. Misalnya sin masuk ke kantor sejus, tapi rutin. Kemudian lagi nah, jadi kan orang dusun itu berkata semua itu untuk Tuhanku, mana bagianku? Nah, jadi ujar orang dusun tadi, ya Rasul, bacaan nampian kasih itu kan semuanya pujian kepada Allah. Untuk ulun bang adakah? Lalu Rasul mengajarkan kul, Allahumma ufirli, warhamni, wahdini, warzukni. Nah, kalau yang di atas kan la ilaha illallah wa dahulah syarikalah itu semua untuk Allah, kata orang dusun. Untuk ulun bang, apa yang bagus dibaca? Artinya untuk diri nih. Wajaran Nabi katakan Allahumma ufirli, ya Allah ampuni hamba, warhamni, kasihani hamba, wahdini, beri hamba petunjuk, warzukni, beri rezeki. Ya Allah, itu amalan. Oh sudah, diamalkan oleh orang kampung tadi. Nah, orang kampung tuh kadang-kadang bacaan kada banyak ada, tapi satu aja, tapi yakin. Keyakinan orang kampung tuh luar biasa, lihat. Itu yang kadang-kadang kita kalah. Mereka yakin. Sa'ad bin Abi Waqqas juga menceritakan, kami sedang bersama Rasul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayak jazu ahadukum ayak siba fi kul yaumin alfa hasanatin. Fasa'alahu sa'ilun min julusaihi, kaifa yaksibu alfa hasanatin? Qala, yusabbihu mi'ata tasbihatin, fatuqtabu lahu alfu hasanatin, au tuhattu anhu alfu khati'atin, rawahu Muslim. Tidak sanggupkah seorang dari kalian menghasilkan 1,000 kebaikan setiap hari? Salah seorang yang duduk di situ bertanya, bagaimana cara menghasilkan 1,000 kebaikan sehari? Banyak banget nih. Ya Allah, bersedekah 10,000 itu baru sekali ya tulisannya. Ujian Nabi, maukah sehari menghasilkan 1,000 kebaikan? Ujian sahabat, adakah? Bisakah 1,000 kebaikan? Kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi, dengan bertasbih 100 kali, maka ditulis baginya 1,000 kebaikan dan dihapus 1,000 dosa. Baca tasbih aja, bahanallah bihamdika, baca. Nah, artinya apa? Ketika sudah mengamalkan itu, maka ditulis oleh Allah seakan-akan berbuat 1,000 kebaikan. Kita kan di dunia kadang melihat, bang. Coba kalau di akhirat kena melihat catatan, ya. Kalau melihat catatan, oh, lalu bersemangat. Ya Allah. Ini masalahnya kada melihat catatan. Coba kalau melihat catatan. Nah, kayak Prof. Jaya tuh, melihat catatan sidian, honor sidian, ganal, wah, tanda tangan tuh cit. Halnya ya Allah. Kalau berulah, ini melihat angkanya, angka. Kadang melihat angkanya, oh, langsung aja. Allah. Kada lagi tanda tangan, langsung parap aja, parap fixet, melihat angka. Coba lihat kalau kau percaya orang tanda tangan honor itu yang dilihat itu ada tanda tangan kan ya, berapa angkanya. Bila angkanya tinggi, semangat. Nah ya kalau ya, kenapa kita di dunia ini kadang-kadang beramalan itu kurang, kita kadang melihat itu aja. Padahal di dalam hadis itu sudah dijelaskan ini sekian pahala. Cuma karena kada lihat, lalu kadang-kadang kurang bersemangat. Coba kalau dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Kada bersemangat kah? Bersemangat kita semua. Nah. Kemudian lagi dalam Sahih Muslim, maka Imam Nawawi ini menuliskan semuanya dalam kitab-kitab sahih. Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Imam Bukhari itu ketika menulis hadis, sebelum menulis hadis, sholat 2 rakaat. Sebelum menulis hadis, sholat 2 rakaat. Ya kan? Men kita kadang-kadang makan aja, mandiin belum. Kayak apa? Menulis bawang goreng, udah bawa WA. Ayo bayangkan, mandi wajibkin belum, udah melihat WA. Imam Nawawi hanya nulis hadis aja. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sahih Muslim, Abu Dzar menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun, fa kullu tasbihatin sadaqatun, wa kullu tahmidatin sadaqatun, wa kullu tahlilatin sadaqatun, wa kullu takbiratin sadaqatun, wa amrun bil ma'ruf sadaqatun, wa nahyun 'anil munkar sadaqatun. Wa yajzi'u min dhalika ra'atani tarka'uha minat duha. Nah, uja Nabi, setiap anggota badan dari kamu itu adalah sedekah. Setiap anggota badan ini sedekah. Tasbih adalah sedekah. Maksudnya baca subhanallah, sedekah. Setiap tahmid, tahmid alhamdulillah, sedekah. Setiap tahlil, la ilaha illallah, sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar, sedekah. Menyuruh orang berbuat kebaikan, sedekah. Melarang orang berbuat kejahatan, sedekah. Dan semua itu dipenuhi dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi anggota tubuh kita ini harus kita sedekahi ini. Jadi anggota ruas tubuh kita ini ada 360 ruas kita ini. Setiap hari kata ulama harus kita sedekahi. Dalam kitab itu, dalam hadis disebutkan. Lalu kayak apa caranya? Sholat duha 2 rakaat selesai sudah. Duha 2 rakaat lunas sudah. Makanya duha itu pembuka pintu rezeki. Rezeki. Kenapa? Ini lunas sudah, lalu hendak bercari nyaman. Orang kalau bercari banyak hutang tangani sedikit ya Allah. Tapi kalau hutang kadeda tanyaman sedikit ba usaha. Makanya kata ulama jangan dihilangkan salat duha walaupun 2 rakaat. Itu akan melunasi sedekah-sedekah yang ada di anggota tubuh kita. 2 aja kada banyak-banyak. 2. Mun handak 4 bagus, handak 6 bagus, 8 bagus. Cuma kadang-kadang kalau kebanyakan berdoa kena pina mau ya Allah. Ayo dokter aja ngasih obat mesti mulai nang paling bawah, bila kada sembuh naik, kada sembuh naik. Kada mau langsung tinggi kada mau. Kada mau langsung nang yang paling di atas kada mau, takutnya nanti yang bersangkutan kada mampu. Kemudian lagi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ansari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lagi, kata Nabi, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, faqultu bala ya Rasulullah, qala qul la haula wala quwata illa billah. Jadi kata Nabi kepada Abu Musa Al-Ansari, kata Nabi, maukah aku tunjukkan salah satu benda terpendam di surga, perbendaharaan surga. Nah, kita tuh harta karun surga ini ada, nah maukah? Kemudian kata Abu Musa, aku katakan tentu ya Rasulullah. Apa itu perbendaharaan surga? Apa itu harta terpendam di surga? Kemudian Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul la haula wala quwata illa billah. Itu jadi malaikat la haula wala quwata illa billah. Karena memang la haula wala quwata illa billah itu pada hakikatnya itu malajari kita supaya hidup kita tuh jangan sombong. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan melainkan Allah. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ, supaya hidup kita itu jangan sombong, supaya hidup kita itu jangan angkuh, jangan merasa lebih hebat daripada siapapun. Ya kalau coba kayak kita nah, kayak ini. Kalau Allah kada bangunakan, kada mungkin kita bangun subuh. Kalau Allah kada menggerakkan, kada kawa. Banyaknya orang bangun tidur langsung kada kawa bergerak, ya parapik lah. Nah, kada kawa. Itu artinya tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Setumat saja. Allah hendak mengangkat setumat, meruntuhkan setumat. Bayangkan, Karun hartanya banyak, setumat saja. Nabi Sulaiman aja dulu pernah mengatakan kepada Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman orang paling kaya di dunia. Jadi Nabi Sulaiman, aku hendak memakan ikan di laut. Puji Tuhan, ayo silahkan. Ya. Karena merasa sugih nih, merasa kaya Nabi Sulaiman. Lalu disiapkan makanan, wah luar biasa banyaknya. Mungkin satu lapangan bola itu makanan. Pada lawas, satu ikan nih jangan keluar, habis semuaan. Di situ Nabi Sulaiman tercengang, jadi Nabi Sulaiman satu aja seekong dia datang, habis makanan. Kayak apa dengan ikan di lautan? Ah, ya bayangkan. Situ Nabi Sulaiman sadar, artinya tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun berapa lama? Menurut kita mati sudah, ya Allah. Mati. Nyata sudah. Apa di dalam gelap gulita, maka pulang ke mana-mana ya. Nah, tapi karena Allah Maha Kuasa hidup. Nabi Yunus, bayangkan. Nah, ini apakah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hendak melihat perbandaran, baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Makanya julun orang bahar itu kadang-kadang membaca itu nah sedikit saja tapi keyakinannya tuh kuat. Nah. Pun wahini keyakinan kada kuat deh bahar itu. Zaman-zaman kalau dihitung-hitung Indonesia bambu runcing dengan Belanda senapan itu kada ada akalnya. Kada masuk akal. Kada masuk akal pian. Tapi karena yakin. Nah, ini yakin para pegai. Ya kula. Ini yakin, Bang. Yakin. Keyakinan itu yang ngalih. Makanya bahar itu ada ilmu-ilmu apa tuh? Ilmu-ilmu kebal memang ada, kada kawa didustai. Kawa didustai. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Tirmidzi bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan yang sedang bertasbih dengan menggunakan biji kurma atau batu kecil. Kan orang bahari daripada hendak bertasbih biji kurma dikumpulkan. Ada kawa kalau kita. Menuh ini nyaman tasbih ada sudah nah tinggal ketek saja lagi. Itu genteng guring. Pian bayangkanlah ulun kalau melihat dalam kitab itu disebutkan Abdullah bin Umar itu sahabat Nabi itu beisi biji kurma itu 4,000. Beitong kan biji kurma itu kan habis dimakan kurmanya ada bijinya dicuci, dibasuh, dimasukkan ke suatu tempat. Nah, atau dalam kulit kan jumlahnya 4,000. Hebat kalau sini menghitung. Coba kalau Pak Haidir bisa lah menghitung biji kurma 4,000 mama oke. Menghitung nih 4,000 sini menghitung. Sudah 4,000 Abdullah bin Umar masukkan ke suatu tempat. Nah, setelah sholat zuhur beliau biasa kayak gitu. Karena orang Arab tuh biasanya habis sholat zuhur tuh banyak istirahat. Karena panas kan. Di Arab tuh panas orang. Jadi habis sholat zuhur tuh kadada orang, kadada yang keluyuran. Nah, di situ sidin buka, sidin baca 4,000 tadi. Anggaplah dalam belek kah, dalam apa kah? Kalau akan sidin, sidin bacaan yang dibaca wallahu alam, mau zikir, mau tasbih. Anggaplah sidin baca aja sidin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila sudah tidak akan beliau berhenti kecuali kecuali batu tadi habis sudah. Berapa ribu? 4,000. Ya. Mun kita tasbih nah sudah duduk bersandar kipas angin betis bahunjur paling 2 putaran teguring ya Allah datang ke rumah bolik zuhur 2:30 jenam bini desa hebat laki kone ahli iktikaf padahal guring aja di masjid tuh pian hati lagi lah Abu Hurairah tuh sahabat Nabi. Abu Hurairah itu punya apa biji kurma 1,000 biji setiap malam beliau tidak akan tidur. Nah, ya bayang orang bahari mau tidur, tidak akan tidur kecuali bertasbih sebanyak 12.000. Kalau kita kan peketeknya mana aja nah. Beliau ndak ini misal letakkan sini 1.000. Baca subhanallah. Habis ke sini kan baru 1.000 nih. Bolehkah kan pulang? Nah, 2.000, 12.000 apa kabar? Tidak akan tidur kecuali terbaca. Hei Bapak Rafiq. Ya Bapak Rafiq baik mau ukur tanah kok. Jadi duit. Ya bayangkan Abu Hurairah. Tapi saya Abu Hurairah beramalan kayak itu tetap bisa meriwayatkan hadis paling banyak. Karena orang bahar itu waktu itu memang keberkahan. Keberkahan. Kalau kita wahini kan kadang-kadang banyak kurang berkahnya. Banyak kita melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat. Nah, 12.000 pakai batu kerikil, nah, pakai biji kurma, nah, bayangkan banyaknya. Nah, ulangi lah. Ujar-ujar di dalam riwayat disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas datang bersama Rasulullah kepada seorang perempuan yang sedang bertasbih dengan menggunakan biji kurma atau batu kecil. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ujar Rasul, nih, wahai perempuan, ala ukhbiruka bima huwa aisaru alayki min hadza aw afdal? Subhanallah, adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallah adada ma baina dhalik wa subhanallah adada ma huwa khaliqun wallahu akbar mithla dhalik walhamdulillah mithla dhalik wala ilaha illallah mithla dhalik wala hawla wala quwata illa billah mithla dhalik." Nah, ujian Nabi, maukah kuberitahukan sesuatu yang lebih mudah dan lebih utama? Kemudian beliau mengucapkan apa? Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, subhanallah adada ma baina dhalika, subhanallah adada ma wa khaliq, kan wallahu akbar misla dhalik walhamdulillah misla dhalik. Nah, ini ujian Nabi jauh lebih baik daripada apa yang kamu baca. Intinya Nabi mengajarkan kita semua nang baik-baik, memudahkan. Kemudian ada lagi banyak benar pian nih. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wajabat lahul jannah." Ayolah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan, wajib baginya masuk surga. Nah, artinya apa? Orang itu ridha Allah sebagai Tuhan, tentu melaksanakan perintah Allah. Ridha sebagai Islam, sebagai agama, tentu melaksanakan apa yang diperintahkan agama. Ridha Rasulullah sebagai Rasul, tentu melaksanakan perintah Rasul. Ini awalnya bacaannya dulu. Bacaan dulu. Orang bahari itu diberi bacaan aja, lama-kelamaan, oh baru ingat. Ternyata makna bacaan itu ini. Kada langsung keutamaannya, kada. Ujian Nabi baca dulu. Imbas sudah dibaca, lama kelamaan baru paham maknanya. Oh ternyata raditu billahi rabba, aku rela Allah sebagai Tuhan. Berarti ketika aku rela Allah sebagai Tuhan, apapun yang Allah perintahkan akan aku laksanakan. Aku rela Islam sebagai agamaku, berarti aku rela apapun yang diperintahkan oleh agama akan ku laksanakan. Dan aku rela Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, berarti apapun yang diperintahkan Nabi aku ikuti. Ya kalau cuma di awalnya suruh baca aja dulu. Baca dulu. Sama kayak orang bahari waktu seolah di pondok tuh melihat mahafal tuh kada paham, kada. Yang penting hafal. Ke anak-anak bahari itu yang penting hafal. Hafal. Kalau kada percaya pian lihat aja bahari itu nang kayak di kampung atau seolah tuh. Ya Allah. Fa'ala ya. Fa'alat. Ya Allah. Mun wahini fa'ala, kepala ngalo, sakit kepala sudah. Orang bahari itu kada paham, keanakan kada paham, tapi hafal dulu, lama kelamaan baru paham ini. Ya kada. Orang bahari itu yang penting kada keanakan menyanyi itu, nyanyi dulu. Ya Allah. kada penting yang lain. Makanya orang bahari itu kakanakan tuh luar biasa pian dilajari banyak hafalan, karena waktu kakanak itu bila menghafal itu dia akan bisa menyimpan memori itu puluhan tahun. Kalau kada percaya, Pak Rafiq bahari bernyanyi bahari masih hafal, kalau hafal bayangkan mun wahini kada hafal lagi dah. Lo tanya Pak Rafiq pemain bola wahini lawan bahari, ingat dong bahari, coba takoni wahini, pada wahini nih nonton bola biasa, cuma pemainnya kada hafal. Yang bahari itu sambil-sambilan aja masih hafal, Mario Kempes masih hafal. Wah. Ulun tahun kakanak bahari masih ingat, karena memori kekanakan itu kuat. Wah, ini kada hafal. Bayang, Pak Iyat hafal nah wah inilah. Kada hafal. Baju asisten satu tuh. Ya Allah, mun bahari kekanakan sambil begayaannya masih hafal. Ya, hafal itu. Ulun juga hari ingat benar Maradona, Pompedo, ya Allah. Siapa-siapa? Hafal masih bahari, karena kekanakan tuh memorinya kuat. Nah, sama Nabi. Nabi itu bahari lawan sahabat tuh baca dulu, paham kada paham kayaknya lama kelamaan, kalau hari dulu lama kelamaan nya paham. Jadi kayak ini nih ujian Nabi, baca ini baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin rasulullah, insyaallah kayaknya bagus saja. Lama kan oh baru sadar nya sadar tuh waktu tuha hanya sadar. Nah, mun sudah Tuhan ini menghafal kada hafal-hafal, nyata deh. Ya Allah. Nyata kada hafal-hafal kita. Hanya bermain perasaan aja. Semalam duitku sekian, semalam ya duitku perasaan. Nah, ya Allah. Enggak anakan ingat nah tajam luar biasa. Makanya bahari itu menghafal ini, menghafal ini, menghafal ini, rumus-rumus hafal. A B C D ini hafalnya. Karena menyimpan memori. Nah, makanya kata ulama bahari lah sebenarnya gaji nang ganal tu guru TK guru SD tu nang ganal, karena menyampaikan memorinya tu luar biasa, luar biasanya pahapalan. Kalau ada percaya kan anak-anak tu hafal, anak ulun umur 3 tahun tu sudah hafal, bayangkan sedikitnya hafal sedikitnya sekali aja melihat tahu sedainya. Mun kita nang tuha-tuhannya ingatlah daripan anak kecil tuh sekali jadi bawa jalan hafal nang Tuhan, ingatlah Pak Rafiq lah, ingat lagi apa nang diingat di mana kebiasaan itu aja. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa lagi kata Nabi, la yazalu lisanu qaratan min dzikrillah taala. Melalui Abdullah bin Busrin, sahabat Nabi, Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah begitu banyak bagiku, maka beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang bisa ku pegangi. Benar itu Rasulullah bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi, apabila lidahmu selalu basah karena zikir kepada Allah. Jadi ujar sahabat dari ya Rasulullah, ini amalan banyak banget nih. Nah, ya kalau bujur juga eh. Ini syariat agama banyak, apa yang bagus? Jadi ujar Nabi, kalau bisa setiap waktu tuh sempatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa sempatkan, maksud sempatkan tuh kayak ini nah. Subuh ada yang dibaca, karena siang ada dibaca, asar, maghrib is ada. Paling nyaman itu adalah bacaan-bacaan yang kita baca mengiringi bacaan salat, aman tuh sudah. Kalau sudah bacaan salat tuh hendak keluar terus, nyata di waktu lain-lain parainya sudah. Itu sudah nyata sudah. Maka hidup hendak nyaman, hendak sugih, bamalan kada mau, kada bisa. Kalau ay orang bahari aja begawi, pagi siang malam, pagi siang malam. Kita di Indonesia ini paling nyaman cuma pian lihat kada usah Jepang. Di Kuala Lumpur itu aja pian pagi nang orang berjalan. Berjalan tuh. Yang kan belum biasa. Biasa dulu berjalan tuh, nah, ada binian orang anu, rupanya saking lacunya bisa tabrak ulun. Ya Allah, ujinya excuse me, artinya maaf. Ya. Kenapa? Karena kehidupan tuh luar biasa. Amun kita kan santai apa, ya bayangkan. Tapi hebat juga Indonesia ini biar santai nyemakan aja tuh. santai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Saya khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq lil amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah ibn syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yamitin. Iyaka na'udu iyana sinin suratul muslim. Talladina untan wa'udu alihim wa'udu'alin. Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Inna maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa wasilna ikhlas bi talabil ilmi wa fi nashrihi. Wa bi jami'i ta'at bi rahmatir rahimin wa sallallahu 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya Nabi salam 'alaika.
2: Kalau ada di sana, kita kembali lagi di studio Pro 4 RRI Samarinda dan kembali kita nikmati rangkaian Samarinda Hambat yang wanita mikilanya beraktivitas di hari ini.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Perempat RW Samarinda, Tusuk Mbo, selamat hambat. Mbak Putri hadir di ruang dengar kita segalanya. Dan yang datang kelanya juga dengan informasi perakiran cuaca Tusuk Mbo ya. Kali ini di Samarinda cuaca perkiraannya akan cerah ya. Selamat menikmati pagi harinya Tusuk Mbo ya. Dengan suhu udara perkiraan ini 25 derajat Celcius Tusuk Mbo. Dengan kelembapan udara cukup tinggi nih sekitar 97% ya, dengan kecepatan angin 5,1 km per jam yang bertiup dari arah angin barat. Untuk jarak pandang wayah ini Tusuk Mbo ya, hambat ini juga sekitar 8 km. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Sumber kita beralih ke informasi lainnya ya. Kali ini kabar dari tim Anggar Kabupaten Paser yang sudah mulai masuk pada program persiapan khusus per 1 Juli 2026. Jadi di mana para atlet ini setelah digembleng fisik ya Bu Sumbo, tentu kini akan fokus pada pemantapan teknik menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi alias Porprov Bu Sumbo yang ke-8 di Kaltim pada November 2026 mendatang. Hanya saja Bu Sumbo, selama ini para atlet Anggar Bumi Daya Taka ini menjalani program latihan seadanya maha dengan keterbatasan peralatan serta menggunakan area kosong di lantai 3 Kandilo Plaza Tanah Grogot. Nah, pelatih Anggar Paser Dodi Wahyudi yang menerangkan dalam persiapan khusus ini proses dan progres atlet baru mencapai setengahnya atau tepatnya baru 50% maha dari yang diinginkan. Dan selain itu juga untuk sarana dan prasarana yang digunakan, Sida mengatakan sampai wayah ini belum terpenuhi untuk kawal lebih maksimal menjalankan program latihan ya koran dan sana. Dan juga kabarnya Sida ini menargetkan dan juga menerangkan memiliki plaza ini menjadi salah satu ada gagasan berlatih ya Bu Sumbo ya, latihan teknik anak asuhnya juga, yang mana itu juga Sida ingin ya memanfaatkan area yang luas Bu Sumbo yang kosong agar para atlet ini lebih leluasa untuk bergerak, terlebih olahraga Anggar ya Bu Sumbo, karena kan perlu tempat yang luas tega itulah ya, untuk berlatih. Dan sedangkan untuk latihan fisik dijadwalkan pada setiap hari Kamis di kawasan kompleks Stadion Saderengas Bu Sumbo ya. Informasi kali ini yang selengkapnya kalian bisa akses dalam laman website rri.co.id Bu Sumbo. Kini Bu Putri akan hadirkan lagi informasi lainnya. Kita kembali nikmati dulu lagu-lagu pop dari Nusantara. Kita ketemu sama lagu Banjar dulu, ada Pupur Basah.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wolung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.

0: Bawa martabak kesukaan mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah bang. Lagian semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Ya, bersama balik lagi ya dengan informasi kali ini dari pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen penuh di dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Busombo untuk mewujudkan kota yang maju, inovatif dan berdaya saing. Dari komitmen ini ditegaskan kembali di dalam pembukaan Balikpapan Summer Festival 2026 yang menjadi sebuah ajang kolaborasi akrab ya dan juga akbar Busombo yang mempertemukan berbagai subsektor ekonomi kreatif, seni, pertunjukan, industri kreatif, sampai juga pelaku UMKM. Dari wali kota Balikpapan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, C.I. Ratih Kusuma W. Busumbo menyampaikan bahwa Balikpapan ini sudah ditetapkan sebagai kota kreatif sejak tahun 2019 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan capaian ini Busumbo semakin gemilanglah dengan masuknya Balikpapan ke dalam nominasi 75 kota besar khususnya dalam jaringan internasional ya Busumbo. Dan juga kabarnya Busumbo, sebagai langkah konkret yang diambil oleh pemerintah daerah, ia sudah membuka ruang kreatif di seluruh kecamatan dan fasilitas ini sudah berjalan di beberapa titik strategis ya, di Taman Bekapai, Busombo, terus di Balikpapan Tennis Stadium, dan pemerintah juga sudah lagi ya Busombo tengah mempersiapkan titik baru di tempat selanjutnya, itu ada di Taman Tiga Generasi di Balikpapan Selatan, terus ada di Wonorejo dan Grand City Busombo, dan ada juga di area Stadion Batakan di Kampung Baru dan kawasan Kajang Wejo Busombo ya. Dan ini juga sebagai langkah ya oleh Forum Ekonomi Kreatif yang sudah membentuk Forum Ekraf di tingkat kecamatan. Jadi lewat festival summer ini Busombo ya, summer festival yang berlangsung selama 2 hari yang dimanfaatkan juga sebagai hiburan di momen libur sekolah Busombo ya. Demikian informasi kali ini yang Bapak terkutip dari laman website-nya rri.co.id.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku 58 Laws of Power atau 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene adalah karya yang kontroversial dan memprovokasi. Menyajikan pandangan tentang kekuasaan dan dinamika antar manusia dalam berbagai konteks sepanjang sejarah. Dalam esensi buku ini dapat diuraikan beberapa poin kunci. Pertama, Greene menyoroti tentang kekuasaan adalah suatu realitas tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Ia menggambarkan bagaimana kekuasaan berperan dalam segala aspek kehidupan, baik di tingkat personal, profesional, maupun politik. Menurutnya, untuk berhasil mengelola dan memahami kekuasaan, seseorang perlu memahami hukum-hukum yang mengaturnya. Buku ini terdiri dari 48 hukum yang masing-masing mencerminkan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Contohnya, hukum pertama berbunyi, jangan pernah menyalahgunakan kekuatanmu. Dengan pesan bahwa kekuasaan harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan agar bisa berkelanjutan. Sementara hukum lainnya membahas konsep seperti, buatlah orang lain bekerja untukmu dan tetap terlihat seperti mereka yang berkuasa. Kedua, Greene menunjukkan bahwa manusia cenderung penuh intrik dan taktik dalam persaingan kekuasaan. Buku ini merinci berbagai strategi dan tipu daya yang dapat digunakan untuk mengamankan atau meningkatkan posisi kekuasaan. Greene mengilustrasikan prinsip-prinsip ini dengan contoh-contoh sejarah dan cerita dari berbagai tokoh terkenal, memberikan bukti bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan di berbagai situasi. Hal yang ketiga atau poin ketiga dari 58 Laws of Powers mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi sosial dan berbicara tentang kekuasaan. Greene menekankan pentingnya membaca situasi, mengenali musuh atau pesaing potensial yang menyembunyikan niat sebenarnya. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang psikologi manusia dan dinamika kekuasaan. Menjelaskan bagaimana seseorang dapat menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tujuan mereka. Namun demikian, ada kritik terhadap buku ini karena dianggap mengajarkan manipulasi dan taktik yang seringkali dianggap tidak etis. Beberapa kritikus menilai bahwa buku ini dapat digunakan untuk mencapai kekuasaan tanpa mempertimbangkan dampak moral atau kemanusiaan. Secara keseluruhan, 58 Law of Power menawarkan pandangan yang mendalam dan provokatif tentang sifat kekuasaan dalam kehidupan manusia. Sementara beberapa hukum mungkin kontroversial atau dianggap kontroversial. Buku ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang kekuasaan dan dinamika sosial. Demikian esensi buku berjudul 48 Laws of Powers atau 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroan dan sanak saudara kembar asal Samboja, Kutai Kartanegara, Safina Awirdatus Soliha dan Fania Akilatus Soliha terus menekuni dunia tari hingga aktif tampil di berbagai acara dan meraih prestasi. Pegiat seni dari Sanggar Tari Temanggang Behuek ini mengatakan, kecintaan mereka pada seni tari berawal dari rasa penasaran saat masih duduk di bangku SMP hingga akhirnya bergabung di sanggar dan rutin mengikuti latihan. Keduanya belum lama ini berhasil meraih juara 3 pada lomba tari di Samarinda Square dan kini tengah bersiap mengikuti kompetisi berikutnya pada 26 Juli mendatang. Mereka berharap semakin banyak generasi muda berani belajar dan menampilkan seni tari tradisional sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya Indonesia. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam

0: Radio. Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ye.
1: Oke, Kronen Senai, selamat hari Minggu Bu Putri, kawan kita segalanya ya di Dendang Nusantara kali ini. Yang mau bergabung silahkan. Kita menyapa dulu penelpon pertama kita. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
2: Budayakan salam.
1: Ada Bu Suari. Bu Su, kita ndak lagu apa Bu Su?
2: Lagu Banjar.
1: Apa tuh judulnya?
2: Kambang Goyang.
1: Kambang Goyang, boleh. Sapa salam buat siapa Bu Su?
2: Salam yang selamat Bu Putri, juga selamat Bu Putri.
1: Oke, siap Bu Suari. Terima kasih Bu Su ya.
2: Ya.
1: Iya, kita menyapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana? Lo, selamat hambat salam budaya.
3: Selamat hambat salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Su.
3: Salam budaya, berikan salam tadi sudah ya. Lagunya Mbo, Puyuh Batino aja Mbo.
1: Puyuh Batino.
3: Iya. Ngantuk-ngantuk mata nih Mbo.
1: Oh, apa diolah? Gegara begadang.
3: Apa lagi Mbo? Ada ini nang cari jukut dia Mbo.
1: Apa cari jukut apa?
3: Apa namanya itu, tinggiri, ada yang tabulakan, apa namanya itu, empek-empek Mbo.
1: Oh iya kah? Di mana ya, dapatkah dah?
3: Di pelelangan Mbo, mau disubur di
1: bisa. Oh iya, bener, pelelangan situ pelabuhan.
3: Iya. Busu Misran Mbo, Busu Misran, terus itu siapa lagi?
1: Iya.
3: Buat Hamdan, Busi Juar tuh monitor aja sih itu Mbo. Tapi susah tamah punya Mbo. Busu Abdurrahim, Busu Syukur, Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Asni Joyo, Busu Dehem dengan Busu Utuh Lumpak nih Mbo. Aksi Mbo, kesannya tadi tuh Mbo, dengeri bola aja nya kerjaan tuh Mbo.
1: Nah,
3: Mbo Putri ahli ya, no, apa komentator juga bola ya nih Mbo ya.
1: Ndi juga.
3: Terima kasih Mbo. Mudah-mudahan sehat Mbo.
1: Amin Busu.
3: Jadi lagunya ditujukan ke siapa tuh Mbo yo? Kan Julak Hamdan aja Mbo.
1: Oke deh Busu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita menyapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana nih? Selamat hambat salam budaya.
4: Halo, selamat hambat salam budaya. Budayakan salam.
1: Budayakan salam. Ini Mbok Yuli pasti mau lagu Jawa.
4: Iyalah.
1: Apa mau yang mana?
4: Aku mau dengerin. Sudah ada ke Taman Asmoro kah?
1: Taman belum ada, Taman Asmoro. Oh,
4: belum ada ya. Adanya Sewu Kuto.
1: Sewu Kuto enggaknya ada, Pang?
4: Ada.
1: Sewu Kuto. Ah, kok enggak ada ya? Perasaan ada loh.
4: 98.
1: Enggak ada loh, Mbok.
4: Ini aja sudah. Sawangan aja sudah.
1: Oh, Sawangan, boleh deh. Ini pasti ada sih kalau ini ya. Ya udah, mau sapa-sapa buat siapa nih Mbok?
4: Ya, salamnya ada Bu Selamat tadi ya. Selamat sambat, ada Bu Abdul Syukur, Abdul Rahim.
1: Iya.
4: Terus ada Mbok Reni, Mbok Sanawiya, Mbok Mutrika, Mbok Nana, Naila sama Kaitolanya.
1: Oke.
4: Terus ada Mbok Eka juga.
1: Iya.
4: Ada Bu Semisran, ada Bu Surinjani, Bu Hamdan, ATT ya.
1: Iya.
4: Salamnya buat galanya aja sudah.
1: Oke Mbok.
4: Masih tak tunggu ya Mbok.
1: Yuk.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita menyapa lagi di belakangnya Mbok. Yul, ada siapa di mana nih? Halo, selamat hambat salam budaya.
5: Selamat hambat salam budaya, budaya salam.
1: Budayakan salam. Iya Bu Su.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lagunya Papuyuh Bebanam aja.
1: Papuyuh Bebanam, umai Papuyuh Bebanam, kada ada Papuyuh Bebanam, ada Iwak Patin aja di Bebanam.
5: Ah iya, itu Iwak Patin Bebanam.
1: Iwak Patin Bebanam nyaman juga kalau bersambal acan leh.
5: Gasan Busu Mamat itu hambat.
1: Ini dengan Busu siapa gerang nih?
5: Kada ingat lah, lawan suara aku juga pelakkan suara aku ini lah.
1: Sama siapa gerang nih?
5: Busu Misran nih.
1: Tes aja Busu. Pindah suara parau-parau Busu ai.
5: Iya, namanya belum minum baju panas ini kan hanya
1: ipotan. Oh my, jangan nang panas-panas busuk, lunyut. Menakut-nakuti aja busuk nih.
5: Anu siapa yang menang hukum kan menang tadi malam melawan apa itu?
1: Melawan yang mana? Oma kada menonton kah sekalinya teguh ringan?
5: Ringan belum teguh ringan.
1: Aduh, hai. Jadi hasilnya siapa? Iya, ai Maroko ai menang.
5: Maroko ai yang menang lah.
1: Ih, Maroko lah lain Maruku. Lain lagi itu. lain lagi kisah. Sudah busu. Kelawasan umbuhnya nak masukkan juga. Sapa salam kesan siapa?
5: Busu Mamat.
1: Iya.
5: Buat budanan, buat busu Kutai, buat busu Asin, buat busu Lenjani, buat Amdan ATT, buat segala malanya dari asap aja tanpa kecuali dari Sabang sampai Mbak siapa nih?
1: Sama Mbak Putri leh.
5: Semoga Mbak Putri juga kesehatan, jangan lupa rezeki, jangan lupa bersyukur.
1: Mantap, biar botak.
5: Banyak-banyak terima kasih.
1: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu, kita menyapa lagi nih dari WhatsApp. Ada Mbak Nana sudah setia menunggu ya. Aduh, suaranya nih. Halo, assalamualaikum, selamat hambat Mbak.
0: Halo, assalamualaikum, salam hambat, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Sehat. Kita apa kabarnya, sehat kah?
0: Kemitran masuk habis panu Mbak Putri waktunya.
1: Itu sudah meladeni sidanin dia habis banyak kisah gitu.
0: Ya itu. Belum waktunya cuma 1 jam. Kemitran pulang.
1: Iya, nah. Belum lagi lagunya lo diputar. Iya.
0: Mbak, aku putarkan lagu Lali Karo Janjinya ada, Mbak?
1: Lali Karo Janji, Lali. Ada Lali Janjine.
0: Ya,
1: oke, okay, boleh.
0: Aku tadi salah tambang kok.
1: Oh iya.
0: Ada. Aku salam dulu ya buat Mbok Yuli, saudara Yuli selalu, Mbok Mudrika, Mbok Sanawiya, Mbok Elsa juga. Ayo Mbok Elsa masuk, Mbok Elsa. Jangan masak terus. Buat Bu Elsa, buat Busu Ari tadi ya, Busu Hamdan Tete juga. Oi, Busu Misran, kalau antu jangan kelawasan, waktunya pendek. Nah,
1: sariki aja tuh.
0: Disamakan sama yang di radio sebelah itu. Yang itu bebas Mbak Putri.
1: Iya, benar, waktunya kita terbatas leh.
0: Waktu terbatas. Inya tuh bersuaranya kayak gitu abis apel sama Pepuyi Begincu tadi malam, Bu Putri.
1: Antah saya juga keguringan.
0: Inya tuh.
1: Aduh, hai.
0: Aku salamnya buat segalanya aja ya, Bu Putri ya.
1: Okay.
0: Buat Bu Putri yang selamat hati-hati ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Iya. Ya nanti kita terimakan gabungan lagi yang mau lewat telepon atau juga dari WhatsApp, nanti gantian ya, Bu Sombo. Kita langsung nikmati lagu kedua ya di Dendang Nusantara. Ada Kambang Goyang, ini lagunya Bu Suhari yang request nih.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi Bu Sumbo, ya kita nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kita menyapa lagi dari WhatsApp ini di gabungan telepon ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya-budaya, salam.
0: Waalaikumsalam.
1: Kasiangan, kedinginan.
0: Iya.
1: Sudah sarapan gak? Belum.
0: Belum lagi julak.
1: Minta membusu mama. Mihon.
0: Mihon, manakah mihonnya
1: nih? Iwaknya, iwak arwah.
0: Wah, nyamannya ay.
1: Kirim ke RRI.
0: Cakanya kah?
1: Selapanya, bangun. Sama siapa nih?
0: Sama Mbak Putri.
1: Apa kabar Mbak Putri?
0: Sehat, kita sehat kan Julak?
1: Sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Panjang umur, murah rezeki. Salam sebelah sana.
0: Ya.
1: Mbak Yuli seru bernyanyi.
0: Ih, hanya raja turun sih Din.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Julak. Iya, kita melihat lagi dari WhatsApp ini ya Bu Sumbo. Ada gabungan pesan singkat, Mbak Putri bacakan dulu ya. Dari siapa ini? Dari Bu Hamzah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya, budayakan salam. Request katanya mau lagu Malang Dirantau, lagu Jambi. Aman sempat nih kita putarkan ya Bu Su. Salam untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali, selamat pagi. Semoga saya selalu bersama keluarga. Untuk yang siaran, selamat pagi. Selamat bertugas aja. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak Bu Su Hamzah ya. Di atasnya lagi ini ada siapa di mana? Oh, Bu Suwahyu. Iya, sudah kirimkan update skor ya Bu Sumbo. Nih ngobrolin si Piala Dunia juga ya. Maroko tadi malam menang tuh Bu Sumbo ya 3-0 melawan Kanada ya Bu Sumbo, dan juga Prancis menang nih Bu Sumbo ya. Siapa pendukungnya menang hari ini ya yang berbahagia sumernya. Terus juga dari WhatsApp masih Bu Sumbo, ini ada masuk gabungan, ada siapa? Oh, ada Bu Renjani. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tambah salam budaya-budayakan salam. Di Denang Nusantara saya minta putarkan lagu Banyu Langit Bunyi Sida. Mohon sempat ya Bu Su ya, kena Mbak Putri putar untuk pendengar Perempat Samarinda di mana saja berada dan di mana saja suara Perempat Kawa didengar. Ucapannya selamat hambat ya, selamat beraktivitas. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk Mbak Putrinya. Terima kasih waktunya. Selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu. Tambah grecek aja yo. Wih, iya dong. Kan bahagia kita Bu Su yo. Grecek juga kita di sana Bu Su. Terus di atasnya lagi ada Ndik nih. Oh, Ndik ada. Ya sudah, untuk itu yang mau gabung lewat telepon silahkan Bu Su Mbak yo. Lewat telepon sudah Mbak Putri buka kembali jalurnya yo. Di cuaca yang cerah hari ini Bu Sumbo, cerah benar ya, cerahnya nih nyaman gitu Bu Sumbo ya. Mbak Putri lihat sih langit-langit di M Yamin kali ini di ada awan Bu Sumbo, jadi cerahnya tuh grecek benar. Tiga itulah langitnya biru cerah ya, tapi panglangat. Kita sapa lagi nih, ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat, salam budayakan salam.
0: Budayakan salam. Akhirnya tamu juga si Danile yang cari-cari tadi Sambok Yuli juga.
2: Oh iya, gimana kabarnya deh?
0: Alhamdulillah sehat. Kita tega apa nih Mbak Elsa?
2: Alhamdulillah, sekeluarga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Kita bahagia ceria selalu.
0: Wih, mantap. Katanya Mbok Yuli jangan masak terus. Gabungan, ayo gabungan.
2: Iya, ini udah pupus nih.
0: Oh, udah pupus kah? Alhamdulillah.
2: Udah masak, udah cuci piring, cuci baju, udah segalanya.
0: Wih, mantap.
2: Bunyi orang Jawa juga tinggal layah-layah, enak tenan bunyinya.
0: Enak tenan, kue enak tenan.
2: Kue enak tenan, tapi dengarkan Nih dengar, dengarkan adik nih. Wih, adik siapa nih?
0: Adik Grece.
2: Adik Grece.
0: Gitu loh. Sama Bu Putri.
2: Iya, adik Putri Grece. Gitu dong.
0: Iya dong. Namanya juga perempuan ya.
2: Iya, begitulah. Masa mau ganteng gak mungkin.
0: Iya, berewokan dong saya.
2: Grece sedunia dong.
0: Waduh, ya. Sedunianya iya. Saya aja tapi ya. Kalau dunia yang lain beda.
2: Iya, namanya perempuan kan cantik sedunia.
0: Iya dong, dunianya sendiri tapi.
2: Iya, pokoknya salam buat segalanya aja deh ya.
0: Oke deh.
2: Makasih banyak atas waktunya deh.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cuaca yang cerah tiga ini Bu Sumbo, iya. Dah dibalap sama Bu Elsa, sudah selesai apa-apa segala betapasan sudah, becucian bemasak sudah juga, bebersih sudah juga Bu Sumbo, iya nyaman menikmati hari Minggu ya, yang belum lagi tuh Mbok tambah maulah jajak hak tugasan be apa ya, cemil-cemilan nonton-nonton ya, nonton-nonton drama atau nonton-nonton sinetron gitu ya Mbok ya. Dan nanti Mbok Putri akan balik lagi ngawani kita segalanya Bu Sumbo. Kita langsung aja nikmati lagu selanjutnya. Ada lagu request dari Mbok Yuli Sawangan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perompak teror sama Rinda Busumbo, ya sampai di sini Dendang Nusantara Mbak Putri Kawani, kan dia kita ketemu dalam selain program Halo Benua Etam ya. Satu lagu terakhir ini requestan dari Busu Hamzah ya, ada Malang di Rantau.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sanak pengembangan sektor pariwisata di Kota Samarinda dinilai masih memerlukan dukungan anggaran yang lebih besar agar mampu menghasilkan destinasi wisata baru. Anggota DPRD Kota Samarinda, Rusdi Dovianto, mengatakan keterbatasan anggaran membuat program pengembangan pariwisata belum berjalan optimal dan masih didominasi kegiatan rutin. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, promosi, dan fasilitas wisata agar daya tarik Kota Samarinda terus meningkat. Sida berharap Samarinda memiliki lebih banyak destinasi wisata sehingga mampu menarik lebih banyak pengunjung sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.